Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda lalu kenal Veronica Ko dari Echo Show dan Very Cloud ya, yang mengawali perjumpaan kita, perjumpaan ya tuh, mengawali informasi mengenai hari ini dalam sejarah ya, yang akan Anda hadirkan dalam 1 jam ke depan ya, sampai pukul 8. Banyak ya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanggal 29 September ya. Nanti akan Anum hadirkan, tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu yang enak, yang asik ya, biar bisa joget-jogetan nih. Enggak, biar bisa semangat ya di pagi hari ini. Ada Kicau Mania dari Ndar Boy Gang X Bandeto Xiao 86. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Gatalon siram.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Tanggal 29 September di akhir September ya, menjelang akhir September. Wah, banyak ya yang terjadi ternyata di tanggal 29 September ini ya. Terdapat beberapa peringatan penting baik tingkat nasional maupun internasional. Ada di antaranya Hari Sarjana Nasional di Indonesia dan Hari Jantung Sedunia yang diperingati secara global. Dan salah satunya adalah Sarjana Nasional. Ini diperingati sebagai Hari Sarjana Nasional karena pertama kali digagas pada tahun 2014 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian diadopsi sebagai perayaan rutin setiap tahunnya. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Raden Mas Panji Sosrokartono. Ia merupakan kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini, sekaligus dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar sarjana pada masa penjajahan. Dan pada masa kolonial, akses pendidikan bagi masyarakat pribumi sangat terbatas. Namun Raden Mas Panji Sosrokartono ini mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Belanda melalui kebijakan politik balas budi pemerintah kolonial pada tahun 1897. Ia kemudian berhasil menyelesaikan studinya di Politeknis School di Belanda, jurusan Teknik Sipil pada tahun 1899. Keberhasilannya ini menjadikannya simbol perjuangan intelektual bangsa Indonesia di tengah keterbatasan akses pendidikan saat itu. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pencapaiannya, pemerintah menetapkan tanggal kelahirannya ini sebagai Hari Sarjana Nasional. Nanti akan Anu hadirkan kembali informasi mengenai Hari Jantung Sedunia ya di tanggal 29 September. Tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu yang enak berikutnya ini. Ada Iyet Bustami, Laila Canggung.

0: salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: Ahoy! Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

0: Lost all dan lanjut lemu.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Selain Hari Sarjana Nasional yang sudah Anum sebutkan tadi ya, ada di tanggal 29 September ini juga diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Peringatan ini ditetapkan oleh Federasi Jantung Dunia bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Hari Jantung Sedunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000 dipimpin oleh Presiden Federal Jantung Dunia saat itu, Anthony Baez de Luna. Dan tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat global terhadap bahaya penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular atau CVD ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Diperkirakan sekitar 17 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini. Melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan jantung dengan menerapkan gaya hidup sehat sejak dini ya. Itu tadi informasinya, nanti akan Anum hadirkan kembali tanggal 29 September terjadi apa saja ya. Kita dengarkan lagu-lagu berikutnya yang enak, yang asik, ada Jegek Bulan dengan Cari Bebek.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Ada Suno Al dari dengan 100 juta ya. 100 juta kayaknya ini artinya ya. Hari ini dalam sejarah ya, tanggal 29 September di tahun-tahun sebelumnya apa-apa saja lagi yang terjadi, yaitu pada tahun 1972 Jepang memulai hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan memutuskan hubungan resmi dengan Republik Tiongkok ya. Iya. Terus di tahun 2006 sebuah Boeing 737 dan Embraer 600 bertabrakan di udara yang menewaskan 154 orang dan memicu krisis penerbangan di Brazil. Di tahun 2018 jalan tol lingkar luar Jakarta diberlakukan satu tarif merata dan di tahun 1955 ini pemilu di tahun 1955 NU dan PKI memperoleh kenaikan jumlah pemilih yang besar. Dan di tahun 1958 berdirinya Fakultas Sastra Universitas Airlangga cabang Denpasar yang merupakan cikal bakal dari Fakultas Ilmu Budaya dari Universitas Udayana Bali ya. Dan masih banyak lagi ya ternyata yang terjadi di tahun tanggal 29 September ya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi ya, dan juga mungkin ada juga abang dan kakak yang sedang berulang tahun hari ini, selamat berulang tahun di tanggal 29 September ya. Untuk hari ini dalam sejarah juga sudah kita hadirkan ya, nanti akan ada Markobar tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya, ribuan warga Kabupaten Labuhan Batu mengikuti jalan santai yang digelar Palang Merah Indonesia Kabupaten Labuhan Batu pada Minggu 27 September 2026. Jalan santai ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 PMI. Tak hanya jalan santai, rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 PMI juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya penyerahan piagam penghargaan kepada pendonor darah sukarela yang telah mendonor darah sebanyak 25 kali dan donor darah pemeriksaan kesehatan penerbitan identitas kependudukan digital, bazar UMKM serta sejumlah kegiatan lainnya. Antusiasme masyarakat semakin tinggi dengan hadirnya berbagai hadiah menarik dalam kegiatan tersebut. Semarak hari ulang tahun ke-81 PMI ini menjadi momentum untuk menguatkan semangat kebersamaan. Kegiatan ini juga sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial masyarakat Labuhan Batu melalui gaya hidup sehat dan aksi kemanusiaan. Itu tadi berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasu, terima kasih.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

Saatnya Anda mendengarkan Mark Kobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas perempuan. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mark Kobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.

Saihulu Gahon Soluki ya, yang sudah Anum hadirkan ya diawali untuk mengawali di Markobar kita hari ini. Ya seperti biasa kalau hari-hari bukan cuma hari Selasa ya, hari-hari ya tepat pukul 8 ya di Pro4 Medan kita akan ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol mengenai kehidupan ya. Kehidupan enggak tuh. Ya. Markobar biasanya kita mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Enggak kedengaran. Iya, adikku dengar. Ayo coba bersuara dulu coba. Belum. Kenapa tuh? Coba yang ini aja. Headphone yang ini kali ya. Coba headphone yang ini. Soalnya udah kakak besarkan ini. Nanti sakit kupingmu. Oke. Nah, pagi ini kita akan bahas sama seperti Pro 1, tapi ini sebenarnya enggak mirip Pro 1 sih. Cuman agak-agak mirip karena narapidana juga ini, Dek. Begini kita akan bahas.

0: Dinda dulu nih, tapi kayaknya sudah ada yang nelpon.
1: Oh, angkat dulu, Kak.
0: Angkat dulu ya. Iya, coba kita angkat dulu ya. Halo.
2: Halo, pagi. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia, apa kabarnya? Nggak kedengaran ya? Ini ya kayaknya suaranya. Coba.
2: Sipil.
0: Halo?
2: Halo, halo.
0: Halo? Iya.
2: Halo?
0: Ya, yuk.
2: Ya.
0: Cynthia, apa kabarnya?
2: Kabar, kita udah nunggu depan pintu.
0: Oh, cepat kali ya dari sebelum jam sebelum Anum putar lagunya tadi udah nelpon rupanya ya.
2: Nanti rame naik Pak ya.
0: Oh gitu. Gimana kabarnya Cynthia?
2: Kabar baik. Gimana kabar Anum?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Itu ada Pak, itu ada sipil ya.
0: Di sini ada siapa aja di sini? Ada siapa aja?
3: Ada Bibil, hai.
0: Ada Bibil. Terus ada Dinda.
4: Halo.
0: Iya, satu lagi biasa Najwa dong. Najwa di sini. Iya, rame kami kan. Cewek-cewek cantik.
2: Cocok itu jadi penyiar perempat yang baru-baru itu.
0: Iya, cocok jadi penyiar perempat ya, insyaallah ya.
2: Makin banyak penyiarnya gitu.
0: Iya. Nanti Anu enggak siaran gitu. Oke, Cynthia.
2: Yuk.
0: Cynthia di dekat sekitarnya Cynthia itu ada nggak yang mantan narapidana?
2: Ada, tapi dia sudah bercerai sama suaminya, sama lakinya gitu.
0: Oh, tapi Cynthia takut nggak dekat-dekat dia?
2: Awal takut sih, lama-lama nggak juga. Lama-lama kan dia kan sudah bertobat dia, udah nggak.
0: Oh iya, sudah bertaubat ya. Itulah tujuan dia ya kan, dikeluarkan dari tempat lapas ya kan, karena dia sudah bertobat.
2: Itu awalnya kan semua mengucapkan dia, kan semua jadi mau berteman dengan dia lagi gitu.
0: Sekarang udah baik, udah biasa aja lah gitu ya. Orangnya juga baik nggak sih?
2: Orangnya baik sih, kalau di tak betul baik kalau ya gitulah sifatnya.
0: Oh ya. Oke. Oke deh Cynthia, terima kasih sudah bergabung. Udah sarapan belum?
2: Sarapannya udah tadi pakai sambal telur.
0: Wih, enak sekali ya.
2: Anu udah makan pagi?
0: Belum. Belum, aku belum makan. Gak sempat. Oh,
2: lapar, gak makan.
0: Belum selera ya, diet kayaknya sih ini. Oke Cynthia, mau denger lagu apa tapi gak bisa yang macam-macam ya. Karena ini ada Tabola Bale, ada apa di sini, ada Sarjana Erek-Erek, ada Sindengan Roha, ada Tubuni Marga, ada Laksmana Raja di Laut, mau yang mana?
2: Coba yang Tabola Bale ya.
0: Tabola Bale, oke deh, nanti Anu puterin ya.
2: Siapa nanti siang jam 3?
0: Siang, jam 3? Jam 3 Najwa lagi. Najwa berturut 5 hari nih.
2: Malam
0: ada Kang Kiki.
2: Oh iya, dia lagi ya.
0: Iya, gitulah ya. Akhirnya hadir Kang Kiki ya setelah libur ya.
2: Iya. Ada situ dia, ada situ dia, ada.
0: Enggak ada dong. Belum pulang deh kayaknya. Nanti malam dia nyampe mungkin.
2: Oh iya ya.
0: Oke deh Cynthia, terima kasih.
2: Salam ya sama penyiar berdua ya, udah mau nelfon.
0: Oh iya, udah lama gak nelfon ya. Agak-agak kedengaran masih, suaranya kesana ya, masih rusak ya.
2: Oke
0: deh, nanti Anum sampein.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia Maharani di Mabar. Ayo kita bahas dulu ya, untuk 3 orang yang ada di sini. Baru kita buka lagi nanti teleponnya ya. Gimana sih, apa kesan pertama pada saat kalian pertama kali saya baru tahu dia ternyata mantan narapidana gitu. Kalau dari Bibil. Ha, dari Bibil sendiri gimana?
3: Kalau dari Bibil sih awalnya kayak terkesan takut kita ya, karena kan dia berbuat jahat nih sebelumnya kan. Pas dia ketahuan berbuat jahat itu kayak aku mikir kayak kok bisa ya dia berbuat seperti itu. Maksudnya kan anaknya tuh normal
0: berarti
3: gitu.
0: Berarti ini pernah kejadian ya?
3: Pernah.
0: Terus?
3: Normal gitu kan. Kelakuannya juga kayak di depan baik gitu kan. Misalnya kayak nurut sama orang tua gitu kan. Terus pas dia udah kejadian yang masuk narapidana itu, kayak Bibel tuh kayak,
0: Hah? Gitu ya?
3: Serius?
0: Serius? Serius lah?
3: Iya. kok bisa masuk gitu, kok bisa ketahuan gitu kan dia berbuat jahat itu. Mungkin kayak udah takdirnya aja kali ya.
0: Biar dia bertobat kali ya.

0: Kalau nggak kayak gitu terus-terusan jadi jahat.
1: Iya, benar.
0: Masalah apa dianya?
1: Sabun.
0: Oh yes. Yeah. My family ada juga yang seperti itu. Narko boy.
1: Iya, narko boy ya.
0: Iya, ada. Tapi ya mau kayak mana ya, kan? Mm-mm. Tapi kalau berhubungan dengan ininya masih pernah jumpa enggak?
1: Masih sering dong.
0: Sering. Kayak, cuman udah enggak
1: masih maksudnya kayak dia mungkin udah bertaubat tadi kan.
0: Bertaubat ya. Ya.
1: Karena dia punya anaknya ya yeah. kan. Jadi dia yeah. lebih sayang sama keluarga sekarang, udah positif lah. Dia.
0: Nah itu dia kan, jadi gak bisa kita bilang setelah dia keluar jadi jahat, enggak
1: iya,
0: ya
1: enggak.
0: Tetap ada sisi positifnya setelah dia masuk jadi baik ya. Nah Dinda sendiri gimana? Kan belum jawab tadi. Senyum aja dia. Gimana Dinda?
2: Jujur takut sih kan.
0: Jujur bahasa Genji sekarang. Jujur takut sih Kak. Terus
2: takut kayak Kak bilang tadi kan. Kaget. Terus takut gitu kan. Terus kalau misalnya kita tanya sama tetangga, kenapa dia kalau misalnya mengarah ke pencurian atau penipuan, itu kita harus jaga diri kita gitu Kak. Ya jangan deket-deket sama mantan-mantan kayak gitulah Kak.
0: Kalau mantan kekasih boleh ya. CLBK itu. Tapi kalau mantan narapidana, ada beberapa narapidana yang memang agak takut ya Mas ya, kalau kita dekati gitu ya, tergantung kasusnya.
2: Iya ya. Jaga diri aja.
0: Jaga diri aja.
2: Gitu.
0: Dia gitu ya, beda ya. Sekarang Najwa, ini jangan-jangan mantan narapidana?
2: Ya Allah.
0: Nggak apa-apa loh, aku banyak loh saudaraku, teman-temanku dulu memang mantan narapidana, tapi udah bertaubat sekarang. Udah jadi istiqomah, soleha dan soleh ya. Kalau Najwa sendiri
3: sama kayak takut gitu Kak, tapi nggak tanya kayak dia ini apa habis ngapain gitu kan. Kalau misalkan kayak curi gitu gitu ya pasti kita takut kan. Tapi kalau misalkan kayak dia mukulin orang kan karena ada sebab,
0: mungkin ada terjadi pertengkaran ya, mungkin jangan-jangan orang yang jahat itu yang keluar tapi dia yang di penjara yang baik ya kan.
3: Kan kita tanya gitu kan, kayak gitu enggak Najwa takut,
0: enggak takut kali lah ya.
3: Tapi kalau misalkan nyuri gitu narkoboy tadi itu baru ditakutin karena ada
0: curhat ayo. Tapi nggak usah disebutkan daerahnya gitu ya.
3: Ada temen Najwa aja, temen Najwa dia kayak gitu Kak, yang mantan narapidana karena begal.
0: Wede, terus?
3: Karena begal, padahal masih sekolah Kak.
1: Bronx ya dia, Bronx
3: ya.
0: Ngeri ya.
3: Padahal keluarganya
0: berada.
3: Bapaknya ustad.
0: Allahu Akbar. Gak menjamin ya. Terus. Jangan-jangan itu gara-gara pergaulan sih sebenarnya.
3: Iya Kak, pergaulan itu karena dia ikut geng motor.
0: Yes, of course.
3: Kan dia terkenal
0: geng mod. Iya. Aku juga sering kok pulang malam lewat jam 12 pasti. Malam 12.30 lewat dari sana, jalan yang aku arah jalanku lah. Pasti rame kali yang naik motor.
3: Iya, pasti.
0: Iya. Pernah di depan kakak tuh gini. Weng katanya naik kata.
1: Jemping dia.
0: Bisa jalan sekitar 5 meter dia jemping. Ya Allah. Tapi kan itu bisa jadi sih itu cuma kenakalan-kenakalan remaja sebenarnya ya kan? Jadi terikut-ikut ya kan.
3: Kalau sekarang kan dia udah keluar nih. Sekarang kalau dia masih main ya gak ditakuti. Karena itu mungkin karena pergaulan tadi itu.
0: Iya. Oke deh, kita buka dulu lah ya yang mau bergabung dengan kita di 0618463115. Halo.
4: Hai.
0: Marco Bar. Ketawanya aja yang kedengaran. Hai katanya. Emang kami di sini siapa? Hai aja. Marco Bar. Marco Bar.
4: Ayo kita Marco Bar.
0: Apa itu?
4: Tentang mantan narapidana.
0: Oh, mantan kekasih. Gimana kabarnya Bu Farida?
4: Jadi kan berbeda dengan online.
0: Iya.
4: On air.
0: Gimana kabarnya Bu Farida?
4: Alhamdulillah udah lagi mau on air masuk dia.
0: Alhamdulillah tadi Hanum dengar dianya nanya sama Ustazah ya.
4: Padahal aku udah kue itu, nggak juga.
0: Nggak terbaca.
4: Coba.
0: Telepon, oh bisa.
4: Satu ya kan. Kita telepon aja lah bapak.
0: Alhamdulillah ya.
4: Si Salsabila.
0: Anum dengerin itu, Bu Farida ini yang nelpon gitu ya. Bu Farida. Gimana sih kesannya Ibu Farida nih kalau misalnya di sekitar rumahnya Bu Farida itu ada mantan narapidana?
4: Tapi ada, tapi yang ini kan pasar 5, dia di pasar 4 gitu.
0: Ceritalah, curhatlah, ceritalah.
4: Betul juga. Jadi enggak kalau yang dekatnya kan tahu kita apa dia sifat-sifat dia di sini ya kan? Enggak jauh situ, perhatikan kali ya kan?
0: Jadi enggak terlalu merisaukan lah hubungan antara dirimu dengan mantan narapidana lah ya.
4: Enggak ada takut, enggak ada alasan.
0: Enggak.
4: Kayak cara mahirnya dia ya kan.
0: Iya, ya bertobatnya dia itu ya kan.
4: Enggak balik apa pun masuk, keluar masuk.
1: Macam cewek dia ya.
0: Macam ingus. Oke deh Bu Farida. Udah sarapan belum?
4: Tapi nunggu on air Markobar belum
0: lah. Ya. Gitulah mantap kali sama kita belum juga aku juga sarapan ini.
4: Nanti apa selanjutnya ada waktu ya kan? Nggak ada lagi apa yang semangat Markobar.
0: Ya oke lah kalau begitu. Ini lagu yang ada di sini aja yang aku putari boleh ya?
4: Coba apa aja coba?
0: Ada Anis Gea, Undang Saya Curiga Au, Tabola Bale tadi udah dipilih sama Cynthia, Sarjana Ere-Ere, Amor Manalu, Sidingan Roha, Ridwana Daulay, terus Laksmana Raja di Laut, Iyad Gustami, terus Suryanto Siregar, BTW OTW.
4: Iyad Gustami aja.
0: Oke deh, teng tededeng tededeng teng tededeng gitu kan.
4: Bayan untuk yang bertiga tuh. Padang teman saya baik-baik ya. Iya. Udah-udah.
0: Baik-baiknya orang ini di sini. Ini dua.
4: Kita yang bagus, yang menyiar di situ tuh yang ditiru ya.
0: Iya iya.
4: Pandai-pandai.
0: Iya.
4: Ya. Jangan yang nggak baik.
1: Sehat-sehat Bu Farida.
4: Udah ya, kemarin.
0: Iya.
4: Sehat-sehat keluarga.
1: Amin.
4: Kan pulang sendiri, hati-hati di jalan.
0: Oke.
4: Terima kasih, Bu Farida. Selamat bertugas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Farida di Sembada. Ya, katanya agak biasa-biasa aja. Soalnya gak terlalu ini ya kan. Walaupun dia katanya keluar masuk. Macam mau disebutkan tanya takut nyit gitu. Kalau Hanum sendiri ya bukan banyak kali sih, cuman ada saudara mantan narapidana yang sama kayak kalau ini sabu ya kan, boy narkoboy. Kalau jumpa ya kayak biasa aja gitu ya kan, karena memang abang sepupu sendiri sih ya, nggak usah jauh-jauh abang sepupu sendiri, bolak-balik memang keluar masuk. Cuman kan kalau udah yang narkoba ini ya lain ya ininya ya, memang susah untuk disembuhkan, masuk ke rehabilitasi aja sih kalau yang itu. Jadi kalau misalnya dianya pengedar itu yang aku agak-agak gitu ya. Terus kejahatan-kejahatan yang kayak kalau kakak sih kalau kayak penipuan, judi-judi, judi online, pencurian kita memang agak was-was. Cuman kalau berteman mungkin kakak biasa aja. Kakak yang takut itu misalnya penjahat kelamin, pemerkosaan. Nah itu penjahat itu kakak takut.
1: Macam seksual ya.
0: Yes, satu. Terus kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan. Nah tapi gak tahu ya pembunuhannya ini karena apa. Kita harus tahu juga ya kan, dia di masyarakat kayak mana awalnya gitu ya. Bisa jadi awalnya ya memang orangnya baik sih, gak sengaja aja membunuh gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah tahu orangnya memang udah jahat, kayaknya aku bakalan cut off ya, bahasanya cut off, nggak akan mau lagi berhubungan gitu ya kan. Kita buka lagi nggak sih, weh? Weh, cius, kita buka dulu lah ya, mana tahu masih ada yang mau bergabung di 061-846-3115. Kalau nggak ada nih kami puter nih lagunya nih, ada, kan ada. Diancam dulu baru nelpon. Halo, Markobar.
4: Markobar. Masih kan ngomong dan berbagi.
0: Tapi ketawa-ketawa dia.
4: Assalamualaikum baru tadi.
0: Waalaikumsalam Ririn baru damani.
4: Pakai kali Ririn diantum sama Kak Anu.
0: Aku kalau misalnya baru udah Markobar nggak ada yang nelpon, mau ditelepon nggak pengen nih, aku matikan atau nggak? Ya Ririn, di mana kabarnya? Udah lama kali kita tidak bersua.
4: Iya, alhamdulillah Kak Ririn sehat. Kakak apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, aku nggak sendirian loh. Sapa dulu dong teman-teman aku yang ada di sini.
4: Kakak siapa itu yang di situ?
0: Ayo perkenalkan diri, walaupun setiap siaran
4: memperkenalkan diri. Ini dengan Ririn boleh damani di jalan.
1: Halo, salam kenal, aku Bibil.
4: Salam iya. Kenal kembali.
0: Iya, Bibil yang baru, kalau yang dua ini pasti udah kenal lah ya.
4: Iya.
0: Iya, Dinda dan Najwa ya kan?
4: Oh iya, udah
0: kenal kali pun ya kan.
4: Udah pernah ngomong juga.
0: Udah pernah ngomong juga. Iya. Nah, Ririn, ada nggak pengalaman pribadi kesan pertama bertemu dengan baru sadar nih ternyata orangnya adalah mantan narapidana gitu?
4: Ada sih Kak. Di sini ada beberapa orang.
0: Iya, sampai beberapa orang ya.
4: Iya. Iya, yang dekat rumah Ririn itu maksudnya gitu.
0: Coba loh, dulu ceritakan dulu. Gitulah, kejahatan apa yang dia lakukan?
4: Dia salah narkoba, itulah.
1: Narkoba, boy.
0: Iya, yes. Itu ya selalu ya. Kayaknya penuhnya gara-gara itu ya.
4: Terus ada juga yang pencurian, kan? Kayak curi sawit.
0: Gitu, kan? Curi sawit ya?
4: Iya.
0: Aku juga mau itu kalau sawit bah.
4: Tapi sama kayak kakak tadi, kalau itu sih orangnya sekarang udah bertobat kak, jadi lebih baik lagi juga orangnya kan. Terus ramah juga sekarang, jadi Ririn nggak ya biasa-biasa aja. Yang Ririn takuti ya sama yang kakak bilang tadi, kayak pembunuhan, perkosaan. Kalau itu mungkin Ririn kalau misalnya dia keluar, Ririn takut lah ya kalau ketemu gitu aja sih. Tapi kalau yang lain kayak seperti kayak abang itu kan sekarang orangnya baik juga, sering selalu kayak ke masjid, sholatnya juga nggak tinggal.
0: Gitu. Masya Allah.
4: Ada banyak perubahannya lah kak.
0: Taubatan nasuha dia kayaknya ya.
4: Ya kami pun bergaulnya sama dia juga sekarang
0: biasa
4: udah
0: nggak aja.
4: Kan. Terus dia di sana sehat yang lain, jangan sampai lah kayak
0: aku
4: gitu kan, aku yang udah ngerasain gitu nggak ada enak-enaknya gitu kan. Sekali lah gitu.
0: Oh ya ya ya, oke deh. Ririn udah makan belum?
4: Belum.
0: Kenapa? Kenapa kalian belum ada yang makan jam segini? Ikutin aku.
4: Iya, ketika antum mau aja ya kan.
0: Padahal nggak makan semua nih. Pokoknya Markobar dulu baru makan.
4: Iya, sambil dengerin nanti kan lagunya gitu. Jadi bisa nambah Kak Anu.
0: Baiklah. Ini mau dengerin lagu apa?
4: Ini mau diputri lagu Batak ya kak.
0: Tapi yang ada di sini ya.
4: Apa yang ada di situ kak?
0: Yang Batak ini tinggal Batak Tapsel ada Tubuni Marga sama Batak Toba ini BTW OTW dari Suryanta Siregar.
4: Lainnya OTW OTW nggak ada lagi. Teridem idem nggak ada kak?
0: Idem idem.
4: Iya.
0: Ini tuh lagu siapa?
4: Lagu Batak Toba.
0: Batak Toba. Cak aku cek dulu turun ke bawah dulu ya. Mana tahu ada.
4: Hati-hati kalau turun ya kak. Dabu.
0: Idem idem nggak ada.
4: Nggak ada. Kalau si Malungun nggak boleh.
0: Si Malungun posni uhur lah mau.
4: Hah, apa?
0: Posni uhur mai.
4: Ha, iya mah bain.
0: Bain mah, songoni songonon.
4: Halo.
0: Oke, okay, karena posni uhur memang kayak tadi udah nemputer ya, posni uhur ya?
4: Udah diputer apa belum? Lainnya itu enggak ada lagi, Kak.
0: Coba-coba. Biasanya kalau udah diputer dia langsung tanda di sini, ada keluar dia muncul. Posni uhur mai, posni uhur mai.
4: Urmai Naboto itu ya?
0: Iya. Belum. Posni Urmai belum.
4: Ya udah deh itu aja.
0: Boleh.
4: Itu enggak ada lagi ya, Kak?
0: Tak ada.
4: Ya udah lagi itu aja lah. Baik.
0: Karena udah ada listnya kalau Hanum sekarang buatnya.
4: Iya. Ada kemajuan deh.
0: Iya, dong, memajukan diri sendiri tapi.
4: Ya udah buat kakaknya semuanya semoga selalu jangan lupa sarapan.
0: Iya.
4: Jadi kesehatan ini juga mau sarapan ini ya kan.
0: Kalau orang ini udah sarapannya.
4: Oh ya, kan belum.
0: Aku karena masih menempel pantatku di sini, enggak bisa lagi bergerak-gerak.
4: Ya udah nggak apa-apa. Kalau nanti udah nggak menempel, yang pastinya jangan lupa sarapan ya Kanu.
0: Oke, tenang.
4: Semoga sehat selalu kakak-kakak semuanya.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ririn di Galang. Tahu nggak lah Galang di mana?
2: Nggak tahu.
0: Nggak tahu. Ini orang Medan nggak tahu Galang di mana?
2: Nggak tahu.
0: Ih, daerah Deli Serdang itu masuk dari Pakam belok ke kanan kalau dari sini. Aku tahu lah orang daerah jajahanku dulu. kita buka lagi lah ya. Kayaknya seru kali ngobrolnya hari ini. Kita buka lah ya di 0618463115. Halo.
4: Halo, orang cantik manis.
0: Halo, Ibu cantik manis.
4: Apa kabar makobarnya?
0: Iya, kabar disayang. Bu Ratni di Martubung.
4: Tahu ya.
0: Iyalah, suaranya aja sudah menggema. Tahulah langsung. Karena lagi bersemangat hari ini, Bu. Di akhir bulan kan bentar lagi ulang tahun kita, Bu.
4: Tebel ya.
0: Bulan 10 ya kan, Bu?
4: Iya, bentar lagi tebel ya.
0: Bu Ratni.
4: Saya.
0: Ini cerita-cerita dong pengalaman pribadi, apakah pernah di sekitarnya Ibu tuh ada yang mantan narapidana gitu. Kesannya gimana sih dari ibunya sendiri?
4: Mantan apa?
0: Narapidana yang baru keluar dari lapas nih.
4: Tahu, di sini enggak pernah tahu.
0: Enggak pernah tahu. Kalau ada, Bu, gimana?
4: Oh, ada.
0: Ibu takut.
4: Iya.
0: Enggak tergantung dulu. Mana tahu dia sebenarnya bukan jahat, Bu.
4: Ya, tapi kalau kita dengar-dengar anak sekolahnya itu gini-gini.
0: Oh, berarti harus tahu dulu ya, dengar cerita-cerita dulu ya.
4: Nah, tapi kalau dia keluar kita ya wedi-wedi lah kan orang Jawa ya kan.
0: Jaga-jaga diri dulu aja lah ya, gitulah ya.
4: Kita berbeda apa kali ya sama dia ya kan.
0: Enggak usah terlalu bergaul kali gitu.
4: Iya, kita berbuat apa jaga-jaga diri kita misalnya. Jawab ya kan.
0: Pokoknya biasa-biasa aja lah gitu ya.
4: Kalau Bapak nggak tahu, dah.
0: Pura-pura nggak tahu kata ibunya. Ih betul juga ya, pura-pura nggak tahu ya. Iya. Berat nih udah belanja.
4: Belanja, ya udah lah. Ini mau
0: masak. Biasanya enak nih masakannya Bu Ratni nih.
4: Belum pernah dirasa udah bilang.
0: Ih biasa kan masakannya ibu-ibu itu enak loh.
4: Biasanya kata orang-orang ya
0: kan. kan ibu kan ibu-ibu juga.
4: Ibu Pertiwi.
0: Ibu Pertiwi. Oke deh Bu Ratni, udah sarapan kan?
4: Udah kue aja dengan.
0: Udah sarapan walaupun kue aja ya. Mau masak apa hari ini rupanya?
4: Hah?
0: Mau masak apa Ibu?
4: Ini hari mau masak tumis buncis.
0: Oh, tumis buncis. Ikannya?
4: Ikannya nyari ikan asin.
0: Wede, enak kali ah.
1: Tambo-tambo ya.
0: Iya.
4: Goreng ayam nanti ditambah.
0: Ih, jadi lapar aku ini dah. Betulan lapar ini, betulan lah. Abis nih aku makan aku ini. Bu Ratni, mau dengar lagu apa nih?
4: Lagu Pulanglah Udah, gak pulang-pulang ya.
0: Oh, Pulanglah Udah, pas pula ini ada di sini nih. Lagunya Ria Amelia kan?
4: Iya.
0: Ada pula di sini, memang udah masuk kan ke dalam list. Ya ampun, sehati kita berarti ya Bu ya.
4: Rezeki nomplok namanya.
0: Iya, rezeki nomplok. Pas pula si Hanum juga mau muterin lagu itu ya kan.
4: Pula lah ya.
0: Iya, oke deh. Makasih Bu Ratni sudah bergabung.
4: Kasih dong sama Hanum cantik. Terlewat terus. Orangnya emang dari gaya tukang ketawa.
0: Tukang ketawa ya Bu ya.
4: Aja kalau kawan tuh duduk di satu tempat itu malah orangnya melawak aja kan.
0: Baik, ketawa-ketawa aja pantas lah Ibu awet muda. Oke, nanti Anu puterin lagunya ya Ibu.
4: Lagunya ya.
0: Iya.
4: Yang manis itu siapa tuh?
0: Siapa tuh? Kenalan lagi.
1: Ada Bibil.
4: Ada Bibil, ada Najwa.
0: Ada Najwa, ada Dinda, satu lagi.
4: Ada Dinda, selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi Ibu.
4: Kali lancar-lancar rezekinya ya.
0: Amin.
4: Kerjaan dan dapat jodoh yang setia ya.
0: Amin. Amin.
4: Boleh. Tentu anu yang tertanya tertawa terus. Ada kamu kan ini bilang sih itu dokter yang bilang.
0: Oke okay, deh.
4: Kita mengaji, bernyanyi. Awal itu awet muda buka
0: bikin awet muda ya. Pantas pantas aku dibilang anak gadis, Bu.
4: Mau ngilir kan?
0: Iya, dibilang orang aku anak gadis, padahal anakku udah tiga. Kayak mana itu, Bu? Iya, Bu. Oke deh, terima kasih ya, Ibu. Nanti anu puterin lagunya.
4: Tunggu lagunya, makasih ya semuanya.
0: Iya.
4: Saya terus semuanya itu teman-teman itu yang tiga-tiga itu.
0: Oke.
4: Amin. Jangan mikir apa-apa ya, kalau belum berumah tangga, berarti belum non. Mbak, kayak Mbak Anom.
0: Iya, tertawa terus ya, Bu, ya.
4: Iya, makasih ya semuanya. Waktunya.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni di Martubung ya, biasa-biasa aja katanya. Enggak usah yang terlalu ini kali ya kan, nanti sakit hati pula ya kan kalau kita singgung-singgung gitu ya. Udah deh, udah capek juga ini ngomong-ngomong aja dari tadi walaupun yang ngomong sebenarnya pendengarnya, no, cuman menanggapi ya kan. Tapi kita udah rangkum lagu-lagunya juga, kita puterin aja dulu lagu-lagunya. Nanti marah pula yang request ini ya, gak diputerin lagunya. Ada Tabola Bale dari Silet Open Up, Jackson Seren, Juan Reza, dan Diva Aurel. Pastikan abang dan kakak tetap di Perumahan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh.

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat ini.

Amak pargual pargocci, parigdaan na suksuk, parlopan na tawo. Takas no di motohamu, roro hami di son rombongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu maju lagu, posni uhurmai. Mose!

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Masih ada satu lagu lagi sebenarnya yang bakalan kita putarin, tapi kita harus tutup dulu ya Markobarnya, kan gak mungkin tiba-tiba udah berubah jadi lagu Minang ya. Karena kebetulan Bu Rani tadi lagunya lagu Minang, nanti Anum puterin setelah Anum tutup dulu ya Bu ya. Terima kasih ya buat Abang dan Kakak yang sudah bergabung ya. Adik-adikku, ada pesan dan kesannya lagi gak sih untuk Abang dan Kakak nih? Gak ada? Jadi pokoknya intinya walaupun dia adalah seorang mantan narapidana, tidak menutup kemungkinan kita tetap bergaul dengan baik ya. Apa mungkin dia sudah bertaubat, jadi jangan jadikan itu alasan kita untuk tidak mau bergaul ya. Memang ada beberapa mungkin yang harus kita hindari, tapi ya tetap ya bermasyarakat itu tetap yang paling utama ya. Terima kasih buat Abang dan Kakak yang sudah bergabung hari ini. Tadi ada Cynthia, ada Bu Parida, ada Ririn di Galang, ada Bu Ratni juga, dan terima kasih juga buat Najwa dan Dinda. Kalau kamu kan di sini ya. Bil tetap di sini ya. Terima kasih. Nanti akan Hanum hadirkan juga lagu-lagu Minang nanti tepat pukul 9 sampai pukul 10 dengan berbagai informasi. Kita cari informasinya dulu ya, Bil. Ya. Oke. Okay. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Ria Amelia, Pulanglah Udah.

pagi. Bagaimana udah jauh ni? Kapado kasado pandanga kami, saatnya untuk menikmati lagu-lagu Minang dan ragam budaya di program Aspirasi Budaya Minang. Dan tayang satio hari Selasa dari pukul 9 sampai pukul 10. Hanya di 88,4 MHz Pro 4 RRI Medan. Suara Budaya Nusantara.

0: Cek, ku cek sendiri, panas peres sendiri, jamur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
2: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Halo, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada kudo basi ya. Tahu enggak sih arti kudo basi? Tahu enggak, Bill?
1: Enggak tahu apa itu artinya.
0: Kudo basi itu artinya motor. Kudo itu adalah kuda, basi itu adalah besi. Jadi kuda besi. Kuda besi itu motor ya. Kereta bahasa Medannya kereta. Ini juga dari pendengar nih, Anum taunya lagu ini sama tahu artinya juga. Mungkin lagi dengerin nih biasa. Kita hari ini bahas tentang apa nih? Minang ya. Biasanya sih kalau di hari Selasa memang bahas tentang budaya Minang, lagu-lagu Minang. Tadi kita udah berpikir kayaknya bahas apa ya? Mungkin legenda ya. Legenda. Banyak yang tahu nih legenda ini.
1: Apa tuh?
0: Legenda Malin Kundang. Yes, nanti kita bahasnya. Nanti okay. aja jangan sekarang. Iya, nanti aja. Langsung udah selesai, enggak ada lagi yang mau kita bahas. Kan? Kita dengarkan dulu lah lagu-lagu yang enak, yang asik, yang seru nih ya. Ada Taraga Pulang ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah kembali lagi kita di sini ya di Cerita Minang. Cerita Minang? Bahas tentang budaya Minang. Dan tadi kita udah kayaknya kita tentang legenda aja deh Kak katanya. Boleh legenda apa nih?
1: Malin Kundang dong.
0: Boleh lah lah. Malin Kundang ya. Malin Kundang orang-orang udah banyak yang tahu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Malin Kundang itu ceritanya kayak mana? Udah pernah ke ininya Pantai Air Manisnya?
1: Pernah dong.
0: Pernah. Apa yang dilihat di situ? Sini orang Minang cepat ngomong. Ikut ngomong juga Najwa, cepat. Ternyata aku baru tahu kan Najwa ini ternyata orang Minang.
1: Tiga kali aku.
0: Baru tahu aku. Bibil orang Aceh?
1: Enggak, orang Melayu.
0: Orang Melayu. Ya, tadeng tadeng tadeng teng tadeng. Pokoknya Laksmana raja di laut lah ya. Yeah. Dah, kalau misalnya Najwa sendiri udah pernah ke Pantai Air Manis?
1: Udah tiga kali.
0: Ngapain di sana?
1: Gak tertarik sama Malin Kundangnya kak, cuma awal-awal aja. Ketiganya, cuma yang pantainya aja.
0: Ya.
1: Sekarang soalnya udah jajan-jajan sama pasarnya.
0: Oh iya, udah ada pasar-pasarnya di situ. Aku tahun berapa ya ke situ ya? Tahun 2000, belum lahir kayaknya kalian. enggak ya. Tahun 2015.
1: Oh, 15 apa 16 ya?
0: Mm-hmm. Aku masih kerja di bank dulu itu. Pernah main-main ke sana sama kawan-kawan lah. Ke pantai ini Malin Kundang enggak teh? Datanglah sampai ke sana ya kan. Mana Malin Kundang? Ya Allah, ternyata itu batu itu. Dan memang sebenarnya ceritanya ini bagus ya. Gimana ceritanya itu? Malin Kundang itu sebenarnya gara-gara apa dia itu jadi batu itu?
1: Dia karena durhaka sama orang tuanya sih.
0: Durhaka sama orang tuanya ya.
1: Kan dia berlayar.
0: Berlayar ya, pergi dari merantau dari tanah Minang ya, pergi dia. Habis itu dia balik bawa
1: kapalnya dan krunya.
0: Dan kru-krunya dan istrinya. Istrinya ikut juga ke situ. Tapi mamanya datang ya kan.
1: Dengan pakaian lusuhnya.
0: Dan tidak diakui ya.
1: Itu mamanya.
0: Itu mamanya. Ih, kamu siapa? Katanya gitu. terus karena mamanya ini sakit sedih, hati ya kan, sedih ya kan, anakku kok gak ingat sama aku udah capek mengurus dia dari kecil, dari bayi ya kan. Terus dia berdoalah kepada Tuhan ya kan. Kalau misalnya
1: si Malin ini tidak mengakuinya
0: dia langsung dikutuk gitu.
1: Iya.
0: Jadi batu.
1: Iya, dan ada petir-petirnya tuh.
0: Gitu legendanya ya kan. Jadi sebenarnya makna dari cerita legendanya ini kita harus tetap berbakti kepada orang tua dan menghormati orang tua, ya kan? Tidak boleh melawan. Gitu sih sebenarnya makanya ada legenda-legenda seperti ini. Tapi kita tadi udah bahas ya kan. Gimana kalau misalnya boleh enggak sih sebenarnya dibahas? Boleh sih sebenarnya. Tapi kan ini kan cerita fiksi ya. Yeah, fiksi. Jangan merasa ini ya sakit hati pula nanti orang Minang gara-gara kita cerita ya kan. Bagaimana kalau misalnya sebenarnya legendanya itu hadir pada saat di zaman sekarang, zaman now ya kan. Ternyata anaknya Genji. Anaknya memang disuruh merantau dari kecil, bukan dari kecil, dari remaja. Mamanya berarti masih muda. Terus si Malin balik lagi ya kan, udah merantau dia berpuluh tahun, balik lagi dia nggak kenal lah dia sama muka mamanya. Kok kita pikir-pikir ya juga ya kan, udah tua jadinya mamanya kan. Pasti iya, siapa kau gitu, nggak kenal. Atau bisa jadi ya kan, dia adalah sandwich generation ya tadi kita bahas.
1: Menanggung beban ya.
0: Iya, makanya dia jadi durhaka ya. Iya, dia mamaku ngusir aku dulu waktu masih kecil. Aku balik lagi aku gak akan mengakui jadi mamaku gitu katanya kan. Kok zaman sekarang ya? Kalau kita bikin cerita zaman sekarang misalnya Malin Kundang kayak gitu jadinya ya.
1: Tapi Kak, sekarang itu pokoknya tahun 2006 ada film Malin Kundang.
0: Oh, ada memang ada, kan?
1: Baru film.
0: Pasti yang kayak Kakak bilang itu ya.
1: Iya loh. Dia dulu kecil itu disuruh dia entah mau kerja merantau atau disuruh mamanya merantau. dia pergi lah kan keluar kota tuh kerja sampai gede. Rupanya besar dia lupa mamanya.
0: Memang lupa kalau itu.
1: Betul lupa mamanya.
0: Oh.
1: Jadi dia lupa mamanya kan. Dia mamanya mau datang ke rumahnya nih. Pada dia enggak tahu itu mamanya, Kak. Ya udah mamaku padahal bukan mamanya.
0: Oh, dia memang tahu. Betul-betul enggak ingat itu muka mamanya kayak mana?
1: Enggak ingat dia, Kak. Aneh juga. Enggak ingat mamanya.
0: Iya, itu bisa dia lupa muka mamanya. Apa mukanya enggak mirip sama mamanya? Atau dia muka bapaknya miripnya ya?
1: Ya, mungkin lah ya. Terus rupanya dia balik ke kampung itu, Kak. Mamanya udah meninggal dari dia kecil.
0: Oh.
1: Karena mamanya kerja. Kenapa dia benci sama mamanya? Karena dulu mamanya kerja prostitusi gitu gimana?
0: Oh, prostitusi.
1: Oh, gak tahu, Pak. Dia kayak gitu, mamanya kayak gitu, dia enggak suka mamanya.
0: Oh, ini ternyata, berarti Malin Kundang yang versi yang lain
1: iya,
0: ini.
1: Malin Kundang versi yang lain, ya versi zaman now.
0: Berarti gak sama kayak ceritaku itu ya kan?
1: Iya.
0: Menurut aku kayaknya kayak gini sih sebenarnya. Kita lah sebagai, kalian gak pernah jadi orang tua sih ya. Gak relate aku jadinya.
1: Berapa puluh tahun lagi ya?
0: Jangan 10 tahun.
2: Berapa puluh ya?
1: Kok Nazwa kan ya 10 mungkin.
0: Belasan tahun aja, janganlah. Belasan tahun aja. Kalau misalnya relate nih ke orang tua ya. Gak mungkin orang tuanya sebenarnya mendoakan yang jelek-jelek sesungguhnya ya. Itu mungkin biar ditakut-takuti aja sih sebenarnya, biar gak melawan sama orang tua. Atau memang yang kayak tadi aku bilang ya kan? Senior generation, dia jadi memang durhaka sama mamanya, gak suka dia. Ya gara-gara dia aku harus mengumpulkan uang.
2: Pundi-pundi
0: uang mengirimkan ke dia gitu kan. Sampai dia gak kenal lagi dia sama mamanya. Siapa kau? Gitu. bisa jadi ya.
2: Dosiar ya.
1: Kayaknya kalau kayak gitu, Kak, kayaknya Medan ini penuh batu semua.
0: Jadi batu semua.
2: Batu semua kayaknya. Batu ya.
0: Allahu Akbar. Itu legenda pertama. Nanti kita cari lagi legenda yang lain ya. Terus dengan imajinasi kita yang gak jelas ini ya. Oke, terima kasih ya. Kita putarin dulu lagunya, baru kita nanti bahas lagi legenda yang lain di Sumatera Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan.
2: Suara budaya Nusantara.

0: Dagalog 44 dari Ririn ya. Ririn ya, bukan Ririn di Galang. Memang penyanyinya namanya Ririn. Nah, legenda apa lagi nih? Ayo, kalian kan suka nih legenda-legenda. Legenda dari Minang, selain dari yang paling terkenal adalah Malin Kundang. Mm-hmm. Yang kedua itu apa?
1: Danau Maninjau.
0: Wow, Danau Maninjau itu gimana sih asal-usulnya? Dari awalnya itu gimana? Ayo, satu per satu dulu. Kita kayak satu paragraf satu orang. Biar selesai kita ini. Apa nih, yuk.
1: Di asal-usulnya dari Gunung Tinjau, Kak.
0: Gunung Tinjau. Pertamanya hidup 9 orang ya, bukan 10 ya. Di sini 10. Kita hitung 9 kok ya. 9 orang bersaudara yang disebut dengan Bujang Sambilan ya. Si sulung ini bernama Kukuban dan si bungsu bernama Sani. Mereka memiliki paman bernama Datuk Limbatang dan Datuk Limbatang ini memiliki putra bernama Giran. Dan Sani dan Giran ini saling menaruh hati sih, saling jatuh cinta lah gitu ya. Saat musim panen diadakanlah adu silat nih ya. Giran dan Kukuban pun bertanding. Mereka sama kuatnya nih, namun Kukuban ini kalah dan merasa dendam kepada si Giran ini. Beberapa hari kemudian Datuk Limbatang datang meminang Sani untuk Giran, tapi Kukuban menolaknya. Nah, istilahnya karena udah kalah, kalah ya si kakaknya ini, nggak mau dia ngasih nggak mau dia ngasih adiknya ini kepada si Giran. Nah, Sani dan Giran pun sedih ya karena mereka ini udah saling jatuh cinta gitu ya. Bertemulah mereka di ladang untuk mencari solusi. Di ladang kalau sekarang nggak mencari solusi lain ceritanya. Sepotong ranting berduri tersangkut pada sarung Sani hingga melukai pahanya. Giran ini berniat untuk mengobati lukanya sebenarnya ya. Tiba-tiba warga datang menuduh mereka melakukan hal yang asusila ya. Sehingga harus dihukum. Nah, walaupun Giran dan Sani ini mencoba membela diri, warga tidak menghiraukannya. Sebelum dihukum, Giran berdoa kalau mereka bersalah, ia rela tubuhnya hancur di dalam kawah gunung. Tapi jika tidak bersalah, letuskanlah gunung ini dan kutu Bujang Sembilan menjadi ikan.
1: Bisa request gak ikan apa?
0: Ikan apa yang ada di Danau Maninjau? Nah, setelah Giran dan Sani melompat ke kawah, gunung itu pun meletus. Bujang Sambilan pun menjelma menjadi ikan. Letusan Gunung Tinjau ini membentuk kawah luas yang berubah menjadi danau yang diberi nama Danau Maninjau. Apa nih pesan moralnya? Yuk, Kak Bibil, bolehlah Kak Bibil. Ini yang dengarkan adik-adik kayaknya. Karena kita cerita tentang legenda ya.
1: Jadi dari pesannya, cerita ini tersirat pesan moral bahwa tidak baik menyimpan dendam sama orang atau persangka buruk terhadap orang lain. Cerita ini berasal dari Sumatera Barat.
0: Jadi janganlah kita menyimpan dendam dan janganlah berprasangka buruk kepada orang lain ya. Sama kayak tadi kita bahas tentang kriminal tadi, jangan negative thinking sama orang yang baru keluar dari narapidana itu ya. Bisa jadi sebenarnya orangnya udah bertaubat ya. Itu dia asal usul Danau Maninjau. Baiklah, kita akan dengarkan dulu lagu-lagu selanjutnya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan,
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Enggak kompak kalian.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Usa di Kanajuo dari Yan Junaid ya. Sudah menjelang pukul 10, saatnya Hanum undur diri dari ruang dengar Abang dan Kakak ya. Namun jangan kemana-mana karena nanti akan ada Sahnan dan Nova yang akan melanjutkan menemani Abang dan Kakak dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan dengan Bibil juga di sini, dia akan tetap hadir sampai pukul 4 ya, sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Bare Solo dari Ria Amelia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4.

goyang. Siapa yang suruh mari sama kita bergoyang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, ada malam Mbak Inai dari Daniel Singh dan dia Yusra Andi M ya. Nah, mengawali pukul 11 lewat 13 menit ya, biasanya kita ada informasi kuliner atau informasi 88,4 etalase 884 UMKM ya. Tapi karena hari ini kita kedatangan tamu, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Sama siapa aja di sini? Halo, boleh perkenalkan diri dulu? Iya. Malu-malu. Halo, boleh diturunkannya gini aja. Sep. Sep. Ha, gampang kan? Gampang. Halo, dengan siapa?
1: Halo, saya Maus Naga dari mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara.
0: Oke, Mawas ini Sinaga.
1: Iya.
0: Oke. Benar. Yang laki-laki satu-satunya, iya, abang ganteng. Iya, siapa namanya?
2: Halo, kenalin, nama aku Mufli dari Ilmu Komunikasi di UIN Sumatera Utara.
0: Oke, Mufli, ya. Selanjutnya.
3: Halo, kenalin, nama aku Nazla Nurjani Pohan. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi dari UIN Sumatera Utara.
0: Udah nampak kali anak ilmu komunikasinya ya, ngomongnya lancar ya. Gak ada tambah satu lagi. Kenapa tadi hilang? Ya, anak UIN ya. Anak UIN, oh yang kampusnya di Tuntungan.
2: Ya,
0: oh ya ya ya ya, oke lah kalau gitu. Tujuan kalian kemari ngapain sih sebenarnya? Ayo siapa yang bisa menjelaskan? Karena ini semester berapa?
3: Kalau saya dari semester 3.
0: Ini semester 3?
3: Ya, kalau abangnya dari semester?
2: Kalau saya udah semester 5.
0: Semester 5, sama kayak Nadia tadi?
2: Enggak, Nadia semester 7.
0: Oh semester 7, kalau adek? Jangan-jangan semester 1, oh enggak. Karena berbagai ini ya berarti ya, berbagai jurusannya sama semua?
3: Sama.
0: Sama-sama ilmu komunikasi ya. Tujuannya datang ke RR ini mau ngapain sih sebenarnya? Main-main aja kalian.
2: Enggak dong kak.
0: Nah, ngapain?
2: Di sini ingin menambah ilmu baru di sini.
0: Apalagi ilmu komunikasi ya.
2: Betul sekali. Dan ini tuh nyambung juga kan sama jurusan ilmu komunikasi. Nah makanya kami membuat company visit ke RRI agar menunjang semangat kami juga untuk belajar di ilmu komunikasi.
0: Iya, gitu kan. Wih, udah mantap kali kayaknya ilmu komunikasinya ya. Udah keren ya. Jadi dulu ngambil ilmu komunikasi memang pilih mau kerja di bagian yang ada ilmu komunikasinya gitu ya. Aku suka broadcaster, Kak.
2: Jujur waktu milih jurusan itu waktu milih jurusan itu kayak coba-coba aja lah di ilmu komunikasi ternyata seru dan cocok
0: seru
2: juga sama diri sendiri kan. Ya udahlah cocok nih. Gas lah
0: ya. Bisa jadi MC kayaknya kamu nih ya.
2: Insyaallah.
0: Kalau Nazla sendiri kenapa ngambil ilmu komunikasi?
3: Sebenarnya saya ini tuh dulu milih dua jurusan yang bertolak belakang sebenarnya. Yang pertama itu dulu waktu SMA minatnya pengen ke kedokteran gigi. Jauh banget.
0: Terus ya.
3: Kemudian waktu SMA juga kan aktif kayak organisasi, kemudian juga ikut MC. Dan ada juga lah keinginan untuk jadi broadcaster. Jadi ke nge-searching lah kayak jurusan apa sih yang relevan gitu kan. Ternyata muncullah ilmu komunikasi
0: sebenarnya. Ya ya ya. Kalau Mawar sendiri kenapa ngambil jurusan komunikasi?
1: Kalau aku sebenarnya 11-12 sih sama kayak Bang Mufli dan juga Aku pengen banget jadi presenter kan. Selain itu juga benar banget kayak kakak bilang tadi kan, biasanya anak komunikasi ini kayak pandai ngomong gitu. Jadi, dari yang awalnya kayak
0: nggak pandai ngomong, ya, jadi pandai ngomong.
1: Maksudnya bukan pandai ngomong itu bukan kayak mana-mana sih sebenarnya, lebih kayak tertata gitu ya.
0: Bahasanya ngomong. Jadi tek-tek tek gitu ya.
1: Enggak asbun.
0: Iya. Asbul asbun asal bunyi ya, gitu ya. Terus jumpa sama siapa aja tadi di belakang di multi ya tadi ya?
1: Iya,
0: jumpa sama siapa aja?

0: ada Kak Widya. Kak Widya reporter kita ya. Terus
1: ada Bu Besti Charm.
0: Oh, Bu Besti Capsta kita. Terus
2: ada Bang Joko.
0: Bang Joko. Bang Joko itu abang favorit di sini kok.
2: Ada Bang Jaka juga.
0: Oh, Bang Jaka. Jaka.
2: juga tadi jumpa.
0: Sama siapa?
2: Bang Firman.
0: Oh, Bang Firman. Mana dia? Di TMB dia biasanya ya. Bagian teknik itu ya, Bang Firman ya. Jadi setelah kalian udah datang kemari nih ya ke radio. Ini jangan-jangan pertama kalinya datang ke RRI.
2: Iya, benar.
0: Pertama kalinya datang ke radio.
2: Iya.
0: Enggak ya? Kan di tempat lain kan ada sih radio lain. Telepon siapa itu yang bunyi? Ada yang bunyi. Telepon siapa? Telepon si kalian? Enggak. Telepon aku? Enggak. Telepon siapa ini?
1: Telepon siapa dong?
0: Hantu ini sepertinya ini ya. Enggak ada. Di sini juga enggak hidup. Dari mana itu teleponnya? Enggak ada hidup. Laptop enggak? Enggak. Iya kah? Oh iya. Kenapa ini? Jangan nanti telepon dulu ya. Oke, nah kalian kan baru pertama kali kan ke RRI dan baru pertama kali ke radio. Awalnya itu gimana sih rasa pertama kali mau kemarinya itu? Kayak mana ya radio itu? Setelah sampai di sini sesuai enggak dengan ekspektasi kalian?
1: Kalau menurut aku sih sesuai ya. Karena memang baru pertama kali, jadi waktu dijelasin kayak mekanisme gimana bisa dari suara itu melancar ke radio-radio di seluruh Indonesia tuh banyaknya kayak reaksinya, gitu.
0: Dan sekarang itu radio nggak hanya dari terestrial ya, ya ada juga dari digital. Salah satunya adalah RRI Digital. Jadi kalian disuruh download nggak? Wajib ya. Biar bisa dengerin aku di sini ya kan. Sinilah masuklah anakku sayang. Aku enggak tanda mukanya makin cantik dia loh. Cantik sih. Kan jadi dipanggil sensei aku jadinya ingat ya kan. Oke deh. Apa kesan pesannya untuk RRI atau untuk abang dan kakak yang di sini panggilannya abang dan kakak ya. Untuk abang dan kakak jurusan ilmu komunikasi aja kalian boleh kayak gitu ya. Silahkan. Siapa yang mau ngomong? Perwakilan atau kalian harus aku suruh ngomong semua? Iya. Ini ganteng kali dia. Aku suka nengok mukanya.
3: Jadi malu.
1: Kayak opa Korea.
0: Iya. Enggak, dia mirip mantan aku soalnya. Iya. Coba Mufli.
3: Jadi kesan pesannya kak tadi. Menurut aku kesan pesan di sini itu cukup seru ya kak. Dapat banyak ilmu juga tadi yang dijelaskan sama Kak Widya dan yang lain-lain.
0: Berarti kalian bisa bikin berita juga ya, disuruh buat berita juga nanti.
3: Bener, kami di CNTV lah memang, juga ya. Ada memproduksi berita.
0: Terus
3: nah, apa lagi? Kakak dan abang di sini juga ramah-ramah. Jadi ya so far so good lah di sini.
0: So far so good ya. Nazla, gimana Nazla? Kesan pesannya
1: menyenangkan sih.
0: Menyenangkan.
1: Suasana baru, pengalaman baru, ilmu baru juga. Kemudian juga welcome banget nih orang kakak abang di sini.
0: Terus apa lagi?
1: Terus kayaknya suasananya asri deh, banyak pohon-pohon.
0: Pohon ya.
1: Bersih juga.
0: Cuman RRI Medan loh seluas ini. Betul, RRI lain enggak RRI yang di tempat lain itu kecil tempatnya. Cuman di RRI Medan memang dia luas.
1: Kita aja
0: ya. Pesannya kuliahlah jurusan ilmu komunikasi. Enggak ya, jangan. Sekarang Mawa Sinaga. Ini kayaknya Mawa orangnya sebenarnya introvert enggak sih?
2: Enggak sih.
0: Enggak juga. Aslinya enggak gini, bobrok juga ya. Kelihatan aja masih awal tuh kayak jaga image kayaknya ya. Apa nih pesan kesannya dulu yuk?
2: Kalau dari aku sendiri sih, sumpah aku excited banget. Seneng banget bisa kayak menemukan pengalaman baru, menemukan hal baru. Apalagi kan diajari ya dari awal yang kita nggak tahu apa-apa, apa itu penyiaran gitu kan, dari Pro 1 dan lain sebagainya lah gitu kan. Jadi tahu gitu kan, seperti ini ternyata
0: RRI ternyata ada 3 siarannya, Pro 1, Pro 2, Pro 4 gitu ya.
2: Dan juga kami tadi langsung lihat kan cara ini, apa namanya,
0: pemancar,
2: proses ininya, jaringannya
0: gitu. Bagaimana
2: ya, juga dijelaskan tadi sama Bang Firman kan. Jadi excited banget pokoknya hari ini kayak pelayanannya juga mantap-mantap.
0: Mantap.
2: Pokoknya.
0: Wis mantap nih, mantap. Ibu Besti. Mantap nih kita. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, iya. Nanti kalau misalnya udah tamat, ngelamar kerja kemari aja ya. Menyenangkan kok ya. Menyenangkan di RRI ini. Baiklah, terima kasih abang-abang dan adik-adik, kakak-kakak. Oh, ada yang kirim salam. Salam sama abang kakak Pro 4 Medan ya. Dia mau request lagu nih makanya. Dari ini tahu pendengar kita dari mana?
1: Dari mana?
0: Dari Bukit Tinggi.
1: Wow. Halo.
0: Bang Tigor namanya.
2: Halo Bang Tigor.
0: Nih, enggak percaya nih. Ha. Nih. Enggak fiktif ya. Betulan ini ya. Baiklah, terima kasih buat adik-adikku. Aku mau bilang murid enggak mungkin ya kan. Ada muridku memang di situ ya kan, mantan murid. Bukan mantan murid lah masih ya kan. Tapi aku kan udah enggak guru lagi. Tapi kan enggak mungkin aku manggil murid ya. Kakak abang aja ya. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah mendengarkan kita di sini. Nanti kapan-kapan main lagi kemari ya.
1: Oke.
0: Kita dengarkan dulu lagu-lagu berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 88,4 Pro 4 Medan. Suara
1: budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, saatnya azan sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi." Hasanah Islami. Kurma. Kurma merupakan buah istimewa yang sering dikaitkan dengan bulan Ramadan. Tidak hanya lezat dan bergizi, makan kurma saat buka puasa juga merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbuka dengan kurma dan air putih adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kebiasaan ini kemudian diikuti oleh umat Islam. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki kebiasaan memakan kurma dalam jumlah yang ganjil. Namun, tahukah Anda mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan kurma dalam jumlah ganjil? Nabi Muhammad diketahui memiliki kebiasaan makan kurma dengan jumlah ganjil seperti 1, 3, 5, 7, atau 9. Hal ini karena bilangan ganjil adalah bilangan kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam kitab Faidul Qadir terjemahan Amir Hamzah Fakhruddin, Al-Munawi menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan 7 butir kurma karena beliau menyukai bilangan ganjil. Beliau melakukan hal ini saat berbuka puasa atau ketika berangkat sholat Idul Fitri. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa butir kurma. Beliau memakannya dengan jumlah ganjil. Hadis riwayat Bukhari.

Itu ketika mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita. Bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan. Sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.

kita sebagai makhluk Tuhan, saling berbagi kebaikan, insya Allah menjadi sosok akhlakul karimah dan husnul.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
2: asin, asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut Pak Tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita.
1: Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat menikmati.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batikku identitasku melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah, kalau begitu Ayem mau langsung sapa dulu. Lu dari tadi udah cengar-cengir, udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, Alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul.
1: Gitu ya? Gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi.
1: Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Kabar baik ya? Mas? Baik, Alhamdulillah.
2: Jakarta mana nih?
1: Jakarta. Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, Alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Masih nunggu

0: Orang batik.
1: Batik, ya,
0: Masya
1: Pariwisata batik.
0: Allah, luar biasa.
1: Dari Kulon Progo, Jogja sebelah barat.
0: Oh, Jogja sebelah barat ya.
1: Ya
0: udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ya. Silakan Mas Semi dulu ngobrol sama Mas Anang ya tentang tema kita hari ini tentang batik ya Mas ya, batikku, identitasku. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
1: Baik, terima kasih Mbak Nova di Jakarta dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari Yogyakarta. Kita berbicara dengan narasumber kami, ada Mas Anang Mintarta, tadi sudah di disebutin sama Mbak Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya, Mas Anang ya.
2: Betul, Mas.
1: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpi atau gude gitu kan ya. Baik, Mas Anang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Anang sendiri ya sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
2: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
1: 2014 ya, berarti udah
2: 12 tahun
1: ya. Itu belum lama ya Mas ya?
2: Belum.
1: Itu memang karena
2: masih belajar ini.
1: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
2: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
1: Babat alas ya.
2: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
1: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Anang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat tinggi-tinggi. Nah, tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya begitu nih. Monggo Mas Anang bisa disampaikan.
2: Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Tapi memang harus terus, batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini.
1: Itu. Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya Mas Anang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu atau di wilayah Kulon Progo?
2: Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya, itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna Mas, jadi warnanya itu berani gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya, jadi motif-motifnya itu ikonik seperti parang, kawung, teruntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
1: Gitu ya.
2: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z ya, anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini. Gitu, Mas.
1: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu nggih. Kalau dari Mas Anang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa Mas?
2: Ya, desain Mas, terutama desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh
3: orang lain.
1: Iya. Gitu.

0: Betul. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati ya itu hanya mirip saja. Secara yeah. detailing itu nggak bakalan bisa sama. Mm-hmm. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik tapi dibuat dengan cara mm-hmm. printing atau yeah. mesin atau sablon mm-hmm. itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik mas. Jadi mm-hmm. ya di dunia hanya ada satu selembar itu saja. Seperti itu.
1: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Anang ini apa sih yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
0: Oh iya. Kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri kita menghadirkan ciri khas dengan gayanya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang. Tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
1: Oh gitu.
0: Ya. Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang. Gitulah. Oh, lukisan iya, iya. saya itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
1: Iya.
0: Itu autentik, handmade dan juga limited.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya.
1: Baik, itu kan berarti Mas Anang selalu membuat motif-motif baru begitu.
0: Yeah.
1: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu atau seperti apa polanya, Mas?
0: Polanya, inspirasinya jadi mengalir gitu aja mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Kita adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10-15 desain yang berbeda.
1: Satu minggu.
0: Oke.
1: Jadi satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya?
0: Itu cuma satu mas.
1: Satu ya.
0: Cuma satu, lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga ya, itu nanti kita produksi. Jadi sistem belinya itu PO.
1: Oh iya.
0: Iya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya. Kedua nanti mungkin kita enggak tahu yang enggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak social media kan orang akan berkomentar. Nah, dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah, ini baru kita produksi. Produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya. Di toko-toko lain enggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
1: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya. Kan tidak banyak orang yang punya gitu.
0: Iya,
1: Mas. Baik, pastinya kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik Ya, kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, ya. Tapi kan juga nilai-nilai budayanya, ya. Karena batik kan ada prosesnya, begitu kan? Ya. Tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing, ya. Begitu. Ya. Nah, ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion, begitu?
0: Ya, ya. Ya, itu tantangan yang terus kita lakukan, Mas. Karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga.
1: Ya.
0: Keaslian batik itu nomor belakang banget. Kan gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, Galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo atau Galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satupun selembar pun ada yang produk semi batik.
1: Ya.
0: Jadi original batik semua yang kita sediakan. Walaupun itu sekalipun harganya cuman murah. Mm-hmm. Batik asli paling murah 100 ribu ada, Mas. Yeah. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Mm-hmm. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam. Satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu. Dan itu sudah bagus itu dipakai itu. Mm-hmm. Gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar, itu banyak loh toko yang namanya batik ini. Ya. Nah. Tapi isinya itu printing. Kan yeah. Gitu.
1: Yeah.
0: Tapi kenapa harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa? Ya, karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah yeah.
1: Punya nama.
0: Punya gitu, nama, ya. Gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Mm-hmm. Saya sering survei ke toko-toko kota itu, iya. Seperti itu, Mas.
1: Baik. Baik, kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hana mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya. Motif batik di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM gitu. Nah, itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana, Mas, seperti itu?
0: Oh ya. Jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar, Mas.
1: Iya.
0: Itu masih wajar. Apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
1: Oh, oke.
0: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
1: Iya.
0: Enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
1: Ah, iya.
0: Kita si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
1: Iya.
0: Kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat. Mm-hmm. Ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir, Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, mm-hmm. batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Mm-hmm. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan.
1: Yeah.
0: Seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas.
1: Yeah.
0: Ada rasa tersendiri. Uh-huh. Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
1: Baik.
0: Apalagi yeah. dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan.
1: Hmm.
0: Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup dan pokoknya beda.
1: Iya, yeah, iya, gitu. Yeah, baik. Baik, kemudian Mas Hanang juga yeah. sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan,
0: nah,
1: begitu.
0: Yeah. Atau
1: yeah. juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu.
0: Yeah, yeah.
1: Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
0: Yeah. Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi batik adalah warisan budaya, tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup.
1: Ya.
0: Gih. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik.
1: Mm-hmm.
0: Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
1: Yeah.
0: Nah, CV Banjar Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau.
1: Ah, ya. Yeah. Yeah.
0: Apa itu industri hijau? Jadi, industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi salah satunya adalah limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya.
1: Yeah.
0: Jadi limbahnya kita olah, kita pakai. Nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai.
1: Oke,
0: gitu.
1: Iya.
0: Layak pakai, dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal.
1: Mm-hmm.
0: Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
1: campuran
0: barang-barang yang ya yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget. Gitu.
1: Baik, terima kasih Mas Hanang. Yeah. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
2: Ya, tepat waktu ya.
1: Ya.
2: Alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, nggak ada habis-habisnya ya, Mas ya.
1: Betul.
2: Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya, kalau emak-emak tuh ya, batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang.
1: Gitu ya.
2: Iya. Batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi, itu batik printer ya, Mas Anang ya. Luar biasa. Iya. Ya, tapi kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada. Kesini aja.
1: Oh, gitu
2: kalau
1: ya?
2: Ke Jogja kan batik asli semua ya, enggak sih?
1: Ada juga beberapa, misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga. Simpel.
2: Oh, banyak ya.
0: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
2: Oh, baik. Ya. Saya kira karena memang asal batik itu dari sana gitu ya. Enggak ada orang yang pakai printingan di sana, enggak ada.
0: Oh, banyak ya. Justru itu kesempatan untuk menjual produk.
2: Mengembangkan dengan motif yang sama tiruannya, gitu ya, Mas Anang,
0: iya.
2: Ya.
0: Oke dah. Yang ekonomis.
2: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi, Mas Emi?
1: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066. 0895-0144-1066. Gitu, Mpo.
2: Iya, seperti biasa di Jakarta 021-35-045-10 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-11-4928. Oke deh, Bapak-bapak, saya kasih waktu buat ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Abang Mpo, Nyapapnya, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empo.
3: Iya, Mbak Empo. Mbak Empo. Maunya yang mana? Jangan pelimpan jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba itu?
3: Oke deh. Langsung saja kalau sudah ada di Jogja, kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya.
4: 0874552219.
3: Oke.
4: Okay. Atau di WA di 0895-0144-1066.
3: Oke. Okay. Jakarta WA, sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya. Silakan, Pak. Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Is the best.
3: Ya.
5: Panopa, sehat ya.
3: Alhamdulillah, Cigu.
5: Panopa, kalian dicari-cari sama orang Padang.
3: Kenapa
5: dia? Ngapain? Hari ini dia hadir.
3: Enggak ada utang loh saya, beneran.
5: Enggak ada lah, untuk
3: kayak di
5: tantarannya. Oke. Halo juga di Jogja.
4: Halo,
5: Mas
4: Cigu.
5: Semi ya?
3: Ya, Mas Semi.
5: Ya, Cigu. Apalagi narasumbernya. Waduh.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih?
4: Mas Hanang.
5: Mas juga ya, apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, nggak apalagi batik.
4: Buat yeah, apa, jangan lupa batiknya.
5: Baju-baju tidur. Bener nggak, Pak Sami?
4: Betul.
5: Memang ya, di daerah Jogja ini, kategori batik ini yang... salam kenal dulu. Assalamualaikum. Mas, Farah Sumber. Selamat,
4: Selamat.
5: Ya, memang di daerah Jogja. Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis halus full dengan motif klasik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti keraton primis apa namanya
4: primisima
5: atau sutra serta berwarnanya alami sogan, wah luar biasa.
4: Memang
5: dia mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak mas? Jadi nih memang kalau batik ini ada tingkat-tingkat kerumitannya motif nih, aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini, kan apalagi motif klasik keratonnya sangat detail ya, apalagi rapat dan halus seperti motif ini. Nah seperti apa tuh, atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak barong, nah itu wahyu atau wahyu tumurun, benar nggak? Memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya. Itu saja. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu tuh warna dulu memang. Ada warnanya, harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah. Gitu ya. Nah, itu saja bagaimana dengan pewarnaan alami atau sogannya. Terima kasih banyak Mas Sami. Kok no problem ambla.
3: Ya, Cigu.
5: Selamat jalan sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu terus sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ada yang bergabung di 0895-0144-1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dan batik yang bukan tulis atau batik yang apa motif printing begitu ya? Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu. Gitu Mas Hanang.
6: Ya, saya jawab. Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya.
0: Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Oh. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi yeah, misalnya di bagian atas itu 100%. Lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama, 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Mm-hmm. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih. Karena yeah, dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hami. Yeah. Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus. Oh. Tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cikgu tadi, untuk tingkat kerumitan, yeah, ini kan balik kalau tempatnya Mas Hanang, ini kan batik kontemporer yang yeah, tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah yeah, ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya?
0: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi.
4: Iya.
0: Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat.
4: Iya.
0: Tapi itu tetap autentik, asli. Gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi, artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare, atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu, atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya apa mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif.
4: Yeah.
0: Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan, kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol.
4: Yeah.
0: Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Sogo. Makanya yeah, batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah-getah kayu sogo.
4: Yeah.
0: Namanya sogo. Yeah. Itu Mas Ami.
4: Baik. Itu Pak, untuk jawaban dari pertanyaan dari Cikgu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Pak ya.
3: Boleh. Ada di baik, Jogja Mas Ami?
4: Baik, di Jogja nih. Silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014416. Sementara belum ada lagi nih Pak di Jogja.
3: Di Jakarta sudah tersambung, boleh?
4: Baik.
3: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang belak-belak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
6: Pak Nova kan sama Pak Nova udah lama enggak?
3: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan, Cak.
6: Mau nanya sama Bang Semi. Halo Bang Semi, sama Mas Anang ya?
3: Iya. Yeah.
6: Mas Anang, yeah, mau nanya dong. Kan Jawa sama Pekalongan kan Jawa, sama-sama Jawa Tengah.
4: Iya.
6: Apakah apa perbedaan gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
3: Oh, perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
6: Sama-sama Jawa Tengah.
3: Oke.
6: Okay. Apa lagi nih Pak Nova?
3: Apa itu?
6: Mau pakai baju batik Jogja. Bukan terakhir ke Jogja. Asik. Cukup ada di Tanah Abang.
3: Gak ada.
6: Makasih Pak Nova. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang, silakan.
0: Oke. Jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Hmm. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang.
4: Hmm.
0: Jelamprang itu apa ya? Ya bentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya. Kayak yeah, parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya, kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan itu.
3: Okay.
0: Itu lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak teruntum, wahyu tumurun, kawung dan lain sebagainya banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya jelampang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa, geometris, simpel sederhana. Nah, jelamprang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelamprang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Pak.
3: Oke.
4: Kalau Nova coba kita buka yang dari Jogja ya.
3: Silakan.
4: Coba kita sapa. Selamat siang. Oh, ternyata terputus, Pak.
3: Baik. Kalau gitu ya, di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Ya, ini ada Mas Aris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi nih. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan Mas Anang.
0: Oke. Jadi ya ada, itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisauan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang, atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh besar motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Itu kalau di lingkungan keraton.
3: Sampai sekarang?
0: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalam ya bebas-bebas aja, karena itu dari menghargai rajanya, menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
3: Oke, baik. Tapi Mas Emi bikin batik itu juga nggak?
4: Gimana?
3: Bikin batik larangan itu juga nggak, Mas Anang?
0: Aduh. Oh iya, buat.
3: Buat.
0: Ya, kan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh banyak banget itu.
3: Iya.
0: Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu. Kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.
3: Ya gitu. Tapi kan masyarakat nggak boleh pakai katanya.
0: Boleh kalau di acara di luar boleh. Yang tidak.
3: Oh yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton terus nanti motifnya sama rajanya gitu ya.
0: Dalam satu acara dengan ngarso dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono.
3: Baiklah.
0: Jadi kalau itu yang dimaksud dengan larangan itu kalau di luar bebas-bebas saja.
3: Baik. Mas Emi masih ada ya, Jogja?
4: Coba kita terima ya. Selamat siang. Terputus lagi Mbak Oni.
3: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Baik. Kita sambungkan. Halo, lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
4: Coba kita ke WA ya, Mbak ya.
3: Ya silakan Mas
4: Emi. Bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Sanang gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa?
3: Pudar.
4: Pudar.
0: Ya. Tips secara singkat untuk mencuci batik, pertama jangan pakai deterjen, gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
3: Gitu.
0: Di toilet kita kan mesti ada ya. Udah pakai itu, disendirikan baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo.
4: Iya.
0: Lalu yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
4: Kalau dicuci dipakai mesin cuci enggak apa-apa?
0: Boleh. Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur, misalnya baru beli.
4: Ya.
0: Kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
4: Diangin-anginkan
0: ya, gitu ya. Disetrika pun boleh, tapi dengan suhu panas jangan terlalu panas.
3: Baik. Tuh, Mas Emi, jangan pakai deterjen. Den. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik tanah abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai shampoo.
4: Iya, kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mbak.
3: Iya betul, benar-benar ya. Iya ya, tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
4: Kayaknya masih ada yang coba bergabung, Mbak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
7: Selamat siang.
3: Alhamdulillah.
4: Selamat siang ya. Dengan
7: Pak Anu Pak Nova.
3: Iya.
4: Dengan siapa? Di mana Bapak?
7: Jalan Samas.
4: Oh iya, Pak Sagio di Jalan Samas di Jepjen ye. Monggo, ada yang mau ditanyakan Pak Sagio.
7: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke redaksi Jakarta Mas Eni.
4: Iya.
7: Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana loh Mas Eni atau Pak Nova?
4: Mahal banget gitu. Oh gitu, gg. Emangnya berapa kalau rumien harganya?
7: Masa disuruh beli 900.000
4: kan? Oh gitu.
3: Beli batiknya di mana? Beli batiknya Bapak di mana?
4: Itu belinya sekodi mungkin ya?
7: Enggak ya.
3: Satu. Belinya di mana dulu?
7: Mana itu? Itu di.
4: Di mana?
7: Itu ada. Mas ada gantol ya mas?
4: Di mana?
7: Atau gantol layang juga, namanya para layang juga.
4: Di tempat para layang?
7: Di
4: daerah mana itu?
7: Pokoknya di tempat rekreasi.
4: Oh gitu, Nji.
3: Oke, okay, baik.
4: Oh, harganya mahal gitu, Nji?
3: Ya.
4: Oh, di Taman Mini, oh gitu.
3: Oh, di Taman Mini, baik. Iya.
4: Begitu Pak Sagi ya. Baik, terima kasih.
8: Terima kasih.
4: Baik.
3: Iya,
8: ya, salam balik. Sehat selalu.
4: Ini Mpo, ternyata juga banyak yang mahal Mpo.
3: Iya, kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi beli Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya Mas. Mas Anangnya kok hilang?
8: Iya, halo.
3: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya Mas Anang ya.
8: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900.000 itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
3: Yeah. Ya,
8: karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900.000.
3: Iya. Yeah.
8: Bahkan batik pun bisa dijual 100.000 kan gitu. Mm-hmm. Jadi, kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900.000 tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus. Ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu, ya mungkin bisa saya sampaikan 900.000 itu tidak mahal Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang 1 hari aja sudah berapa? Ya kan gitu ya.
3: Intinya
8: seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap ya bertanyanya kepada si penjualnya itu ini
3: jenis batik apa? Iya benar. Gitu.
8: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100.000.
3: Ya.
8: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta, saya punya yang harga 500.000 gitu. Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka harus dijual dengan harga yang sesuai kan gitu.
3: Baiklah.
8: Nanti nih kok sama Mas Emi.
3: Mas Emi ini udah di menit 55 ini ya.
4: Betul.
3: Iya, agak terasa ya. Oke deh. Saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang. Silakan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silakan Mas Hanang.
8: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
3: Masya Allah, luar biasa. Oke deh, saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
4: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
3: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
4: Baik, terima kasih.
3: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, udah memberikan informasi buat kita.
8: Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin ya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, selain di Pulau Jawa yang identik dengan peninggalan zaman dahulu yaitu berupa candi, ternyata Sumatera Utara juga menyimpan misteri sejarah peradaban seperti pada suku Pakpak. Di daerah ini banyak ditemukan patung batu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan Mejan. Selain Mejan, ada banyak patung angsa yang ditemukan di kompleks-kompleks Mejan. Pada zaman dahulu, Mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mejan adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, Mejan melambangkan kepemimpinan karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung Mejan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang, seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhung. Menurut seorang ahli purbakala suku Pakpak, yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan Mejan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Pria yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat Mejan diperlukan biaya yang mahal dan ritual tertentu. Untuk pembuatan Mejan tidak sembarangan karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda Mejan yang diisi oleh Nang Guru adalah di samping perut Mejan berlobang dan tertutup. Apabila ditemukan Mejan yang perutnya terbuka, berarti Mejan tersebut polos dan tidak berisi. Biasanya Mejan tersebut adalah Mejan untuk souvenir ataupun koleksi pertaki yang kaya raya. Begitu banyaknya Mejan yang masih dimiliki oleh lembuh atau marga menunjukkan bahwa Mejan di tanah Pakpak adalah bentuk budaya yang sangat bernilai dan memiliki arti yang sangat penting dalam budaya dan adat istiadat di tanah Pakpak. Demikian saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

beragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Ya, kembali untuk Anda, Bang Renaka, di kesempatan hari ini senang sekali saya, Ki Koswara, membersamai Anda di obrolan budaya Pak-Pak ya hari ini. Dan tentunya kita akan mengulas dan lebih mengenal bagaimana tentang keindahan, wisata, dan juga kuliner serta budaya yang ada di Sumatera Utara. Hari ini kita akan menghadirkan tema tentang potensi pariwisata berbasis budaya di tanah Pak-Pak Kekelengan ya. Yang tentunya insya Allah kita akan menghadirkan narasumber kita by phone, yaitu Bang Melisa Padang SSM Hum. Beliau merupakan berprofesi saat ini sebagai pamong budaya di Kementerian Budaya wilayah Aceh, dan aktif juga sebagai tim ahli cagar budaya di wilayah Sumatera Utara. Dan selama 5 tahun terakhir banyak berpengalaman dalam pengkajian mengenai cagar budaya dan aksara, hingga telah menulis beberapa buku antara lain dengan judul Mejan, Artefak Peradaban Suku Pak-Pak, Aksara Pak-Pak, dan Morfologi Bahasa Pak-Pak. Tentunya kita akan juga memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin juga meluangkan pertanyaannya, silakan di 0618463115 atau WhatsApp di 0811614424. Kita akan menghadirkan tema tentang potensi pariwisata berbasis budaya di tanah Pak-Pak Kekelengan. Namun sebelumnya, satu hantaran lagu kita hadirkan khas Pak-Pak untuk Anda dari Malamai Bang untuk Anda ya. Selamat mendengarkan lagu Gitik.

0: Baik, kita kembali di kesempatan hari ini ya untuk membahas tentang obrolan budaya Pakpak, tentunya luar biasa yang akan kita pelajari ya, yang akan kita bahas mengenai bagaimana tentang potensi pariwisata berbasis budaya di Tanoh Pakpak Kekelengan, yang tentunya sudah terhubung narasumber kita Melisa Padang SSM Hum, Bang Melisa, yang berasal dari Kabupaten Pakpak Barat ya, namun saat ini berdomisili di Kota Banda Aceh. Oke, kita sapa dulu nih. Halo Bang Melisa.
1: Halo Mas Kiki.
0: Iya, kabar sehat hari ini, Bang?
1: Ya Mas Kiki.
0: Baik, kabar sehat hari ini ya?
1: Sehat.
0: Baik, kita betul. Kita akan menghadirkan tentang potensi pariwisata berbasis budaya di Tanoh Pakpak ya, Bang.
1: Baik.
0: Nah, ini sebenarnya apa sih makna filosofi dari istilah Tanoh Pakpak Kekelengan itu sendiri? Kenapa bisa jadi branding wisata yang kuat untuk Kabupaten Pakpak, Bang?
1: Baik, terima kasih Mas Kiki atas kesempatan. Juah bantagrina. Ya, terima kasih Mas Kiki. Jadi pertama sekali, mengapa kita harus mengangkat topik dengan Tanoh Pakpak Kekelengan? Tentunya ini adalah sebutan ataupun istilah lokal masyarakat Pakpak. Jika diterjemahkan, Tanoh itu artinya tanah, sedangkan Pakpak adalah etnis, dan Kekelengan ini itu adalah keleng artinya rindu. Jadi kalau diterjemahkan secara langsung, berarti bahwa Tanoh Pakpak, kampung halaman yang dirindukan, begitu kira-kira. Nah, dari situ dulu menjadi sebuah topik besar, kemudian runutannya ke bawah, bahwa di Tanoh Pakpak itu banyak semacam objek pariwisata, baik itu wisata alam dan juga kebudayaan, begitu kira-kira. Nah, sebenarnya ketika kita mendengar kata Tanoh Pakpak, maka secara otomatis kita mesti membayangkan bagaimana Pakpak dengan silimasuaknya, begitu. Silimasuak ini yang kita maksud, yang pertama ada suak Simsim yang secara administratif pemerintahan ada di Kabupaten Pakpak Barat, sedangkan suak Kepas dan Pegagan itu ada dua wilayah yang secara administratif ada di Kabupaten Dairi, dan suak Boang di Sebelu Salam Singkil, dan terakhir

0: yang masih bisa digali begitu tentang destinasinya dan juga tentang keindahan dan juga budayanya.
1: Baik, terima kasih. Dua objek wisata ini, yang pertama tadi terkait Danau Sicike-Cike, dan satu lagi Laiune. Nah, ini sebenarnya dua objek wisata yang sudah amat dikenal oleh masyarakat luas. Ketika mendengar objek wisata di Tanah Papa, maka yang ada dalam benak atau pikiran masyarakat dari luar Papa itu pasti Danau Sicike-Cike ataupun Laiune. Begitu. Tapi secara administratif sebenarnya Danau Sicike-Cike itu masuk di wilayah Kabupaten Dairi, sedangkan Laiune itu, air terjun Laiune, itu masuk di Kabupaten Papa Barat. Sebenarnya kedua objek wisata ini cukup menarik, air terjun yang sangat memukau dengan tendangan air terjun yang amat deras dan sungai yang besar begitu. Tetapi sebenarnya yang pertama terkait air terjun, selain daripada air terjun Laiune, di Papa Barat juga kita memiliki air terjun Lai Simbululu. Begitu. Nah, itu masuk Kecamatan Tinada, Kabupaten Papa Barat. Sebenarnya secara arus sungai dan besaran debit air sungai itu tidak terlalu besar, tapi dengan tingginya air terjun memungkinkan masyarakat yang berkunjung tidak hanya bisa menikmati air terjun itu sendiri, tetapi juga mereka bisa dapat berenang secara langsung di sungai tersebut, dan tidak sedikit potensi untuk tenggelam ataupun musibah yang akan terjadi. Berbeda dengan Laiune tadi, memang debit airnya lumayan besar, tetapi dengan adanya pemandangan air terjun tadi memang sangat luar biasa untuk dilihat. Begitu pula dengan Danau Sicike-Cike, ini posisinya di tengah hutan, tetapi dengan danau yang begitu unik, ada di tengah hutan, tentu menjadi tantangan wisata juga bagi kita. Ini tentu kita harus perlu mengunjungi nih, Mas Kiki. Begitu.
0: Iya.
1: Nah, Mas Kiki, selain daripada kedua objek wisata yang dikenal ini, seperti tadi ada air terjun Lai Simbululu, sebenarnya bila dikaitkan dengan budaya, ada potensi lain seperti Medan begitu. Jadi masyarakat tidak hanya menikmati air terjun, tetapi sebenarnya di sekitar air terjun itu memang keberadaan Medan tidak jauh-jauh dari sekitar air terjun, sehingga selain daripada destinasi wisata alam, mereka juga bisa menikmati wisata budaya, mengunjungi Medan, tetapi memang ada butuh sedikit penataan ke depan mungkin biar lebih menarik lagi, Mas Kiki.
0: Iya, jadi artinya satu tempat park-park ini sudah dibilang cukup lengkap ya, dari mulai wisatanya.
1: Betul.
0: Terus juga, nah ini yang saya ingin tahu juga tentang ritual adat Pakpak nih. Saya pernah baca bahwa di daerah Pakpak juga ada tentang tradisi menanda tahun, terus juga ada merkotas dan mergendang. Ini bagaimana paket wisata yang bisa dipaketkan begitu tanpa menghilangkan kesakralannya?
1: Iya, jadi memang selain daripada objek wisata alam yang kita kaitkan ke Medan tadi, kalau Medan kan berbentuk cagar budaya, berupa fisik dia masih begitu ya. Tetapi dalam konteks menanda tahun, merkotas dan mergendang, ini sebenarnya lebih kepada ritual begitu. Nah, yang pertama terkait ritual menanda tahun sendiri, ini sebenarnya tidak bisa kita temukan setiap hari di Kabupaten Barat, tetapi bisa kita lihat di momen-momen tertentu, yaitu pada saat memulai bercocok tanam. Nah, itu si pajak rubi ataupun pendiri kampung harus terlebih dahulu menancapkan kayu ke tanah sebanyak 7 lubang. Nah, itulah start daripada bercocok tanam di masing-masing kampung ataupun lebuh. Tidak bisa, dalam tradisi lamanya, tidak bisa masyarakat siapapun mendahului sebelum 7 lubang tadi itu ditancapkan oleh si pajak rubi ataupun pendiri kampung. Nah, ini sebenarnya sangat unik. Selain daripada itu, Mas Kiki, itu perlu dipastikan wilayah lebuh, dulu istilahnya lebuh ataupun kampung lama, kalau sekarang wilayah desa, itu aktivitas di desa itu sama sekali dipadakan, Mas Kiki. Tidak ada yang dipadakan dalam artian tidak hanya aktivitas berkebun yang dilarang, tetapi memang masyarakatnya memastikan bahwa masyarakat itu ada di dalam rumah, dilarang menghidupkan lampu, apalagi api begitu. Begitu kira-kira, Mas Kiki, dan ini sebenarnya sangat unik.
0: Yeah.
1: Kebetulan, Mas Kiki, saya pernah tinggal selama 5 tahun di Bali.
0: Yeah.
1: Ternyata tradisi ini pun ada di Bali. Dengan istilah, lupa saya istilah di Bali. Tapi

0: Karena itu ada diadakan sekali setahun.
1: Ada, kalau kita di ada kemiripan ya?
0: Ada kemiripan, Mas Kiki. Nah, kalau kita di Papa itu istilahnya rebu. Begitu. Nah, ini momen seperti ini saya kira, Mas Kiki, perlu disaksikan oleh masyarakat bagaimana tradisi yang sudah berlangsung dari masa lalu. Dan itu masih berlangsung hingga saat ini, Mas Kiki. Yeah. Contoh, desa-desa yang masih melangsungkan aktivitas tradisi menanda tahun ini seperti di Desa Marga Sinamo, itu Kecamatan Tinada. Kemudian di Kecamatan Pergeteng-Geteng Sekut, itu Kampung Marga Mani. Yeah. Kemudian Kampung Marga Solin. Nah, ini masih aktif hampir setiap tahun masih melakukannya. Dan kampung-kampung marga yang lain sebenarnya masih melakukan dan mulai mengaktifkan kembali, Mas Kiki.
1: Oke, baik, kita akan kembali lagi ya, Bang Mel, setelah beberapa informasi yang kita hadirkan ya.
0: Siap, siap, Mas Kiki.
1: Baik, untuk Anda, Bang Danaka, kami harapkan Anda tetap bersama kami, Perbatan FM, Suara Budaya Nusantara.

Dalam menjaga kelestarian hutan, masyarakat suku Pakpak di Pakpak Barat, Sumatera Utara mempercayai akan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Seperti upacara-upacara adat, kepercayaan akan hal-hal mistis, kepercayaan akan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan terhadap hutan tersebut. Misalnya, pantang atau tabu untuk menebang pohon tertentu karena dianggap memiliki kekuatan gaib yang hidup dalam suatu masyarakat di daerah itu sendiri. Pantang larang hutan adalah salah satu kearifan lokal masyarakat suku Pakpak, yaitu sebuah hal berupa larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat menyangkut pemanfaatan hutan. Pantang larang ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang ke generasi-generasi selanjutnya, yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dianggap akan berdampak tidak baik bagi kehidupan masyarakat setempat.

0: Baik, lagu Surya Lavender ya. Wah, lagunya enak banget. Ini kita masih menghadirkan tentang obrolan budaya Pak-Pak dengan tema potensi pariwisata berbasis budaya ya. Di tanah Pak-Pak Kekelengan ya, bersama Bang Melisa Padang SSM Home nih. Kita hadirkan obrolan ini ya. Di antaranya kita mulai lagi nih Abang dan Naka tentang kearifan lokal budaya Pak-Pak. Ini tentu luar biasa ya Bang Melisa ya. Nah, ini bagaimana tentang rumah adat Pak-Pak dan kain tenun oles Pak-Pak yang tentunya juga mempunyai nilai ya, jual tinggi nih Bang. Bagaimana cara untuk para wisatawan ini bisa juga membeli langsung dari pengrajinnya?
1: Iya, baik. Jadi sebenarnya masyarakat Pak-Pak, tentunya yang ada di Kabupaten Pak Barat, Kabupaten Dairi secara khusus, masih menggunakan oles, istilah Pak-Paknya oles, di dalam setiap upacara adat, baik itu upacara adat pernikahan, upacara adat kematian, ataupun istilah Pak-Paknya hari mende kalau upacara adat pernikahan. Kalau upacara kematian itu hari jahat. Aktif sekali menggunakan oles dalam upacara adat ini. Namun memang seperti yang Mas Kiki sampaikan tadi, bagaimana kemudian agar para pengunjung wisata yang datang ke tanah Pak-Pak bisa secara langsung membeli begitu ya dari para pengrajin. Nah, ini memang menjadi tantangan juga pada saat ini bagi masyarakat Pak-Pak, bagaimana kemudian agar masyarakat itu juga bisa membawa oleh-oleh berupa oles ke daerah asal mereka setelah usai berkunjung ataupun berwisata ke tanah Pak-Pak. Nah, segala upaya tentu perlu dilakukan, contoh membuka toko-toko oleh-oleh seperti oles tadi, dan juga menghidupkan aktivitas para pengrajin di titik-titik sentral termasuk di tengah kota sehingga dapat diperoleh secara langsung. Mungkin tidak hanya oles, tetapi berbagai jenis oleh-oleh lainnya. Ini pernah menjadi buah pikiran saya dan teman-teman juga, Mas Iki.
0: Iya.
1: Perlu mendirikan sebuah tempat ataupun toko seperti jenis oleh-oleh lainnya, ada makanan khas seperti keripik singkong goreng khas daerah, kemudian ada kopi yang khas, kopi dari Kabupaten Pak Barat, begitu. Kemudian ada teh celup dari bahan gambir, dan juga ada serewangi. Nah, ini kan khas sebenarnya dari daerah kita. Tetapi sampai sejauh ini mungkin perlu koordinasi kepada masyarakat untuk mencari keberadaan itu di mana tempat menjualnya. Nah, ini mungkin perlu ketersediaan secara langsung. Disediakan baik itu oleh pemerintahnya ataupun masyarakat agar mempermudah masyarakat untuk menemukan itu tadi. Saya sendiri pernah kebetulan sudah mendirikan sebuah ruang yang kemudian nanti untuk melakukan apa yang kita bahas saat ini, Mas Kiki, seperti gantungan kunci yang terbuat dari karikatur mejan begitu, ataupun rumah adat Pak-Pak itu dibuat gantungan kunci sehingga setidaknya hal-hal kecil dapat dibeli ataupun dibawa bagi para wisatawan yang datang ke tanah Pak-Pak begitu.
0: Iya. Dan di era digital sendiri, bagaimana tentang keberadaan atau eksistensi bahasa dan aksara Pak-Pak nih, Bang? Apakah ada bentuk atau kamus atau seperti apa untuk supaya bahasa dan juga aksara ini tidak juga punah begitu, Abang? Bang Mel.
1: Betul, betul. Nah, jadi ini kan dua hal sebenarnya yang sama, tetapi akar yang sama tetapi berbeda dalam pengaplikasiannya. Tentu bahasa itu tidak berdiri dengan sendirinya, didasari dengan aksara. Nah, beruntungnya Pak-Pak memiliki dasar bahasa itu sendiri, memiliki aksara Pak-Pak, dan hingga saat ini masih kita dapat menemukan media penulisan aksara itu sendiri. Seperti pada batu, itu dapat kita temukan di Kabupaten Pak Barat, di Kampung Marga Brutu, Lelangge, ada juga di Kampung Marga Padang, masih ada media penulisan aksara, bisa kita lihat di sana. Begitu pula di Kabupaten Dairi masih banyak. Nah, namanya itu batu tetal. Selain daripada tulisan aksara pada batu, juga ada pada kayu. Pada bambu. Juga masih kita dapat temukan di telu tali orang Jehe. Dan terakhir pada kulit kayu. Itu masih banyak kita bisa lihat di Kabupaten Dairi seperti milik Marga Maha. Di kilometer 3 Kabupaten Dairi. Nah, ini tentu perlu didigitalisasi agar mempermudah akses masyarakat, baik orang Papua itu sendiri ataupun masyarakat dari luar Papua untuk mengenal bagaimana sebenarnya bentuk aksara bahasa Pak, aksara Papua begitu. Kemudian secara bahasa sendiri, seperti yang disampaikan tadi, nah itu menurut pendapat saya di setiap objek wisata perlu dituliskan menggunakan bahasa Papua begitu. Baik itu di nama objek wisatanya, kemudian misalnya ada tangga-tangga seperti air terjun, butuhkah tangga ditulis menggunakan bahasa Papua, sehingga memang secara tidak langsung orang yang berkunjung bisa mempelajari bahasa Papua itu satu persatu begitu. Itu Mas Diki, menurut pendapat saya.
0: Nah, di daerah Papua sendiri sudah banyak gak sih yang berprofesi sebagai pemandu wisata begitu? Karena dengan luar biasanya banyak tempat sekali, baik di Kabupaten Dairi maupun di Papua, ini butuh eksplorasi yang jelas mengenai selain tempat wisatanya juga sejarahnya. Ada misalnya tokoh adat yang dilibatkan?
1: Tentu ada Mas Kiki, bahkan itu saya kira di semua desa masih ada, ataupun di semua lebuh. Karena memang di setiap lebuh hingga saat ini pun masih ada tokohnya masing-masing. Dan mereka menguasai semua hal yang ada di kampungnya, baik itu objek wisatanya, objek cagar budayanya berupa mejan. Dan mereka juga masih mampu menuturkan segala jenis tradisi yang ada di sana. Jadi memang pada setiap kampung marga itu diwakilkan oleh marga masing-masing pun masih ada. Belum lagi kemudian marga-marga lain yang sudah berbaur ataupun dari luar Papua yang sudah berbaur, yang sudah lama tinggal di sana, saya kira itu pun mampu untuk menjelaskan. Begitu.
0: Jadinya kalau boleh menambahkan bahwa masyarakat Papua juga tetap dilibatkan ya Bang ya?
1: Selalu Mas.
0: Iya, baik. Baik, untuk Abang Danaka kita rehat sejenak dengan hadirnya satu lagu Teridah Bahagia dari Darmanto Bruto ya. Setelah ini nanti kita akan ngobrol lagi tentang bagaimana potensi pariwisata berbasis budaya di Tanah Papua Kekelengan ya. Nanti kita akan hadirkan untuk Anda obrolan kita mengenai hal-hal yang menarik lainnya dari etnis Papua di Sumatera Utara. Bersama kami Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Hari ini di obrolan budaya Pak-Pak kita hadirkan ya. Dan yang ingin bergabung boleh silakan di 0618463115 ya. Ataupun WhatsApp di 0811644248. Kita coba untuk memberikan kesempatan bagi penanya kita ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan saya Bibil.
0: Oh Bibil, oke. Bil, di mana tempat tinggalnya Bil?
1: Tempat tinggalnya di Mustafa.
0: Mustafa, oke. Mm-hmm. Pertanyaannya ke narasumber kita, Bang Melisa, apa nih? Silakan.
1: Makanan yang paling terkenal di daerah Pak-Pak itu apa ya?
0: Oke, kita akan coba menjawabnya ya bersama ya, narasumber okay. kita. Baik, terima kasih Bil di kesempatan hari ini sudah bergabung bersama kita ya.
1: Sama-sama Kang.
0: Ya, kita coba untuk bertanya kembali ke Bang Mel. Bang Mel, bagaimana nih? Ada generasi kita yang penasaran ya, generasi muda kita ya, penasaran tentang makanan khas Pak-Pak itu seperti apa, begitu yang menjadi ikon di sana.
2: Iya, baik. Oke, jadi ketika kita mendengar Pak-Pak dan berbicara makanan tradisionalnya, tentu banyak yang sudah mengenal pelang begitu ya. Tapi sebelum ke situ, saya juga harus menyampaikan bahwa jika kita melihat topografi daerah Kabupaten Pak-Pak Barat, maka ada tiga hal yang saya kira ini menjadi acuan untuk membangkitkan secara ekonomi. Yang pertama fokus di pertanian, kemudian pariwisata dan budaya begitu. Yeah. Nah, peleng tentu salah satu makanan khas, tetapi juga bagian dari makanan tradisional yang saya kira sangat berpotensi begitu. Memang selain peleng ada juga seperti ginaru, lemang, ginaru pote gitu ya. Tetapi yang paling dikenal itu peleng. Secara kebudayaan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia beberapa tahun yang lalu. Tentu dengan cara ini peleng sudah semakin dikenal di nasional. Kemudian kalau berbicara bagaimana kemudian peleng bisa untuk mengangkat perekonomian masyarakat, tentu masyarakat Pak-Pak sendiri yang mengetahui proses pembuatan peleng perlu berani untuk membuka rumah-rumah makan yang ada di kota-kota besar seperti kota Medan, di kota Jakarta, barangkali itu harus diberanikan. Mm-hmm. Tetapi kalau untuk tingkat daerah sendiri, Mas Diki, itu di 3 km dari kota Sebelu Salam, itu tepatnya di tengah hutan kayu kapur, mm-hmm. sudah ada salah satu masyarakat Pak-Pak yang berani membuka restoran rumah, restoran peleng itu tadi.
0: Wah,
2: dan
0: ini,
2: kita lihat memang sangat laris dan banyak pengunjung, Mas Diki.
0: Ini pasti menarik sekali untuk para wisatawan, tapi aksesnya juga harus diperhatikan ya Bang Melisa ya. Ini bagaimana akses jalan menuju Pak-Pak sendiri, khususnya Pak-Pak Barat ya, karena kalau yang saya tahu ya, saya pernah ke sana, jalannya berliku begitu ya, terus juga harus melewati hutan misalnya. Nah ini sekarang bagaimana tentang prioritas infrastruktur yang dibenahi?
2: Iya, betul. Nah, memang bagaimanapun cerita keunikan kebudayaan di daerah kita, kalau tidak dibenahi dengan infrastruktur, itu rasanya juga menjadi tantangan ataupun kesulitan bagi para calon wisatawan begitu ya, Mas Kiki. Ya. Tetapi memang belakangan ini sudah menjadi pilihan sepertinya ke depan di daerah kita, Pak-Pak itu sendiri, karena secara infrastruktur yang selama ini Kabupaten Pak Barat, ibu kotanya sendiri, yang belum terhubung jalan ke kabupaten lain. Tapi saat ini melalui Gubernur Sumatera Utara, kita sudah melihat, sudah membuka akses jalan dari Kota Salak menuju Humbang Hasundutan. Ini sedang proses pembukaan, Mas Kiki. Dan ini kita melihat sangat potensial untuk memajukan pariwisata dan mempromosikan nanti semacam makanan tradisional peleng tadi begitu. Sedangkan kalau akses ke Kabupaten Dairi, betul memang berliku, Mas Kiki.
0: Yeah.
2: Kalau dia akses dari Kecamatan Kerajaan, tetapi memang dari Kecamatan Simpat Rube menuju Kota Sidikalang sudah ada akses alternatif dari Desa Kutajunga, dan itu pun jalannya sudah sangat mulus dan sudah sangat baik. Mas Kiki, ini mungkin seperti yang sampaikan tadi, potensi besar ke depan dengan akses infrastruktur yang sudah memadai dan baik ini, daerah Pak Barat menjadi tujuan wisata alternatif ke depan begitu.
0: Iya, dan sebagai tujuan wisata alternatif nih, adakah peran ataupun kerjasama yang baik dari Pemkab Pak-Pak Barat dan juga Dinas Pariwisata Sumut supaya juga masyarakat mendapatkan informasi pariwisata Pak-Pak yang tentunya juga ini kita harapkan dukungan dari semua pihak untuk pariwisata ini berkelanjutan. Adakah sinergitas atau acara-acara yang bisa digelar begitu untuk event tahunan misalnya?
2: Baik, tentu kerjasama lintas sektor perlu dilakukan yang pertama melalui antar pemerintah dulu ya, Mas Kiki ya. Tetapi yeah. ini memang menjadi fokus ke depan juga bagaimana kemudian agar pemerintah tingkat provinsi membantu setidaknya melalui promosi ataupun melalui hal-hal lain untuk mengangkat kebudayaan ataupun pariwisata yang ada di daerah kita. Mungkin secara pasti perlu peningkatan kapasitas tujuan wisata ataupun objek wisata yang diprioritaskan di sana sehingga mampu untuk menarik masyarakat wisatawan yang ada di ibu kota provinsi datang ke daerah begitu. Tentu kan kedatangan mereka dengan kos yang transportasi barangkali kalau menggunakan transportasi umum mungkin sekitar 60 ribuan. Kalau dia menggunakan kendaraan pribadi pasti lebih dari itu. Tentu harus terbayar juga dengan kondisi wisata yang kita sediakan begitu. Yeah. Nah itu mungkin potensi tadi ada Mas Kiki di sana. Potensinya sangat besar apalagi dengan saya berikan contoh di Desa Alumera itu di Kecamatan Selutadurang Julu. Di desa itu ada yang namanya Sungai Arum Jeram, begitu. Didukung dengan Sungai Arum Jeram. Kemudian didukung juga dengan Lemual, Tupak Debata, begitu. Jadi itu ada semacam air bersih yang bersejarah. Di samping daripada itu, tidak jauh dari kedua objek ini, ada mejan. Mejan yang tersusun, begitu. Jadi ini kan sebenarnya tiga objek yang saling mendukung antara budaya, kemudian alam, tradisi yang saling berkaitan yang sangat berpotensial. Di samping daripada itu, ini juga akses jalan menghubungkan Kabupaten Papak Barat dengan Kabupaten Humbang Hasundutan. Kalau ini ditingkatkan lagi kapasitasnya sedikit, Mas Kiki, tentu saya kira ini menjadi salah satu objek yang mampu menarik masyarakat wisatawan dari kota-kota besar seperti Kota Medan dan lain sebagainya.
0: Iya, jadi artinya terkoneksi satu sama lain ya, Bang Mel. Baik, terakhir barangkali harapan nih mengenai pariwisata potensi yang luar biasa juga untuk Pak-Pak, terutama Pak-Pak Barat. Ini bisa disampaikan bagaimana tentang harapan ke depan mengenai hal tersebut ya, tentang potensi pariwisata berbasis budaya di tanah Pak-Pak Kekelengan.
2: Baik, terima kasih. Kalau dari sisi harapan, saya selaku masyarakat yang lahir dan dibesarkan di Kabupaten Papak Barat, di Tanah Papak, begitu, Tanah Papak tanpa terkecuali empat soal lainnya, saya berharap peningkatan kapasitas objek wisata berbasis budaya, jangan lupa dengan budayanya, itu perlu dilakukan dan terukur sehingga mampu nanti menarik para calon wisatawan dari kota-kota besar itu. Nah, kemudian perlu juga peningkatan tadi yang dilakukan bukan dari hanya segi fisiknya, tetapi juga didukung dengan narasi pendukung sehingga masyarakat dapat mengetahui nilai sejarah yang terkandung di dalamnya begitu. Untuk pemerintah sendiri itu mungkin kerjasama antar lintas sektor tadi, pemerintah daerah ke provinsi dan juga pihak ketiga itu yang berkonsen di bidangnya itu perlu dilibatkan sehingga nanti kualitas pariwisata berbasis budaya di sana betul-betul dapat mampu menghadirkan wisatawan ke Kabupaten Papak Barat.
0: Ya, ini terakhir nih di acara ini, Bang Mel ya, bisa disebutkan satu kalimat kepada wisatawan dari luar Sumatera Utara, misalnya dari Jakarta ataupun dari Malaysia nih, apa kalimat promosi yang paling ampuh menurut Bang Mel nih?
2: Baik, oke. Tanah Papak Kekelengan Silimasua memiliki kekhasan budaya yang unik, baik dari segi kuliner, upacara adat seperti menada tahun yang sulit kita temui di daerah lain. Saya kira mampu untuk memuaskan, memanjakan para calon wisatawan baik dari mancanegara dan juga domestik. Silahkan berkunjung ke Tanah Papak Silimasua dan juga secara khusus di Kabupaten Papak Barat. Juan-juan Banta Kerina.
0: Juan-juan. Terima kasih nih Bang Mel ya, kesempatan hari ini sudah meluangkan waktunya di acara obrolan budaya Pak-Pak. Mudah-mudahan bisa kita ngobrol lagi tentang lebih dalam mengenai budaya Pak-Pak ya. Baik, Lias Atet.
2: Iya,
0: Sate, Jajuah Banta Karina. Iya, Jajuah Banta Karina. Baik, untuk Anda, Abang Danaka, demikian obrolan budaya kita bersama Bang Melisa Padang SSM HUM tentang tema potensi pariwisata berbasis budaya di Tanah Pak-Pak Kekelengan. Ya, jadi tentunya banyak hal yang menarik ya mengenai Tanah Pak-Pak untuk kita kunjungi. Kita akan hadir kembali di acara berikutnya, tentunya setiap hari Kamis mulai pukul 20 lebih 15 menit sampai dengan pukul 21.30. Saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih. Lias Ate.

Nasi peleng merupakan jenis makanan khas suku Pakpak di Sumatera Utara yang bentuknya seperti nasi kuning tetapi bercita rasa pedas. Peleng selalu disajikan oleh keluarga atau desa pada acara sakral dan peristiwa penting lainnya, seperti bagi mereka yang hendak pergi merantau, melaksanakan ujian, hingga berperang yang memiliki makna doa dan harapan bersama untuk dapat membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit, kemudian dimasak bersama santan dan rempah-rempah lainnya. Biasanya pasangan peleng ini adalah gulai ayam atau rendang, ditambah lagi dengan cabai rawit atau irisan cabai merah yang disiram dengan kuah. Pada masyarakat Pakpak, nasi peleng ada yang bertekstur lembek seperti pada peleng kelasen, simsim, dan boang, atau bertekstur keras seperti kepas dan peleng pegagan. Makna dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari cara pengolahan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: basah basah basah bodi motorku. Ah ah ah, jadi kinclong. Basah basah basah bodi motorku.
1: Ah ah ah,
0: jadi kinclong.
1: Basah basah.
0: Sakit ibu.
1: Kalau mau cuci motor,
0: basah, basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya
0: basah,
1: dong,
0: bodi.
1: Ya Allah. Ini anak.
0: Ah, ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ah, ibu banyak omong, cerewet.
1: Ah. Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di Tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung. Namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepakbolaan di Indonesia.

0: dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Halo, Bapak-Bapak Mata FM, Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Bunda Kakak masih bersama Raja pastinya di Prodangdut sore hari ini ya. Dan ini sudah ada penelpon kita. Halo, Prodangdut.
2: Makin nasi, makin yahut.
1: Makin yahut, Umi.
2: Assalamualaikum, Raja yang cantik-cantik manis.
1: Waalaikumsalam, Umi sayang.
2: Apa kabarnya, sayang, kucintaku?
1: Sehat, pastinya. Umi, gimana kabarnya?
2: Ya, juga sayang kucintaku.
1: Iya, Umi mau lagu apa, Mi?
2: Lagu apa ya? Sama di situ ada Najwa.
1: Iya, ini di playlistnya. Sebentar aja bacakan ya, Umi ya.
2: Ya.
1: Oke, di playlist ada lagu Dua Putri Bahar, Jangan Cemburu.
2: Ada Jangan Cemburu.
1: Hey. Langsung dia, Jangan Cemburu, Mi.
2: Iya, jangan cemburu. Nanti kok cemburu kurus kering deh.
1: Betul, oke lah.
2: Biarin aja ya kan.
1: Biarin aja, banyak cowok, iya kan.
2: Kita cari yang lain.
1: Betul sekali, Umi.
2: Lebih ini lagi, yang lebih keren lagi ya kan.
1: Betul.
2: Jangan aja pun tua-tua ya kan. Jangan kalah sama yang muda.
1: Betul sekali.
2: Bercanda.
1: Aduh, curhat Umi ya weh.
2: Iya, ya kan.
1: Iya, oke lah Umi.
2: Ya, muda-muda sekarang kan ketinggalan, kalau muda-muda duluan ya kan.
1: Ngerinya.
2: Iya, ya kan. Bercanda, kalau gak ada bercanda gak ketawa nanti ya kan.
1: Iya, iya Umi.
2: Ya udah lah ya.
1: Oke.
2: Terima kasih waktunya sayangku cintaku.
1: Sama-sama.
2: Sampai jumpa, sampai tuntas.
1: Oke Umi. Yuhu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada penelpon lagi. Halo Prodangdut.
3: Halo Prodangdut, adik-adik makin yahut.
1: Makin yahut, Bu Ratni.
3: Tahu ya.
1: Iya, Bu Ratni gimana kabarnya?
3: Ya, selalu bahagia, tertawa terus.
1: Tertawa terus. Bu Ratni, udah makan lah ya.
3: Udah setengah empat.
1: Iya. Mana tahu kalau Najwa biasanya lapar lagi kadang makan Najwa.
3: Bila namanya ya.
1: Oke lah, Bu Ratni mau lagu apa nih? Mau dari playlist atau gimana?
3: Ini apa aja tuh?
1: Ini ada Arafik Bibir Merah. Terus ada apa lagi nih ya? Sebentar. Sebelum lebih kau mencinta.
3: Arafik aja Bibir Merah kan?
1: Iya.
3: Bibir Merah. Arafik aja lah.
1: Oke, okay. Boleh nanti diputarin Bu Ratni.
3: Seperti apa nih Bibir Merah lagunya?
1: Kenapa?
3: Seperti apa Bibir Merah lagunya?
1: Oh iya, penasaran ya kan? Kita dengarkan lah sama-sama nanti ya.
3: Terima kasih, selamat
1: bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada penelpon lagi. Halo Prodangdut.
4: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Najwa.
1: Waalaikumsalam Kak Ririn.
4: Iya, apa kabar Kak Najwa?
1: Sehat, Kak Ririn sehat?
4: Alhamdulillah sehat, baru bangun tidur.
1: Oh gitu, pas sekali langsung join ya.
4: Iya.
1: Oke lah Kak Ririn, mau lagu yang di playlist atau gimana?
4: Kalau Matahariku ada nggak Kak? Tapi dia DJX.
1: Matahari?
4: Iya. Yeah.
1: Matahariku yang ada dari Iis Dahlia sama Yahya Regan.
4: Oh iya, kalau yang di list apa aja lagunya?
1: Kalau yang di list ada Sarmila, Kekasihku, Cincin Putih, terus ada Aku Mah Apa Atuh, terus ada apa ini? Menyesal Ikut Nurjana.
4: Dari Izaria tadi aja lah Kak, apa yang dari
1: Matahariku.
4: Ah, itu aja deh.
1: Boleh.
4: Makasih Kak Najwa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada penelpon lagi. Halo Prodangdut.
4: Makin asik makin yahut.
1: Makin yahut Cynthia.
4: Iya betul.
1: Sehat.
4: Ada situ Najwa ada kawannya?
1: Enggak, sendiri aja di sini.
4: Terus ada kawan tadi yang sama itu enggak ada ya?
1: Enggak ada. Iya, Cynthia mau lagu apa Cynthia?
4: Apa sih coba dilisan aja coba
1: pilih. Ini ada Aku Mah Apa Atuh. Terus ada Pacar Dunia Akhirat. Terus ada apa lagi nih ya? Payung enggak bukan payung hitam. Sarmila.
4: Coba yang aku apa tuh deh.
1: Aku apa? Atuh. Boleh nanti diputarin ya, Cynthia ya.
4: Nanti
1: iya, enggak usah lah. Oke, nanti diputarin Cynthia. Thank you.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayaknya masih bisa nih ya. Tapi nanti kita puterin azan dulu biar enggak kepotong lagunya Bang Kakak, karena kebetulan 2 menit lagi masuk azan salat asar ya. Yang masih mau request-request lagu masih bisa pastinya, karena nanti Najwa menemani Pro Dangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini sudah ada masuk di WhatsApp ya. Pro Dangdut makin asik makin yahut. Selamat sore Kak Najwa, Ika di Krakatau, mau request lagu yang ada di list tadi dong. Pacar Dunia Akhirat, siapa yang nyanyi? Oh ya, Tasya Rosmala yang nyanyi Ika. Nanti Najwa putarin ya buat Ika. Terus ada WhatsApp lagi dari Amira ya. Amira di Marelan. Iya, kayaknya semalam Amira gak ada join ini. Amira mau request lagunya Ayu Ting Ting, Kekasihku. Oke, nanti diputerin ya Amira ya. Dan selanjutnya satu lagi nih ya, pas kali ada requestan dari Yuna di Kapten Muslim. Mau request dong Pro Dangdut. Iya, lagunya Caca Andika tadi yang Cincin Putih. Sip, nanti Najwa puterin ya. Oke, ini kayaknya udah sebentar lagi juga memasuki azan salat asar ya Abang dan Kakak untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Pastinya kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat asyhar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asyhar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat asyhar.

Medan suara budaya Nusantara, Menen kakak ya, Nen dan Jo masih muterin lagu requestan dari tadi di WhatsApp ya, udah numpuk. Rasanya mau bacain pun ini ya, terlalu banyak gitu ya. Pasti ini masih yang requestan dari WhatsApp, setelah itu nanti kita buka line telepon kalau waktu masih cukup ya. Waktu itu pastikan terus bersama Najwa di Pro Dangdut, makin asik makin ya.

0: Welcome penggual kami, Bu Bujur.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Prompa.
2: Para musik nami, di son arong lagu permintaan, sian anak rantau. Alana ngaso mal nasida mabigay lagu dangdut, atok para musik nami, baik kau ngajo lagu, abang ganteng.

0: Man aradat dunya fa'alayhi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, dan sampai hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat budaya Mutiara Sore Pro 4 FM yang dimuliakan Allah, senang sekali rasanya kita dipertemukan kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh keberkahan ini. Untuk itu, marilah sama-sama kita merenungkan sebuah tema, teduh dalam dekapan Allah. Sahabat budaya Mutiara Sore Pro 4 FM dimanapun, di dalam kehidupan ini, setiap manusia tentu pernah merasa lelah. Ada lelah karena pekerjaan, ada lelah karena keluarga, ada lelah karena ekonomi, ada lelah karena masalah kesehatan, dan ada lelah karena hubungan dengan orang lain. Bahkan terkadang, ada lelah yang tidak bisa kita jelaskan kepada siapapun. Kita tersenyum di hadapan manusia, tetapi hati kita sedang menangis. Kita berkata, "Saya baik-baik saja," padahal di dalam hati kita sedang bertanya, "Ya Allah, sampai kapan ujian ini berakhir? Mengapa hidupku seperti ini? Mengapa doaku belum juga dikabulkan? Mengapa orang lain tampaknya begitu bahagia, sementara aku masih bergelut dengan masalah?" Sahabat budaya Mutiara Sore Pro 4 FM dimanapun, barangkali ada di antara kita yang saat ini sedang membawa beban yang berat. Ada yang sedang memikirkan masa depan, ada yang sedang memikirkan anaknya, yang memikirkan orang tuanya, ada yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, ada yang sedang berjuang keluar dari kesulitan ekonomi, dan ada yang sedang berusaha melupakan masa lalu. Mungkin pula, ada yang sebenarnya tidak memiliki masalah besar secara lahiriah, tetapi hatinya terasa kosong. Maka marilah kita belajar dari satu hal. Ketenangan sejati bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Ketenangan sejati adalah ketika hati kita memiliki Allah di tengah-tengah masalah kita. Karena terkadang Allah tidak langsung menghilangkan masalah kita, tetapi Allah memberikan kekuatan agar kita mampu melewatinya. Allah tidak selalu mengubah keadaan kita dengan cepat, tetapi Allah mengubah hati kita sehingga kita mampu menerima ketetapannya. Dan ketika hati sudah dekat kepada Allah, masalah yang besar terasa lebih ringan. Sahabat budaya Mutiara Sore Pro 4 FM dimanapun berada, manusia itu hakikatnya mencari tempat bersandar. Manusia pada dasarnya membutuhkan tempat untuk bersandar ketika kita kecil, kita bersandar kepada orang tua. Ketika kita dewasa, kita bersandar kepada pasangan, keluarga, sahabat, dan berbagai hal lainnya. Kita merasa aman ketika memiliki seseorang yang dapat kita percaya. Tetapi ada satu kenyataan yang harus kita sadari, bahwa keadaan manusia itu terbatas. Bisa jadi orang yang kita cintai bisa pergi, orang yang kita percaya bisa mengecewakan kita, dan kekayaan bisa berkurang, jabatan bisa hilang, kesehatan bisa berubah, bahkan kekuatan diri kita sendiri ada batasnya. Maka Allah mengajarkan kepada kita agar menjadikan Dia, menjadikan Allah sebagai tempat bersandar yang utama. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Perhatikan kalimat ini. Allah tidak mengatakan bahwa orang yang bertawakal tidak akan mendapatkan ujian. Tetapi Allah mengatakan bahwa Allah akan mencukupkan keperluannya. Artinya, boleh jadi masalah tetap ada, tetapi Allah hadir untuk memberikan jalan kepada kita. Boleh jadi kesulitan belum hilang, tetapi Allah memberikan kesabaran. Bisa jadi rezeki belum banyak, tetapi Allah memberikan keberkahan. Keadaan belum berubah, tetapi Allah memberikan ketenangan. Inilah yang disebut tawakal. Tawakal bukan berarti hanya duduk diam dan tidak berusaha. Tetapi tawakal adalah berusaha sebaik mungkin, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat budaya Mutiara Sore, Pro 4 FM yang dimuliakan Allah, kita bekerja dan harus hati kita bergantung kepada Allah. Kita berobat, tetapi kesembuhan kita yakini datangnya dari Allah. Kita mendidik anak, tetapi kita sadar hidayah berada di tangan Allah. Kita mencari rezeki, tetapi kita yakin rezeki telah Allah atur. Kita berdoa, kemudian kita percaya bahwa Allah mengetahui kapan waktu terbaik untuk memberikan jawaban. Hati akan tenang ketika kita mengingat Allah. Ada satu ayat yang sangat terkenal, tetapi seringkali kita membaca tanpa benar-benar kita resapi. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ini adalah resep ketenangan dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari popularitas, bukan dari banyaknya pengikut, bukan dari kemewahan, tetapi dari zikrullah, mengingat Allah. Mengapa? Karena hati manusia diciptakan oleh Allah. Maka hati tidak akan benar-benar tenang sebelum kita kembali kepada pencipta. Bayangkan sebuah telepon genggam, secanggih apapun telepon tersebut, kalau baterainya habis, ia akan membutuhkan sumber energi. Begitu juga dengan manusia, sebanyak apapun uang kita, setinggi apapun pendidikan kita, sebagus apapun rumah kita, sebanyak apapun teman kita, kalau hubungan kita dengan Allah kosong, maka hati tetap merasa gelisah. Itulah sebabnya kita melihat ada orang yang hidupnya sederhana tetapi wajahnya teduh. Dan ada pula orang yang secara duniawi memiliki banyak hal tetapi hatinya tidak pernah merasa cukup. Allah mengajarkan kita bahwa ketenangan tidak selalu datang karena keadaan menjadi sempurna. Ketenangan datang ketika hati mengetahui kepada siapa ia harus kembali. Dekapan Allah bukan berarti Allah seperti makhluk. Pembahasan kita saat ini, teduh dalam dekapan Allah, tentu yang dimaksud bukanlah Allah memiliki tubuh seperti manusia atau dapat dipeluk secara fisik. Allah Maha Suci dan tidak ada yang menyerupai makhluknya. Yang kita maksud dengan dekapan Allah adalah kedekatan, rahmat, pertolongan, penjagaan, kasih sayang dan ampunan Allah kepada hambanya. Ketika kita menginginkan berada dalam dekapan Allah, Maknanya adalah, ya Allah, aku ingin hidup dalam rahmat-Mu. Aku ingin berada dalam penjagaan-Mu. Jangan Engkau biarkan hatiku jauh dari-Mu. Ketika dunia terasa berat, izinkan aku tetap merasakan kedekatan-Mu. Itulah makna keteduhan yang sesungguhnya. Sahabat budaya Mutiara Sore Pro 4 FM yang berbahagia, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Salah satu penyakit hati manusia adalah merasa bahwa dirinya sendirian. Ketika masalah datang bertubi-tubi, kita merasa tidak ada yang memahami aku, tidak ada yang peduli kepadaku, aku sendirian. Tetapi Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami lebih dekat kepada-Nya daripada urat nadimu. Quran Surat Qaf ayat 16. Betapa luar biasanya ayat ini. Ketika seluruh manusia meninggalkan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita menangis sendirian di kamar, Allah mengetahui air mata itu. Ketika kita berdoa dengan suara yang sangat pelan, Allah tetap mendengarkan. Ketika kita bahkan tidak mampu menyusun kata-kata dalam berdoa, Allah mengetahui isi hati kita. Ada doa yang tidak pernah kita ucapkan dengan lisan, tetapi Allah mengetahuinya. Ada air mata yang tidak pernah dilihat manusia, tetapi Allah mengetahuinya. Ada perjuangan yang tidak pernah dihargai manusia, tetapi Allah mengetahuinya. Maka jangan pernah merasa perjuangan kita sia-sia. Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah memahami, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan hamba-Nya. Ketika doa kita belum dikabulkan, salah satu ujian terbesar dalam kehidupan adalah ketika kita sudah berdoa, tetapi apa yang kita minta belum juga diberikan. Maka hati kita pasti berkata, ya Allah, aku sudah berdoa, aku sudah menangis, aku sudah berusaha, kenapa belum juga? Disinilah kita perlu memahami bahwa jawaban Allah terhadap doa tidak selalu berbentuk persis seperti apa yang kita minta. Kadang Allah memberikan apa yang kita minta, kadang Allah menundanya, kadang Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, dan kadang Allah menyelamatkan kita dari keburukan yang tidak pernah kita ketahui. Bayangkan seorang anak kecil meminta sesuatu kepada orang tuanya. Anak itu mungkin menangis karena tidak mendapatkannya. Tetapi orang tua yang mengetahui apa yang baik bagi anaknya bisa saja berkata, tidak nak, itu tidak baik untukmu. Begitu pula Allah, maka kita hanya mengetahui apa yang kita inginkan. Kita melihat hari ini, Allah mengetahui esok hari. Kita melihat satu pintu, Allah mengetahui ribuan jalan. Maka ketika doa belum terkabul, jangan buru-buru mengatakan Allah tidak sayang kepada saya. Justru bisa jadi penundaan itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Bisa jadi kita diberikan sekarang, kita belum siap. Maka katakanlah, ya Allah, aku percaya kepada-Mu. Jika yang aku minta baik untukku, dekatkanlah. Jika tidak baik untukku, maka jauhkanlah dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Sebagai penutup, pulanglah kepada Allah. Akhirnya dari seluruh pembahasan kita saat ini, marilah kita ingat satu hal. Kita boleh mencari kebahagiaan di dunia, tapi jangan sampai hati kita jauh dari Allah. Carilah rezeki, carilah ilmu, bangun keluarga, kejar cita-cita, bekerjalah, berusahalah, tetapi jangan tinggalkan Allah. Karena pada akhirnya dunia tidak akan pernah bisa memberikan ketenangan yang sempurna. Rumah yang besar belum tentu membuat hati kita teduh. Harta yang banyak belum tentu membuat hati kita bahagia. Pujian manusia tidak akan pernah cukup. Popularitas tidak akan pernah cukup. Tapi ketika hati sudah mengenal Allah, sesuatu yang sederhana pun dapat terasa penuh berkah. Maka ketika kita hidup terasa berat, ketika hati terasa kosong, kembalilah kepada Allah. Ketika doa terasa banyak, ketika doa terasa lama dijawab, kembalilah kepada Allah. Karena Allah tidak pernah lelah menerima taubat dari hamba-Nya. Allah tidak pernah berhenti memberikan kesempatan. Selama nyawa masih berada di dalam tubuh, pintu taubat masih terbuka. Selama hati masih berdetak, kita masih bisa memperbaiki hubungan dengan Allah. Maka jangan tunggu esok, jangan tunggu menjadi sempurna. Marilah kita perbanyak berdoa, kita perbanyak istighfar. Maafkan orang lain, minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Tinggalkan dosa yang selama ini kita pertahankan. Dan ketika suatu hari nanti kita kembali kepada Allah, semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab, ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu."

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu? Sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

FM Prompat RR Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa Bang dan Kakak di Medan malam hari ini. Dan sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita berada di Ragamira Nusantara Budaya Simalungun.

tahun ya. Jadi ini juga ada juga satu informasi yang berkaitan dengan Simalungun, yaitu adalah Hiyo adalah kain tradisional masyarakat Simalungun, Sumatera Utara. Hiyo biasanya digunakan sebagai bagian penting dalam pakaian adat, terutama pada acara-acara seperti pernikahan, upacara adat, dan juga kegiatan budaya. Hiyo sendiri memiliki berbagai motif dan juga warna yang tidak hanya memperindah pakaian, tetapi juga memiliki makna budaya. Dan dalam kehidupan masyarakat Simalungun, hiyo ini menjadi simbol identitas, penghormatan, serta hubungan kekeluargaan. Pastikan terus bersama Najwa Bang Kakak di Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

Ya, 8,4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak gak terasa udah di penghujung waktu ya, Najuman Mani mulai pukul 15 hingga 20 waktu di Indonesia Barat ini. Terima kasih pastinya untuk antusiasnya Abang dan kakak. Selain ini ada rekan Najwa, ya Kiki Koswara menemani santai malamnya Abang kakak. Untuk itu pastikan terus bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Najwa pamit dari ruang dengar Abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang-merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang-merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Pada zaman dahulu kala, di Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara, hidup sebuah keluarga sederhana dengan dua orang anak. Anak pertama, seorang laki-laki bernama Tare Iloh. Yang kedua, seorang anak perempuan bernama Beru Sibau. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, namun ayah mereka adalah seorang pekerja keras. Ia bekerja keras siang dan malam untuk menghidupi keluarganya. Hingga akhirnya, karena bekerja terlalu keras, ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Sepeninggal sang ayah, sang ibu bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya yang masih kecil. Karena bekerja keras, sang ibu pun jatuh sakit. Ketiadaan biaya untuk berobat membuat sakitnya bertambah parah dan akhirnya meninggal. Tare Iloh dan Beru Sibau kini menjadi anak yatim piatu. Mereka berdua kemudian diasuh oleh bibinya, adik dari ayah mereka. Tare Iloh sebagai kakak merasa sangat sedih dengan penderitaan yang mereka alami. Setelah orang tua mereka meninggal, kini bibi mereka lah yang membanting tulang menghidupi mereka. Tare Iloh berjanji, suatu saat nanti ia akan bekerja keras mencari nafkah untuk kehidupan yang lebih baik.
1: Aku berjanji, setelah dewasa nanti, aku akan bekerja keras mencari nafkah untuk keluargaku. Aku tidak mau menyusahkan bibiku. Aku ingin membahagiakan adikku satu-satunya.
0: Tidak terasa, waktu berjalan dengan cepat. Tare Iloh, si sulung, telah berubah menjadi pria dewasa yang gagah dan tampan, dengan wajah bersih bersinar. Sementara, Beru Sibau menjelma menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Suatu hari, Tare Iloh menyampaikan keinginannya pada sang bibi dan juga adiknya, Beru Sibau, bahwa ia ingin merantau ke kota. Tare Iloh ingin hidup mandiri. Ia berjanji suatu saat akan membalas kebaikan bibinya yang telah mengasuh mereka dari kecil. Dengan berat hati serta tekad yang bulat, Tare Iloh pun meminta izin kepada bibi mereka untuk pergi merantau.
1: Wahai bibi dan adikku,
2: ya.
1: Aku ingin pergi merantau ke kota untuk mencari nafkah. Sudah lama bibi mengasuh kami. Aku ingin membalasnya, Bi. Abang pasti akan kembali kepadamu. Bibi pun sudah merestui kepergian abang. Tinggal restumu, adikku, yang abang tunggu.
3: Baiklah, Bang. Jika bibi sudah merestui, adik pun tak bisa menahan abang. Adik akan merestui kepergian abang. Namun, abang jangan lupa kembali lagi kemari bila telah berhasil, ya, Bang.
0: Tare Iloh pun memeluk adiknya dan terpecahlah suara tangisan antar keduanya. Keesokan harinya, Tare Iloh berjalan keluar dari desanya saat matahari baru terbit. Tujuannya merantau ke negeri orang. Ia berjalan penuh semangat untuk mencari uang yang banyak.
1: Bibi, cepatlah bangun. Udah gak sabar nih aku mau berangkat.
2: Sabarlah, anakku. Bibi lagi hendak menyiapkan bekalmu untuk di perjalanan nanti. Biar kamu tidak kelaparan di sana, anakku.
1: Tak perlu repot lah, Bibi. Aku sudah dewasa. Bukan anak kecil umur 10 tahun lagi, bibiku,
2: iya,
1: sayang.
2: Iya, anakku.
1: Dengan restumu saja, itu udah menjadi bekalku, Bibi. Kemana sih Beru, Bibi? Sudah jam berapa? kok gak juga bangun? Apa dia gak mau aku berpamitan dengannya?
2: Hai, anak muda. Jangan bicara begitu kepada adikmu. Semalaman dia tidak bisa tidur. Terus saja dia menangis. Mendengarkan kabarmu yang akan berangkat merantau.
3: Kenapa pagi-pagi sudah ribut? Tak tahu apa kalau semalaman aku tak bisa tidur. Untung saja abang kau belum pergi, bang.
1: Aku ingin berpamitan denganmu tadi. Tetapi aku tak tega bangunkan kaulah, Beru. Tak tega aku.
3: Aku tak mau ditinggal abang. Tapi mau bagaimana lagi, bang? Abang harus berjanji ya. Akan segera kembali setelah berhasil nanti ya, bang.
1: Tentu saja, adikku. Abang pasti kembali. Kok jangan nakal ya, selama tidak ada abang.
2: Iya, dengar kata abangmu itu ya.
1: Kau harus bisa jaga diri baik-baik dan harus nurut apa kata bibi ya, sayang.
3: Iya, bang.
0: Sesampainya di kota, Tare Iluh kemudian mengerjakan apa saja agar bisa menghidupi dirinya. Upah hasil bekerja sebagian ia tabung. Namun, lambat laun ia merasa penghasilan yang ia raih tidak sebanding dengan kerja kerasnya. Ia kemudian tergoda untuk bermain judi. Dengan mempertaruhkan uang hasil bekerjanya yang tidak seberapa, Tare Iluh main judi. Beruntung, saat itu ia memenangkan perjudian. Hal ini membuatnya menjadi ketagihan bermain judi.
1: Buat apa aku bekerja keras sepanjang hari, namun hasilnya tidak sepadan? Sementara hanya dengan mempertaruhkan sedikit uang di meja judi. Aku bisa mendapat banyak uang. Lebih baik aku bermain judi saja.
0: Semenjak saat itu, Tare Iluh menjadi malas bekerja. Tiap hari kerjanya hanya bertaruh uang di meja judi. Hingga akhirnya, ia terlilit hutang yang banyak akibat kalah berjudi. Karena tidak sanggup membayar hutang-hutangnya, Tare Iluh mendapat hukuman pasung atau penjara oleh penduduk setempat dan diperlakukan seperti binatang. Seluruh penjuru desa telah mengetahui kabar tentang Tare Iluh dan menyampaikannya langsung kepada sang adik dan bibi mereka. Saat Beru Sibau dengan sang bibi hendak pergi ke pasar, tiba-tiba saja...
4: Hei, Bibi!
5: Iya, ya. Ada apa itu?
4: Tare Iluh, anak yang selama ini kalian membanggakan, ternyata hanya seorang penjudi berat. Dan ia kini dipasung untuk menebus segala hutangnya.
3: Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin anakku seperti itu. Kamu bohong, kan? Bohong, kan? Tidak betul itu.
4: Tak ada gunanya kami berbohong, Bibi. Seluruh desa sudah tahu kabar ini. Berhentilah menutupinya.
0: Setelah mendengar kabar tersebut, sang bibi pun tiba-tiba terkena serangan jantung. Ia pun meninggal dalam perjalanan saat akan dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu pula, dengan tekad yang kuat, Beru Sibau ingin menyusul abangnya ke perantauan dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan bekal secukupnya, ia pun berangkat mencari abangnya. Sekalipun ia tak tahu di negeri mana sang abang berada. Berhari-hari ia berjalan kaki, keluar masuk hutan belantara, melewati lembah dan menyeberangi sungai. Sampai suatu ketika, dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua. Ia menyapa, memperkenalkan diri, dan menguraikan masalahnya.
3: Kek, apakah kakek pernah bertemu dengan abang saya?
6: Siapa abang-abangmu itu?
3: Tare, kek. Si Tare Iluh.
6: Oh, sepertinya kakek pernah mendengar nama itu. Kalau tak salah, dia adalah pemuda yang gemar berjudi. Dan sekarang sedang dipasung penduduk setempat.
3: Begitukah kabarnya, Kek? Tapi apakah kakek tahu di mana bangku itu, Kek?
6: Sungguh kakek tidak tahu. Tapi kalau boleh, kakek ingin sarankan sesuatu.
3: Apa saran kakek itu?
6: Panjatlah sebatang pohon yang tinggi. Naik sampai di puncaknya. Kemudian bersenandunglah sambil manggil-manggil nama abangmu. Barangkali penduduk negeri itu atau abangmu akan mendengarnya. Angin akan membuat suaramu kepada mereka.
3: Begitu kakek.
0: Tanpa berlama-lama, si Beru segera mencari pohon yang paling tinggi. Dia memanjat hingga ke puncaknya. Di situ, si Beru segera bernyanyi, bersenandung memanggil nama Tare Iluh sambil menangis. Dia juga memohon supaya penduduk negeri yang memasung abangnya agar sudi membebaskannya. Sudah berjam-jam dia bersenandung dan menangis di puncak pohon itu. Namun, tak seorang pun mendengarnya. Si Beru terus bersenandung dan meratap sampai suaranya parau. Ia bernyanyi sampai kehabisan tenaga dan putus asa. Akhirnya, ia pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada penguasa jagat raya.
3: Ini aku, si Baru, si Bau, bersedia melunasi semua hutang abangku. Aku merelakan air mataku. Aku merelakan tubuhku ini untuk dimanfaatkan penduduk yang memasung abangku. Akulah ganti untuk kebebasannya.
0: Tak lama setelah permohonannya itu ia ucapkan, datanglah angin bertiup kencang. Langit segera mendung, halilintar menggelegar. Sesaat kemudian tubuh si berusi bau menjelma menjadi pohon enau. Air matanya yang terus mengalir itu menjadi nira, minuman yang memberi penduduk bersenang hati karena rasanya yang manis. Sedangkan rambutnya digunakan oleh penduduk sebagai ijuk untuk membuat atap rumah dan sapu lantai. Akhirnya, Tare Iluh pun dibebaskan oleh penduduk negeri itu. Kini dia pergi dan merantau ke negeri lain. Demikian tadi drama mini yang kami persembahkan dari Pro 4 RRI Medan mengenai asal mula pohon enau dengan judul Tare Iluh dan Beru Si Bau. Terima kasih atas perhatian sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa di lain cerita.

FM, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Berjumpa kembali bersama Sarli di malam hari ini ya, Selasa 29 September 2026.

0: Mojojua kita Krina. Dalam keberagaman adat dan budaya Sumatera Utara diantaranya adalah terdapat suku Karo yang mendiami wilayah Kabupaten Karo, Medan, dan sekitarnya. Hari ini kita sedang berada di Sanggar Budaya Garista Medan. Tentunya dalam obrolan budaya program 4 RRI Medan dan RRI Net Medan, tonton apa yang Anda dengar. Saya Ki Koswara akan bersama-sama dengan narasumber kita berbagi cerita, berbagi suka dalam acara ini, tentunya dengan tema merawat tradisi suku Karo. Dan hadir di kesempatan hari ini narasumber yang akan berbincang mengenai bagaimana tentang eksistensi budaya Karo masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Kita akan sapa dulu sebelumnya, yaitu Bang Fernando Barus, merupakan pengusaha dan pemilik Sanggar Budaya Garista. Kita sapa dulu. Majuah-juah kita kerina, Bang.
1: Majuah-juah kita kerina.
0: Beliau adalah pemilik Taman dan Galeri Garista Medan. Berikutnya, Maestro Seni Budaya Karo, yang luar biasa. Tadi kita dengarkan permainan alat musik kulcapi ya, Bang? Iya, yaitu Dr. Puluman P. Ginting, Sarjana Seni, Magister Seni. Beliau merupakan dosen FBS di Universitas Negeri Medan atau UNIMED dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Menjujuah kita kerina, Bang.
1: Menjujuah kita kerina. Selamat sore.
0: Selamat sore ya. Iya, dan berikutnya narasumber kita yang juga luar biasa. Beliau adalah merupakan Maestro Seni Budaya Karo. Hari ini kebetulan sama kita warna bajunya ya, Bang?
2: Sama merah.
0: Warna merah ya? Sesuai dengan warna karakter orang Karo juga ya? Nah, ini dia Bang Anton Sitepu ya. Anton Sitepu, Sarjana Seni, Magister Seni, yang merupakan dosen Universitas Katolik Saint Thomas Medan.
2: Majuah-juah kita kerina.
0: Majuah-juah kita kerina. Saya, apresiasi dan terbawa arus suasana. Ketika saya dulu sempat ke Tanah Karo ya, ke Prastagi dengan hadirnya ada rumah adat dan suasananya, dan ternyata takjubnya sekali, ternyata di Kota Medan ada hadir di Sanggar Garista. Nah, ini kita ingin juga berbagi bagaimana tentang upaya pelestarian adat dan budaya Karo walaupun di Kota Medan ya, Bang. Nah, sebelumnya saya ingin berbincang kepada Bang Fernando Barus ya di sore hari ini. Bang, ini sejak kapan nih Sanggar Seni Garista ini berdiri dan bagaimana tentang inspirasi nama Garista sendiri gitu, Bang? Boleh ceritakan sedikit?
1: Ya, terima kasih. Ini didirikan tahun 2018. 2018 sudah selesai. Pada waktu itu sudah kita tempati. Pada waktu itu ini kita bawa dari satu desa yang namanya di Tanah Karo sana, Desa Pernantin. Jadi pada waktu itu kita lihat di sana, ini rumah sepertinya sudah tidak terawat. Jadi kita lihat juga di mana-mana banyak di Tanah Karo yang sudah tidak terawat. Jadi kita berpikir pada waktu itu lebih baik kita bawa ke Kota Medan untuk dirawat, sekalian diperkenalkan kepada orang-orang muda Karo gitu.
0: Iya, dan apa sih yang tertarik, apa yang

0: menarik perhatian Bang Fernando sehingga adat budaya Karo ini juga tetap harus eksis gitu, walaupun di Kota Medan ya, yang mana notabene juga Kota Medan awal pembangunannya tokoh Karo ya. Dan ini bagaimana nih Bang, ketertarikan Abang untuk tetap melestarikan budaya melalui Sanggar Garista ini?
1: Oh ya, ini begini. Kalau di rumah budaya Karo ini dikatakan rumah Siwadu Jabu. Artinya dari keberadaan satu bangunan, di situ ada 8 keluarga. Kalau menurut pemikiran saya ini mestinya harus dilestarikan. Di situ berarti ada kebersamaan yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa mungkin sulit satu bangunan dengan 8 kepala keluarga. Jadi kita tertarik untuk mengembangkan seperti itu. Setidaknya yang aku tahu, hal yang seperti ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita semua, bahwa Karo itu sebenarnya kebersamaannya luar biasa. Ini harus dijaga teruslah kebersamaan itu yang saya lihat.
0: Iya, dan akhirnya Sanggar Budaya Garista hadir di Kota Medan ya Bang.
1: Iya.
0: Dan juga yang fenomenal adalah rumah Siwalu Jabu yang besar, bisa kita lihat di belakang ya, luas dan begitu megah, ternyata bisa hadir di Kota Medan.
1: Iya.
0: Dan tentunya beragam kegiatan juga sudah mulai. Dari tahun berapa nih Garista mulai eksis untuk bisa memperkenalkan budaya Karo di Kota Medan nih Bang? Dan tentunya ada para praktisi kita.
1: Ya.
0: Ada Bang Anton, ada Bang Pulumon. Ini bagaimana ceritanya nih sudah ternyata bisa bergabung bersama Garista ini Bang? Silakan.
1: 2019 kita mulai di sini berbuat kegiatan dari anak-anak, tapi pada waktu itu COVID ya. COVID akhirnya agak jarang. Setelah selesai COVID kita di sini selalu bersama-sama rekan-rekan seperti abang kita Pulumon Ginting, abang kita Anton, kita di sini selalu berbincang bagaimana dan kemana tujuan kita ini. Artinya saya bilang sendiri, artinya kita sudah berbuat ini, membuat ini menjadi satu wadah. Artinya marilah, seni Karo ini kan bukan hanya musik ya, bukan hanya tari, bukan hanya bernyanyi, banyak. Artinya kita kepingin di wadah Sanggar Budaya Garista ini kita bersama, kita berikan apa yang kita bisa. Itu rencana kita ke depan.
0: Iya, boleh diceritakan juga nih Bang Bang Anton dan juga Bang Pulumun ya, bagaimana ketertarikan abang-abang ini yang notabene di Kota Medan sudah terkenal sebagai maestro seni budaya Karo dan ternyata juga bergabung bersama Sanggar Garista, dan kegiatan apa yang dilaksanakan di sini? Boleh silakan Bang Anton.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya.
2: Ini seperti gayung bersambut sebenarnya.
0: Gayung bersambut.
2: Iya, dengan Pak Fernando.
0: Iya.
2: Tadinya kami pun tidak tahu ada di sini rumah adat sebesar ini. Saya secara pribadi. Tapi pernah dengar,
0: ya.
2: Kan begitu. Nah, akhirnya kita berjalan kemari. Bertemu. Satu visi, satu misi. Kemudian merasa bertanggung jawab ya terhadap kebudayaan Karo kita. Kata yang pertama itu tadi, bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana mewariskan. Nah, ini kan sebagai tanggung jawab yang katakanlah sampai saat ini kita terus berpikir untuk mengembangkan dari segala aspek. Tadi sudah diberitahu,
0: ya,
2: tidak hanya tari, tidak hanya musik. Malah di Sanggar Budaya Garista ini selalu membicarakan masalah peradatan kebudayaannya.
0: Iya.
2: Jadi sangat berkembang. Masalah kuliner dibicarakan, masalah minyak Karo dibicarakan.
0: Semua tentang khas Karo.
2: Semua tentang khas Karo.
0: Iya.
2: Nah, tapi kan ini pelan-pelan. Kita sudah mulai, actionnya kita mulai dari anak-anak dulu.
0: Di sini. Iya. Jadi dari nol ya?
2: Minggu, dari nol. Jadi anak-anak di sini ada belajar setiap minggu. Mulai dari mereka tidak mengenal.
0: Iya.
2: Tidak mengenal ketang-ketang seperti ini, kulcapi seperti itu. Akhirnya mereka belajar. Dan mereka sudah tampil di beberapa tempat.
0: Iya.
2: Jadi kita yakin dari situ. Dari progres yang kita lihat itu. Setiap minggu itu kita catat. Wah, ini luar biasa. Dan mereka senang. Karena modal yang pertama adalah kemauan mereka. Ternyata kita yang salah rupanya kalau kita tidak betul-betul mengajari anak-anak. Padahal mereka juga mau. Nanti bisa kita saksikan bagaimana artinya anak-anak bisa menampilkan itu mereka dapat dan peroleh pelajarannya itu dari sanggar budaya Garista.
0: Iya, beralih ke Bang Pulomo nih. Ya. Di era digitalisasi ini, tadi kan Bang Anton bilang bahwa anak-anak ternyata masih tertarik untuk mempelajari alat musik, terutama untuk tradisi karo. Nah ini tantangannya seperti apa nih Bang di awal untuk bisa menarik perhatian anak-anak yang masih sekolah begitu ya untuk mempelajari semua yang ada di sanggar Garista ini Bang Pulomon.
3: Ya. Sebelum kita memulai kegiatan di sini dengan anak-anak, anak-anak kita ini sebenarnya anak bisa dikatakan remaja ini belum belum disebut dewasa karena anak-anak kita di sini dari kelas 2 SD hingga kelas 1 SMA barangkali atau kelas 2 SMA. Dari situ belum. Itu kalau di gereja itu disebut mereka ini remaja.
2: KKR
3: ya. Itu dia ya. Sebelum ini sebenarnya kita sudah ada kegiatan bagaimana kemudian seni ini diperkenalkan sejak dini gitu. Kita tidak yakin bahwa kalau berbicara tentang seni, tentang budaya, ini agak sulit memang ketika ini memang diajarkan kepada orang dewasa, gitu. Nah, jadi prinsip kita sebenarnya kita mulai pengenalan identitas mereka itu sejak kecil. Itu nanti bisa kita lihat bahwa anak-anak kita yang masih kecil juga akan bisa memainkan ketang-ketang dan juga mereka bisa memainkan kulcapi gitu. Bisa juga nanti kita lihat mereka mainkan secara ensemble gitu.
0: Iya, kalau tadi di awal Abang memainkan alat kulcapi ya, terus juga ketang-ketang, Bang Anton ya, ini kita semakin penasaran nih bagaimana tentang aksi dari anak-anak itu bermain alat musik. Ya baik, untuk Abang dan Kakak, sama-sama kita saksikan penampilan dari anak-anak Sanggar Garista. Namun boleh diceritakan dulu di awal nih Bang Anton bagaimana apa saja yang akan dimainkan dan seterusnya.
2: Iya, jadi mereka akan memainkan beberapa alat musik ketang-ketang terus bersamaan dengan nanti kulcapi. Jadi mulai dari lagu-lagu seperti yang tadi lagu Simalu Rakyat ya. Itu temponya lambat. Kemudian masuk kepada tempo yang sedang disebut odak-odak, kemudian patang-patang yang cepat.
0: Baiklah, kita saksikan tampilan dari anak-anak Sanggar Garista.
4: Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Bella Septiani Bru Purba. Saya kelas 11, sekolah saya di SMK Negeri 10 Medan. Kesan saya dalam latihan ketang-ketang ini seru, asik, banyak juga pengetahuan yang saya dapat, terutama dalam budaya karo, yang awalnya saya tidak begitu tahu akan alat musik ini, tidak begitu hobi dalam alat musik ini. Sekarang saya sudah lumayan agak suka, saya sudah hobi, saya sudah mau mendalami budaya karo. Saya juga semakin cinta akan budaya karo. Bujur.

0: dan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, Abang Daniel K, program 4 RRI Medan, tadi kita saksikan bagaimana tentang anak-anak Sanggar Garista yang berlatih begitu tekun ya, dalam memainkan alat musik khas dari Kabupaten Karo, yaitu keteng-keteng dan kurcapi. Ini menarik perhatian nih Bang Anton ya, di tengah era digitalisasi, tuh sampai belibet nih. Saking greget gitu, pengen eksistensi dari seni budaya Karo ini tetap ada di Kota Medan. Boleh diceritakan Bang sedikit mengenai tadi ritmenya dan seterusnya?
2: Iya, jadi di luar daripada materi musik yang kita ajarkan di sini, sebenarnya anak-anak ini kita juga edukasi.
1: Edukasi.
2: Itu artinya kita tanamkan soft skill mereka. Apa itu soft skill itu? Ini sebenarnya anak-anak ini memang orang Karo. Tapi marganya berbeda-beda. Gurunya berbeda-beda. Dari keluarga yang berbeda-beda. Bukan satu ayah, satu ibu mereka. Pendidikannya, sekolahnya berbeda-beda. Kita ajari di sini bagaimana mereka menghargai perbedaan. Jadi tidak ada yang membuli satu dengan yang lain.
1: Jadi diberikan kepercayaan dirinya ya?
2: Diberikan. Ya. Nanti kita buat dia bermain musik secara berkelompok.
1: Iya. Dan untuk mensinkronkan antara dunia pendidikan yang kita tahu, Abang Anton dan juga Bang Puluman juga sebagai praktisi dan dosen dari seni budaya ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana cara sinerginya antara teori di tempat kuliah misalnya untuk bisa sama juga di Garista ini? Boleh silakan Bang Puluman juga bisa menanggapi.
3: Ya, tentu saja apa yang mungkin dilakukan teman-teman yang belajar sendiri ya, yang sering kita sebut sebagai otodidak, sedikit mungkin berbeda dengan metode apa yang kami lakukan di sini. Seperti yang sudah dibilang Bang Anton tadi bahwa kita tidak hanya sekedar mengajari mereka, tapi kita juga sebenarnya tanpa sadar anak-anak ini, kita ajari juga mereka supaya mereka bisa mengajar gitu loh. Ini sebenarnya yang kita selalu lakukan gitu. Nah, metode-metode yang sesederhana itu sering kita lakukan dari teknik yang disebut dengan onomatope ya. Onomatope itu peniruan bunyi gitu. Jadi bagaimana kemudian keteng-keteng ini kita lakukan pertama dengan cara memulutkan gitu. Jadi tidak langsung kita main ke sana, tapi bagaimana kemudian anak-anak ini pertama bisa menghafal dulu. Kalau misalnya ada ritmis yang tangan cek, pung, itulah yang kita pertama ajarkan sama anak-anak ini dengan metode kita tulis itu sebenarnya di sana terkait dengan tang itu berapa kali tang, berapa kali cek. Kita bukan belajar note di sini, tapi kita belajar simbol gitu loh. Simbol itulah kemudian sebenarnya kita lakukan kepada anak-anak ini. Kenapa kemudian mereka, ini kan bisa kita lihat sebenarnya ya, anak-anak ini hadir semua loh. Padahal ini bukan waktu kami latihan. Waktu latihan itu di hari Minggu sebenarnya Bang Ki. Ya. Tapi mereka antusiasnya hadir semua anak-anak. Nanti bisa lagi kita lihat satu persatu pun nanti bisa kita tanya ya.
1: Baik.
3: Jadi seperti itu.
1: Dan Bang Anton Sitapu ini sebagai ketua Sanggar Garista. Nah ini bagaimana cara untuk mengajari ataupun menghadirkan pelatih kita? Apakah ada jadwalnya atau bareng-bareng langsung tiap hari Minggu nih Bang?
2: Iya, jadi
1: memang, bagaimana cara ya, juga untuk anak-anak ini bisa daftar juga?
2: Okay. Ini sebenarnya kita masih pilot project dengan anak-anak ini. Kita buat tempo setahun ini ya. Selain seperti yang tadi, kalau tadi Bang Pulu ke teknis gitu ya. Saya masih lanjutkan bahwa mereka juga kita ajari disiplin waktu. Jadi kalau misalnya di sini latihan jam 4, mereka mesti datang jam 4. Atau jam 3 misalnya kita bilang jam 3. Mereka masuk, mereka letakkan sandalnya. mereka pimpin di sini, kebetulan mereka ini semuanya dari GBKP, pimpin doa. Nah, kemudian ambil alat masing-masing, ya kan? Karena di sini kita sediakan juga peralatan, mereka susun dengan bagus, dengan rapi, baru kemudian kita berlatih. Nah, jadi di sini ada tanggung jawab. Disiplin waktu, tanggung jawab, saling menghargai. Nah, ini yang kita tanamkan setiap kali. Dan itu kita koreksi selalu. Nah, ini yang membuat sebenarnya kita nggak ragu. Bahwa dengan berdampingan dengan teknis dan metodologi, bagaimana mereka bisa menyerap budaya itu, kami pikir kita pasti tidak kecewa bagaimana hasilnya. Begitu dia.
1: Jadi boleh dibilang bahwa Sanggar Garista dari 2019 ini, anak-anak ini adalah embryonya kembali ya, untuk ya, bisa melestarikan budaya ya. Dan tentu tempat ini, ya kan, Sanggar Garista, ada pemiliknya. Ya. Yang saya baca, saya searching di internet bahwa Fernando Barus ini adalah seorang pengusaha. Ya. Terus juga pemilik beberapa properti usaha begitu. Ini bagaimana sih Bang bisa tertarik banget gitu? Apakah memang dari dulu, dari kecil sudah ditanamkan oleh orang tua bahwa kamu harus mencintai budaya kamu sendiri gitu, walaupun di tempat pun di kota-kota lainnya gitu. Ini seperti apa nih Bang? Dan boleh diceritakan juga apa saja sih yang ada di Sanggar Garista ini?
4: Kita kebetulan nih, kebetulan kita ya banyak panjang perjalanan ya. Kita kebetulan panjang perjalanan, kalau Indonesia mungkin ya sudah semua kita jalan ini. Kebetulan itu. Jadi begitu kita lihat itu, semua budaya-budaya di tempat-tempat lain itu, di suku-suku lain, sangatlah mereka terawat juga. Jadi kita bukan kita katakan kita tidak terawat, kita terawat. Tapi alangkah baiknya yang terawat ini dirawat lagi. Kan itu dia. Jadi kita berpikir, bagaimana kalau kita buatkan satu wadah agar supaya besok teman-teman semua mau bersatu di sini untuk merawat yang sudah terawat. Jadi pelan-pelan kita buat Bang ya, kita buat. Di sini ada juga galeri, di dalam itu ada isinya itu barang-barang kuno, barang-barang lama karo. Dan ke depan sudah ada di rencana kita, kita mau buat di sini museum karo malahan. Museum karo ke depan ya. Dan kami sudah berbincang juga dengan Bang Anton, Bang Pulumun. Ke depan juga kami sudah siapkan itu untuk membuat di sini seperti pentas budaya. Bukan hanya untuk budaya karo nanti kali ini. Kita kolaborasi, kita bercampur dengan suku apapun bisa di sini berpentas. Kita sudah siapkan itu. Sebentar lagi, mudah-mudahan itu terjadi. Tempat ini jadi tempat yang meriah. Dan bersama-sama kita dengan budaya-budaya suku lain, kita bisa saling mengenal begitu.
1: Artinya tetap ada proyek ke depan ya untuk Sanggar Garista ini. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Sanggar Garista ya. Ya, dari 2011, malah saya tahunya 2024 ada rumah Siwalu Jabu di sini. Biasanya kan terdapat di Desa Lingga, lebih kurang begitu ya. Ada di Karo. Jadi untuk warga Medan dan sekitarnya, nggak usah jauh-jauh ya. Kalau misalnya mau liburan, ini juga terbuka untuk umum ya Bang?
4: Iya, terbuka untuk umum.
1: Boleh ceritakan selain Siwalu Jabu, terus juga ada, saya lihat tadi, waktu tadi lihat ada alat musik juga ya. Ada gong, ya. Betul ya. Dan di sana, di depan sini ada apa? Ya, boleh ceritakan nih.
4: Oh, di depan sana kita buat juga itu lapangan badminton ya. Lapangan badminton bagaimana juga kita, ya harus sehat juga gitu. Ya. Jadi di situ ada lapangan badminton. Kalau di sini sering yang datang itu mungkin orang prawedding ya.
1: Oh, prawedding ya.
4: Kalau yang paling selalu lagi dari kawan-kawan kita seniman, kalau mereka mau membuat rekaman ya, mereka sering di depan rumah ini.
1: Dijadikan juga tempat syuting ya.
4: Tempat syuting.
1: Luar biasa ya, Sanggar Garista. Aduh. Nah, kita balik lagi ke maestro siniman kita hari ini. Bang Pulumun ya. Bang Pulumun, ini dari 2019 ya. Ya, 2019 ya. Dan tentunya murid silih berganti atau anak-anak yang sekolah di sini atau belajar di sini justru apa, bukan bentar ya. Berlatih. Ya, berlatih dari 2019. Apakah mereka tetap eksis di sini atau justru mereka juga bisa menerapkan di luar nih, Bang Pulumun, silakan.
3: Itu mungkin teknis ya. Mungkin Bang Anton paling paham untuk menjelaskannya.
1: Boleh Bang Anton bisa menjelaskan?
3: Ya. Saya kira seperti itu.
2: Ya. Jadi sebenarnya ini kita menjadi mediasi ya sebenarnya ya. Buat anak-anak. Jadi siapa saja pun boleh berlatih di sini.
1: Boleh berlatih.
2: Boleh berlatih.
1: Tidak hanya dari suku Karo.
2: Tidak hanya. Kalau kayak gitu nanti kita mempersempit diri kita sebenarnya. Betul. Kita harus buka. Justru orang di luar suku Karo juga harus tahu.
1: Ya.
2: Karo itu seperti apa. Supaya dengan demikian kita ini bisa saling menghargai. Karena apa? Kita sampai masuk ke dalam. Kan begitu.
1: Iya.
2: Saya melihat pengalaman saya ini. Ki. Saya belajar gamelan Jawa 4 tahun. Gitu. Oh begini orang Jawa itu. Lewat musik. Saya belajar musik Batak Toba. Saya paham main gondang. Saya orang Karo. Wah luar biasa. Saya belajar tari Melayu. Waduh luar biasa. Dari situ kita bisa saling menghargai lewat budaya. Itu yang kita tanamkan mau dengan anak-anak ini.
1: Nah sedikit berbagi pengalaman Bang bersama Bang Anton ya. Dari perjalanan Sanggar Garista ini berdiri. Pernah gak ada tampilan di luar terus juga ada kolaborasi gitu dengan etnis lain gitu?
2: Iya. Beruntungnya kita ketika ini proses berjalan. Maka ada juga teman-teman bilang ayo tampil. Jadi anak-anak ini pernah nampil itu di acara Sumpah Pemuda.
1: Iya Sumpah Pemuda. Iya
2: mulia. Ya. Di gedungnya SATB. Iya sudah resah ya. Ya, itu. Jadi bergabung dengan etnis-etnis yang lain. Termasuk etnis Cina juga ada ya. Di situ. India segala macam. Anak-anak punya pengalaman. Nah itu dia kan. Anak-anak punya pengalaman. Terus kemudian kemarin juga kita bawa anak-anak ke Kemenjahe. Ada acara UM. Itu sifatnya sebenarnya internasional. Jadi orang asing juga melihat anak-anak. Wah luar biasa. Iya. Ya. Ini menggembirakan. Jadi anak-anak melihat. Wah apa yang dia lakukan itu. Orang mulai hargai. Orang hargai. Bukan mulai hargai. Ya. Jadi dari situ dia merasa bahwa. Oh ini luar biasa ya budayaku. Itu yang kita mau. Jadi ini enggak kaleng-kaleng gitu maksudnya.
1: Iya. Ya. Enggak kaleng-kaleng.
2: Enggak kaleng-kaleng.
1: Baik Bang Pulu, di awal acara ini, Abang kan memainkan alat musik nih, Kulcapi namanya.
3: Iya, benar.
1: Bahkan ada yang memanggilnya salah, Kulcaci gitu ya kan?
3: Iya, bukan Kulcapi.
1: Tapi benar. Di daerah saya, daerah Sunda juga ada Kecapi.
3: Iya.
1: Nah ini bagaimana tentang karakter alat ini dan filosofinya barangkali bisa diceritakan nih Bang?
3: Ya banyak sebenarnya yang instrumen seperti sama ya. Artinya yang namanya kulcapi, kecapi, hasapi itu semua diklasifikasikan kalau di musik itu kordofon ya. Kordo itu adalah senar gitu. Jadi ketika suara itu dihasilkan senar, maka dia disebut kordofon. Mungkin nanti keteng-keteng bisa diceritakan Bang Anton ya. Tapi di Sanggar Garista ya, kita coba dulu belajar itu mulai itu dari keteng-keteng gitu. Jadi kita langsung berikan sesuatu kepada anak-anak. Mana sih sebenarnya musik ini duluan? Ritmiskah atau melodi gitu? Kita sudah jelaskan itu dari awal. Bahwa ritmis itulah yang kita anggap sebagai cikal bakal dari musik. Bukan langsung melodi gitu. Oleh sebab itu, di Sanggar Garista, itu kita mulai dari ritmis. Karena basic dari musik itu sebenarnya adalah ritmis gitu. Itu yang kita lihat. Nah, setelah beberapa bulan kita belajar ketang-ketang, nanti ketang-ketang Bang Anton bisa menjelaskan itu. Bagaimana terkait dengan organologi dan teknik permainan. Seperti apa metode yang kita gunakan juga. Sekarang anak-anak ini kita sudah bagi. Ini. Jadi ada anak-anak kita di sini sekitar 27 atau 28 ya? Bang?
2: Ya?
3: 20, ya. Ya, sekitar 27-28 orang ini ya. Jadi kita bagi sekarang ini. Ada kalau nggak salah 16 orang dari 28 itu sekarang itu memilih kulcapi. Gitu. Setelah kita belajar ketang-ketang sebelumnya gitu. Semua ini yang anak-anak kita yang hadir di sini diawali belajar ketang-ketang. Jadi mereka semua rata-rata sudah bisa main ketang-ketang.
1: Artinya berproses ya Bang ya?
3: Artinya kita berproses. Setelah mereka paham sedikit tentang ritmis itu, maka kita masuk ke instrumen melodi. Melodi inilah ini yang kulcapi. Bahkan kulcapi ini juga, kalau misalnya, saya yakin juga anak-anak ketika mereka kalau masih ingat, kita ceritakan juga ini secara nilai gitu. Kenapa kemudian kulcapi ini senarnya dua? Kenapa kemudian kulcapi ini juga bentuknya seperti sampan? Itu kita ceritakan sama anak-anak. Kulcapi ini
5: ini memiliki senar dua, bahkan fretnya ini pun, ini udah modifikasi ini sebenarnya. Fret ini pun sebenarnya kalau dihitung, kalau kucapi lama itu, fretnya juga cuma 5 gitu. Nah 5 ini bilang-bilang itu kalau kami sebut ya, kalau 5 ya. 5 itu sangat berarti bagi kami. Karena kami hanya memiliki, karo ini rupanya hanya memiliki 5 marga gitu. 5 marga sebagai induk gitu ya. Jadi meskipun misalnya setiap marga itu memiliki sub, tapi bisa terwakili. Ini hanya sesederhana saja. Ini saya kita utarakan sama anak-anak. Bahkan kucapi ini tidak lebih rendah daripada gitar gitu loh. Kucapi ini justru lebih hebat. Gitar itu gak bisa dimainkan renggat misalnya ya. Kalau karakteristik sebenarnya, baik itu nyanyian, baik itu kulcapi, baik itu sarunai, baik itu balobat, baik itu surudam yang ini ya. Semua ini karakteristiknya kalau di karo itu ada yang namanya rengget gitu ya. Rengget itulah yang kemudian jadi kekuatan pada masyarakat karo. Saya bisa kasih contoh ini terkait dengan
2: rengget. Iya, Bang Fernando mau, berbisik, mainkan.
5: Ya, mau, gitu,
2: mau
5: ya.
2: Mau dong.
5: Nah, saya coba dulu ya. Saya coba
2: dulu. Tangan dulu dong buat Bang Pulumun ya. Memainkan alat kulcapi khas karo. Ini dua senar ya Bang? Dua senar. Oke. Okay.

0: Baik, tepuk tangan kembali dong ya buat Bang Kulo.
1: Ini sebenarnya ya. Bang Kiki, ini bukan melodi nih gitu loh. Tapi ini sebenarnya ucapan gitu loh. Ini sebenarnya doa gitu. Jadi orang Karo itu memang dari dulu enggak terlalu banyak cakap. Tapi mereka bisa menuangkan isi pikirannya itu justru melalui melodi yang disebut rengget. Jadi kalau misalnya dibahasakan majuah jua apa nande kami karina si magi-magi, kira-kira seperti itu. Wah. Ada pesan itu di rengget itu gitu loh.
0: Ada pesan tersembunyi, iya. Ya. Untuk lebih meriah lagi nih Bang. Ya. Kalau Abang tadi memainkan alat musik Ucapi, ya. Hanya satu orang ya.
1: Betul, ya.
0: Kita mengajak Abang dan Yaka pendengar kita juga untuk melihat dan menyaksikan dan mendengar
1: ya.
0: Penampilan dari anak-anak Sanggar Garista. Berikut ini.
2: Ya. Perkenalkan, nama saya Brema Ari Gapran Surayam. Nama sekolah saya SD Damar Medan 068008. Kesan saya untuk keteng-keteng dan teman-teman sangat enak. Dan keteng-keteng sangat seru dimainkan. Musik tradisi, yes.

0: radioberitaonline.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat terpercaya.
1: Kalau tadi kita menikmati tampilan dari anak-anak Sanggar Garista dengan kulsapinya ya, dan terdengar juga ada ritmis ketukan, namanya ketang-ketang, betul ya Bang Anton ya?
2: Iya, ketang-ketang.
1: Boleh diceritakan nih alat musik ketang-ketang itu seperti apa
2: baik,
1: dan bagaimana fungsinya?
2: Baik, jadi yang pertama dulu, kita cerita dari bahan dulu. Ketang-ketang ini bahannya dari bambu, ya, tapi ukuran bambu ini agak sedikit lebih besar. Kalau di Karo ini bambunya dari disebut buluh belin. Buluh itu bambu, belin itu besar. Jadi kalau kita lihat diameternya aja udah sampai lebih dari 10 cm diameter. Kan begitu. Jadi dia punya dua buku. Ya, kan, dua ruas ini. Tutup. Supaya di dalam ini ada kotak resonator. Kotak resonator ini ada lubang di sini. Ya, ada lubang. Kemudian sembilunya dicungkil ini. Diregangkan untuk apa? Untuk mendapatkan senar. Jadi dia, tadi Pulu cerita soal organologi klasifikasi. Pulu tadi kalau kulcapi itu kordofon, ini juga kordofon tapi disebut lebih spesifik idiokordo. Apa itu idiokordo? Bahwa talinya terbuat dari badannya itu sendiri. Nah ini disebut idiokordo menurut Kursak and Horobostal. Ya. Nah, uniknya, ketang-ketang ini mewakili tiga instrumen sekaligus. Dia di disekat ini, ya Kia, sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda. Saya pukul dulu ini.
1: Coba.
2: Jadi teman-teman boleh di zoom di sini. Iya, boleh di zoom. Tadi ini lubang, ya. Senar yang di sebelah dekat dengan saya ini yang agak lebih sempit ini wilayahnya, ini berfungsi sebagai gendang, ya kan? Ya. Gendang, tang, cek, tih, ya, tang, cek, ya, tih di sini. Yang sebelahnya, di senar yang sama, tapi dengan suara yang berbeda, ini berfungsi sebagai penganak. Penganak. Seperti apa penganak sesungguhnya? Ini dia. Pukul dulu. Itu dia, sebagai penganak. Sedangkan dua senar di depannya, ada juga yang satu, ada dua jenis ini ketang-ketang. Ada yang sebiji dia tapi pakai lidah dia ya, lidah. Tapi yang ini kebetulan kita ambil yang dua senar. Kalau ini dipukul, suaranya lebih gede. Iya kan? Ini meniru suara gong. Gong itu besar, kira-kira diameternya 1 meter lebih itu. Taruh. Pakai pencon ya di tengah itu. Seperti gong Jawa. Nah, ketiga alat ini yang mewakili yang disebut dengan ketang-ketang. Ini pembawa ritme, ya kan? Jadi tempo konstan dan tempo variabel itu bisa dimainkan dari sini. Jadi ensemble, kulcapi tadi yang dimainkan Bang Pulu itu sebagai pembawa melodi, sedangkan ketang-ketang pembawa ritme yang konstan maupun yang variatif dia sifatnya. Ini kira-kira Ki. Boleh saya mainkan sebentar, ya?

0: Tepuk tangan dong. Wah, meriah sekali. Baik, masih bisa dijelaskan kembali nih. Tadi kalau ketang-ketang, ini apa?
1: Iya, ini masih sejalan ini sebenarnya.
0: Sejalan.
1: Ini juga salah satu instrumen musik yang ada di Karung.
0: Iya.
1: Kalau ini tadi dimainkan sebenarnya dengan ensemble, tapi kalau ini dimainkan bisa sendiri.
0: Sendiri.
1: Secara solis, namanya surdam.
0: Surdam.
1: Surdam ini juga terbuat dari bambu.
0: Fungsinya atau, sama seperti seruling atau bagaimana?
1: Iya, kira-kira ini dia pembawa melodi. Lubangnya ada 2, 4, 5, 6. Tetapi sebenarnya dia ini, nada-nadanya ini pentatonis.
0: Pentatonis?
1: Iya, bukan 5 nada. Diaton, 5 nada yang diulang. Jadi modus lah dia ini ya. Modusnya pentatonis. Ini side blow flute. Artinya side blow flute itu dimainkan dari sisi samping. Karena bedanya dengan suling ini, dia tidak punya sekat ini. Kalau suling itu, bunyi itu dihasilkan gesekan dari udara yang masuk itu bergesek dengan satu bidang yang ditutup. Ya. Kalau ini dia tidak, ini bolong energi. Ya sehingga penyebarannya di Indonesia malah di dunia ini banyak ini. Tapi bermacam-macam ragam namanya dengan lubang yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda. Kalau di Minang disebut saluang, Toba disebut sordam, Karo disebut surdam. Saya akan mainkan.
0: Oh,
1: ya, ya, ini aerofon ya.
0: Ya, Bang Anton ini multi talenta ya. Boleh silakan dicoba nih, Bang.

0: Aduh, jadi rindu kampung halaman nih, Bang. Aduh, tepuk tangan kembali deh ya buat apresiasi kepada Bang Anton. Namun waktu kita juga terbatas ya.
1: Yes.
0: Kita kembali lagi ke owner kita.
1: Oke.
0: Okay. Yang dari tadi tenang-tenang aja gitu. Bang Fernando. Bang Fer, selain tadi kan sudah ada di belakang rumah Jabu, Siwalu Jabu yang terbuka juga untuk umum ya. Terus juga penggarapan sanggar budaya Garista ini dengan alat-alat musik tradisional Karo. Nah, ini kira-kira kedepannya apa aja, apa lagi yang akan dikerjakan nih, Bang, untuk indah kembali bagaimana sanah budaya Karo di Sumatera Utara ini, Bang, melalui sanggar budaya Garista.
2: Ya, terima kasih, Bang. Artinya, pertama kita berterima kasih dulu, masih banyak saudara-saudara kita, contoh seperti Bang Anton, Bang Pulumun, yang kira-kira beliau-beliau ini yang mewakili Karo dulu dalam akademisi ya. Dalam akademisi, Bang Pulu mungkin sudah sudah doktor. Kita memang bisa menyediakan tempat, tapi tanpa beliau-beliau, kita juga mungkin tidak bisa apa-apa juga. Di sini juga kita banyak dibantu dengan kawan-kawan kita yang dibilang mengerti budaya atau disebut pakar budaya. Mereka juga dengan senang hati membantu kita di sini untuk mengembangkan. Karena cita-cita kita ke depan, di sini nantinya akan berkumpul dan tempat belajar orang yang mau tahu tentang budaya. Baik itu dalam kebudayaannya, baik itu dalam musiknya, baik itu dalam seni ukir nanti. Semua seni yang ada kita satu wadahkan di sini. Itulah cita-cita kita ke depan. Makanya ditambahin nanti dengan kita buatkan pentas seni. Setiap apa yang sudah diajarkan di sini dipentaskan. Itu harapan kita ke depan. Jadi itu untuk khusus untuk suku Karo. Tapi nanti pentas seni ini akan kita undang juga dari suku-suku tetangga kita. Itu yang kita harapkan ke depan yang terjadi. Berkolaborasi kita. Demikian, Bang.
0: Baik, terima kasih di kesempatan hari ini. Kebersamaan kita untuk obrolan budaya program apa kita cukupkan dulu. Dan yang pasti, mudah-mudahan tetap lestari untuk Sanggar Budaya Garista. Beri tepuk tangan kembali yang berpihak untuk Sanggar Budaya Garista. Akhirnya, jikalah Tuhan ke Kuala Brumi, singgahlah dulu ke Tanjung Sari. Akhir kalam, saya harus undur pamit. Dan tentunya sampai jumpa kembali di program 4 RRI Medan selanjutnya.

84,4 perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Apakah budaya Karo adalah sistem nilai adat istiadat dan identitas suku Karo yang mendiami dataran tinggi Karo di Sumatera Utara serta wilayah sekitarnya. Jadi dalam sistem sosial dan kekerabatan ada marga Silima. Ini adalah 5 marga utama yaitu Ginting, Karo-Karo, Perangin-Angin, Sembiring, dan Tarigan. Ada juga namanya Rakut Sitelu. Ini adalah struktur sosial kekerabatan yang terdiri dari Seninau atau Sembuyak atau saudara-saudara dan Kalimbubu. Ini adalah pemberi anak perempuan dan anak beru. Ini adalah penerima anak perempuan. Tutur Siwalu adalah 8 bentuk pola hubungan kekerabatan dalam pergaulan sehari-hari. Dalam tradisi dan kesenian, ada kita dengar ya, sering kita dengar mejua-jua. Ini adalah salam khas suku Karo yang bermakna kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan. Siwalu Jabu, ini adalah rumah adat tradisional yang biasa dihuni oleh 8 keluarga dengan filosofi gotong royong. Landek adalah gerakan tari Karo, ya, gerakan tari tradisional Karo yang mengikuti irama tempo gendang. Gendang 5 sedalanen, ini adalah 5 perangkat alat musik tradisional yang terdiri dari serune, gendang singanaki, gendang singindungi, penganak, dan juga gung. Nah, itu dia ya. Oke deh, abang kakak, sebagai penutup ya di obrolan budaya Karo, Sherly hadirkan satu buah lagu dari Erwina Boru Bangun dengan judul Sakit Jantung 2. Tetap di 88,4 Promat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam. Disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, Abang Kakak, kita masuki pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Sapa Malam Prompat hadir sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Langsung aja untuk Abang Kakak request lagu daerah dan berkirim salam di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo, Sapa Malam Prompat.
1: Halo, Sandy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
1: Ada Sinti dan Mabar.
0: Hai, gimana kabarnya?
1: Baik, kamu Kiki. Kabar-kabar.
0: Cie.
1: Gak ada tanda salah nama.
0: Sehat, kamu sehat?
1: Sehat, baik. Tadi kata tadi bagi Kiki itu malam, Pak Hantri.
0: Ah?
1: Tadi kata Hanum kan bagi Kiki tadi malam.
0: Kata Hanum?
1: Antar pagi dia masuk di Asianu, fotonya.
0: Oh, enggak, aku.
1: Oh iya.
0: Udah makan malam?
1: Makanan tadi udah pakai tempelo ayam campur toge.
0: Oh ma, enak kali ya.
1: Jadi makan malam?
0: Sudah.
1: Udah ya.
0: Lagunya apa nih?
1: Coba tak boleh balik, coba.
0: Kakak tak boleh balik, ada mau request, silakan salamnya.
1: Kan nyanyi Shelly ya.
0: Kenapa?
1: Shelly pandainya.
0: Ya ampun.
1: Ikut karaoke di bulan itu karaoke juga.
0: Kenapa karaoke dangdut?
1: Oh, ikut nanti Shelly minggu coba ikut karaoke.
0: Iya, nanti kalau misalnya aku yang bawa ya.
1: Tidak, Shelly nyanyi, kita berdua nyanyi.
0: Oke.
1: Nanti lah.
0: Silakan salamnya.
1: Baru siapa nambah? Baru siapa? Dan yang pertama?
0: Kamu kan selalu yang pertama.
1: Di hati siapa?
0: Nggak tahu lah, Wak, ya kan?
1: Nggak tahu, ya. Nggak ada, ya.
0: Emang ada?
1: Apa? Nanti lah, udah segera diantik payah.
0: Oh, udah ada, tapi?
1: Jangan sepilih sini, yang payah.
0: Oh, kenapa payah?
1: Nanti tahu semua orang.
0: Kenapa rupanya kalau tahu?
1: Ya, yang nggak usah, kan masih dirahasiakan.
0: Oh, kapan nanti, kapan ininya? Udah nggak dirahasiakan?
1: Nanti lah kalau jadi baru itu kita sebarkan.
0: Oh, berarti belum jadi ya?
1: Masih apa teman-teman doang gitu.
0: Oh, oke, siap. Silakan salamnya.
1: Salamnya buat Pak Angga, buat Amel, Bang Jack, buat Pak Arwan Sibuan, buat Rasya, buat Putri Madu, buat Om Delege, buatnya banget nih. Buatnya apa ya? Buatnya Yujur Utama, buatnya semua aja lah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi. Oke. Halo, Sapa Malam Prompat.
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Hai.
2: Hai juga.
0: Ada siapa di
2: sini? Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada siapa di sana?
2: Wira Sang Arjuna mu.
0: Umak Jang. Wira. Oke, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat begitu dengar suara Suketi.
0: Kalau aku dipanggil itu nanti aku ketawa loh.
2: Apa?
0: Ketawanya nanti kayak gini, gitu.
2: Wah, itu bikin tambah...
0: Apa? Tambah apa?
2: Lapar.
0: Oh, lapar. Oh, belum makan.
2: Alhamdulillah udah ini.
0: Oh, tumben.
2: Loh, itu tadi bukan dari Shirley tuh.
0: Apa?
2: Loh, paketan masuk tadi bukan Shirley.
0: Mana ada?
2: Oh, mungkin Shirley yang lain ya.
0: Shirley yang lain?
2: Ya mungkin.
0: Oh, Mak Jang, ngeri ya.
2: Ngeri-ngeri sedikit lah.
0: Ngeri-ngeri sedap ya.
2: Kayaknya gitu lah.
0: Oke lah, lagunya apa nih?
2: Tapsel dong.
0: Tapsel. Sampuraga dong.
2: Oh, enggak.
0: Yang mana?
2: Sapu tangan. Menghapus ilu.
0: Oh, siapa yang mau nangis ini?
2: Ya, ini persiapan aja ini.
0: Kenapa mau nangis?
2: Bukan diri yang mau nangis.
0: Jadi?
2: Shirley.
0: Kenapa aku nangis?
2: Karena kangen banget sama diriku.
0: Pendek kali lagunya.
2: Hah?
0: Pendek kali lagunya.
2: Dipanjangkan.
0: Oh, berapa kali mutar gitu ya?
2: Pendek.
0: Ini cuma 4:36.
2: Yang lainnya itu apa itu?
0: Udah lo, gak apa-apa lo. Nanti kalau yang panjang kuputar nanti si Sampuraga.
2: Itu tadi berapa menit?
0: 4 menit 36 detik.
2: lah, nggak apa-apa lah.
0: Ya, oke. Okay. Silakan salamnya.
2: Salam buat Pak Abdullah ya. Pak Jenderal Tanjung, Pak Nga, Mas Adi Genjer, Bang Jack. Ada Mas Bambang di Tolo, Mas Diman, ada Kuku Bowo. Ada juga Uda Arus, Uda Yus Rizal Pratama. Ada Mas Adi Genjer. Ada Wak Yung di Binjai. Ada juga Pak Amar Sibuan. Ada Umi Sumi, Bu Redmi, Mama Rizky, Kak Rida Subada, Kak Ira Tarigan. Ada Bu Cinti Manis gitu loh. Ada Puan Hina di Pandilabu. Ada Bu Wati Tamora, Rani di Peringgan. Ada Sirli.
0: Ada aku.
2: Ada Sirli.
0: Ada aku.
2: Apa ada?
0: Ada aja.
2: Dirimu sendiri situ?
0: Sama bayanganku.
2: Suka denger ya. Oke, putar lagunya ya.
0: Oke.
2: Oh, satu lagi buat Ibu apa?
0: Siapa?
2: Cipa, siapa? Nomi Cipa.
0: Ah.
2: Nah, buat Ibu Nomi Cipa ya.
0: Heeh.
2: Kita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat semula ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat dirimu.
0: Nah,
2: pertahankan cantiknya, oke? Okay?
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Abang Kakak 061 8463115. Halo, siapa malam perempat?
3: Siapa malam perempat?
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih?
3: Dengan ayah ya tanpa.
0: Siapa tuh?
3: Siapa? Juni sehat ya?
0: Sehat.
3: Ya Allah, sehat terus semua. Malam ini lagu kebangsaan. Iyalah molek.
0: Iyalah sayang. Iyalah molek. Hai molek, iyalah sayang.
3: Belum dicolek.
0: Eh,
3: maradang.
0: Sudah maradang.
3: Ya untuk Ira tuh ya, sehat-sehat itu ya. Untuk anak pangan juga tadi Cita Marani sehat-sehat sayang. Amel juga yang lagi di Nabobok gua. Anak pangan sehat-sehat di situ Pak Tanjung, Opa Rasa, Pak Abdullah, Bu Nur Hayati. Adanya pun Ira di perapat sana sehat-sehat sama anak-anak. Pak Bambang di Binjai, Umi Sumi juga. Adanya Wajiman juga sama tak ada suara di langkah sana. Untuk Puan Ina di Pandala, Bu Bang Irpat, Mak Rizky sama Rizky Nenek juga di sana sehat. Bu Naomi Cipa, cantik manis. Untuknya Bu Wati juga di Tamora. Untuknya Udak Yos, Bang Rizal Buana, Mas Adi Genjer juga. Adanya Arman Nasibuan, Bang Al juga Bu Ratmi, sehat-sehat di Bu Ratmi. Mbak Parida juga di sembada sana. Sehat-sehat. Untuk Koko Wawo kalau monitor. Untuknya Wak Yung. Mbak Mal Wak Yung. Sehat-sehat di situ. Untuknya. Udah dulu ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, pokoknya semua aja lah. Yang monitor pokoknya. Terima kasih sehat-sehat semua. Wajib juga sehat-sehat bagi selalu ya. Terima kasih. Pangabali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 061 8463115. Halo, siapa malam perempat?
4: Halo, siapa malam perempat?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada siapa tuh?
4: Orang Padang.
0: Siapa?
4: Orang Padang.
0: Puan Ina.
4: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat.

0: Semoga selalu sehat dan buat para adik-adiknya, Pak Dek, Pak Dena juga, Bu Rani, Rani Pijan, Mbak Wati, Amora, buatnya juga, Mbak Sisi, dan Kakak Nusa, buat Sumi-Sumi, juga buat Cantik Mani, buat Jadudi, Jumawa juga, apa kabar, Bapak Nani, Mbak Jai. Buat dia juga Mama Rizky, buat dia juga Pak Dona dan Ibu Nur, Pak Farida Sembaja, buatnya Pak Ayang Farido, buatnya juga Pak. Ada itu ya?
1: Gak ada, padang pasir.
0: Gak ada? Tapi dia kenal aku. Namanya itu. Nanti ya kita cek juga, pulang itu kan.
1: Aduh, ini nggak jelas sih, halo?
0: Ya.
1: Ya, yang mana?
0: Aku Pulau Cinta, dari sini, dari sama ayat Yudit juga.
1: Pulau Cinta, Melayu juga?
0: Iya, ya, Melayu.
1: Pulau Cinta, Melayu, dari Benigno.
0: Dari Yuyan Yudit.
1: Bentar, aku cari dulu ya.
0: Iya, salam lagi ya, masih lagi. Buatnya juga Pak Anton Henti, buatnya juga Ibu Eko Kacem Batu, buatnya juga Pak Firun, semoga bahagia satu, buat suami awak Lombong Irfan ya, salam saya, buatnya juga Mas Marlon, apa kabar Mas Marlon, Kak Hanum juga sekeluarga ya. Ada apa ya?
1: Ada.
0: Nah, ada itu aja lah. Untuk semua-semua lah ya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk yang lain-lain nanti lah, siapa pun dia, tanpa terkecuali, kira-kira siapa saja dia main nanti, kalau keluargaan selalu. Buat Bang Feli. Bang Feli. Tak boleh kawan ini. Sahabat Feli ya. Sudah Feli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum ke lagu Abang Kakak 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
2: Halo, siapa malam perempat?
1: Ya.
2: Apa kabar Sadri?
1: Alhamdulillah sehat. Ada siapa di sana?
2: Cantik manis gitu.
1: Iya, gimana kabarnya?
2: Baik-baik disayang.
1: Siap. Lagunya apa nih?
2: Dari coba lihat dulu dari Sotul Simar Mata apa aja di situ.
1: Lagu daerah mana tuh?
2: Batak.
1: Batak. Dari siapa?
2: Sotul Simar Mata.
1: Soto?
2: Iya, Sotul. Sotul. Sotul. Dari Simar Mata. Simar Mata.
1: Sotul Simar Mata. Simar Mata enggak ada ini.
2: Kok enggak Marilyn Monroe aja lah.
1: Marilyn Monroe. Bule?
2: Bukan. Batak.
1: Marilyn Monroe kan artis bule.
2: Orang Batak dia. Lagu Batak.
1: Gak ada.
2: Gak ada. Tapi pernah lo itu semua diputerin gitu.
1: Masa?
2: Gimana ditaruh si Marlon apanya? Coba yang ini aja lah. Kalau pernah ini aja dari Joy Tobing. Tabudo Namar Pariban.
1: Joy Tobing nih yang ada nih ya. Ahamana tu singgotoku.
2: Tabudo Namar Pariban ada.
1: Apa?
2: Tabudo Namar Pariban ada.
1: Tabudo enggak ada.
2: Ya udah yang pertama itu aja lah.
1: Yang pertama ya.
2: Oke.
1: Oke, silakan salamnya.
2: Ribet-ribet lah. Buat apa tadi si Ina ya? Ina dengan Irfan, suaminya Irfan ya, Irfan Effendi, semoga sehat, makasih samparannya. Terima kasih ya, siapa? Ina ya dengan Mas Irfannya ya, di Pantai Labu. Ada Bang Wira tadi ya, juga makasih samparannya. Terus buatnya Pak Abdullah dengan Ibu Nurhayati, semoga sehat selalu. Ada juga Pak Jenal Tanjung, apa kabar Bapak? ada juga Kak Angga tadi juga.

0: makasih sambarannya Pak Ngah. Pak Ngah, moga sehat selalu. Ada juga Rudi Garudua, ada Jainuddin LS, ada Akbar Aritonang, ada si ganteng lah Yusri Jal, apa di kabar? Naik dong ya kan. Ada Jackson Dupa juga, ada Opa Rasa, Pak Jali Namrambe, ada Wakyung di Binjai, ada Nomi Cipa juga. Terus buatnya Parida Sembada, ada Mama Rizky, ada Mama Ejra, Putri Madu, ada Pancur Batu. Terus buatnya Wati Tamora. Buat Mas Pairun juga lah kalau lagi mendengar dengan Pak Habib. Buat Bang Al ada juga. Buat Arman Asibuan. Buatnya, apa judul yang kamu putar itu?
1: Aha. Mana tu singgotoku?
0: Oh ya udah itu pun jadi.
1: Okay.
0: Si Sherly disuruh bahasa Batak ya kan?
1: Nggak bisa aku.
0: Iya, cantik manis orang Batak juga kadang agak susah juga memang. Karena bukan kelahiran dari kampung tapi kelahiran dari kota Medan. Tapi mengerti lah semuanya ya kan.
1: Oke.
0: Okay. Buatnya kalau ya satu lagi lah buat Leni Marlina lah kalau lagi mendengar ya. Buatnya Pak Jimam juga kalau lagi mendengar. Udah lama nggak naik loh dia. Buatnya servis, semoga sehat ya sayang ya.
1: Amin.
0: Oh, Pak Anto Sentis juga belum terapa. Masih memang buat Pak Anto Sentis lah. Selama ini nyamperin, saya udah kenal sama dia memang udah. Orangnya hitam manis. Pinter berpantun. Buat saya nanti kalau naik, buatkan saya ya Pak Anto pantunnya. Ada Mas Togel juga. Buatnya Sherly. Ya selalu dadah, bye-bye, it's the best.
1: Thank you. Kita baca dulu yang ada di WhatsApp nih, ada Bu Ratni ya. Malam-malam, siapa malam, apa kabar? Sehat, Non? Alhamdulillah sehat. Bu Rani mau request lagu Pariban dari Jakarta ya, Non? Oke. Okay. Salam-salamnya untuk Mama Rizky, Rata Rigan, Puan Ina, Bu Wati, Putri Madu, Parida Sembada, Bu Eva, Umi Sumi, Centini, Pak Abdullah, dan Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Panto, Pak Andi, udah Rizal Pratama, Opa Rasya, Koko Bowo, Mas Wira, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Cynthia, untuk semuanya lah ya, untuk Sherly cantik, sehat-sehat, lancar-lancar rezekinya, dan cepat dapatkan jodoh yang setia, makasih, amin, dah bye-bye. Oke deh, abang kakak, kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat, abang kakak silakan request lagi. Oke, kita angkat nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Halo, Sapa Malam Perempat. Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam, ada siapa tuh?
1: Bang J.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabarnya agak-agak emplu nih, kena giliran.
0: Sering kali emplu ya?
1: Bakur tuh aja.
0: Kacian.
1: Iya, suaranya pun seperti gerandong ya kan.
0: Is, bukan aku yang bilang.
1: Gak apa-apa, pengakuan yang jujur.
0: Baguslah kalau sadar.
1: Sadar-sesadar-sadarnya tuh.
0: Sadar-sesadar-sadarnya.
1: Lirik buat lagu kakak.
0: Boleh.
1: Coba lagu dari Sri Dewi Burutarigan.
0: Sri Dewi Burutarigan?
1: Iya, Family Taxi. Itu panjang kali durasinya.
0: Karo ya?
1: Iya, katakan juga yang panjang durasinya ya.
0: Betul. Ada. Sri Dewi?
1: Iya, Sri Dewi Burutarigan.
0: Ah, yang mana nih?
1: Family Taxi.
0: Gak ada.
1: Gak ada.
0: Bobo sayang aja lah, biar Bobo.
1: Enggak lah, pendek durasinya itu. Pendek durasinya.
0: Enggak, 7 menit loh.
1: Wah, 7 menit. Ini yang Family Taxi itu 15 menit loh.
0: Yolah. Kita cari lah sampai dapat kalau memang gitu ya.
1: Iya, Family Taxi dari Sri Dewi.
0: Family Taxi?
1: Iya.
0: Tunggu ya, biasa ada tuh, bentar.
1: Ada, bentar. Kakak aja yang males nanya sama kakek-kakek itu.
0: Emang? Family Taxi. Dari siapa tadi?
1: Sri Dewi.
0: Sri Dewi?
1: Iya, Sri Dewi Burutarigan.
0: Oh, mana nih? Family Taxi. Oh, oke.
1: Ada kan?
0: Mana nyampe 15 menit, 10 menit ya?
1: 10 menit? Mau lebih panjang lagi?
0: Mau.
1: Betul ini.
0: Iya, yang mana?
1: Dari Lompok Film. Apa tuh dulu? Apa? Memori apa ya? Memori pajak singa.
0: Pajak singa?
1: Iya, memori pajak singa.
0: Bentar ya. Memori
1: pajak singa. Lompok Film.
0: Tunggu. Memori pajak singa. 9 menit.
1: 9 menit. Udahlah, panggil Desi aja.
0: Yang tadi aja ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan salam ya.
1: Biar kakak bisa tidur.
0: Betul, makasih ya.
1: Mudah-mudahan gak kebablasan.
0: Mana Kak Jenny? Kak Jenny mana?
1: Kak Jenny-nya lagi pigi.
0: Ah, pigi-pigi aja dia.
1: Udah lah, lagi capek ngomong-ngomong.
0: Oh iya.
1: Bawa tampan tadi ya. Ada juga Mama Riki. Ada juga buat siapa tadi, Puan Ina. Ada Cynthia. Ada juga Pak Abdullah Bu Nur. Ada juga Pak Jenol Tanjung. Ada Bu Ratni, Kak Patrida Sumbada. Ada juga Mas Anto Sintit. Ada Opa Rasa. Ada FF. Ada juga buat Bang Lumi. Ada juga buat Irat Nipinggan. Udahlah, nanti sebelumnya Wak ngundang-undang. Oh, Bang Wira Saka tadi ya. Pokoknya buat semua-semuanya aja lah ya. Buat kakak-kakak di selamat tugas.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, silakan lagi Bang Kakak. 0618463115 atau chat WhatsApp 0811614248. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Halo, Sapa Malam Perempat. Tinggal sekuntum juga di taman.
0: Cakep.
2: Juga di taman, penuh kawan nama. Assalamualaikum, doa adik bersama dengan cantik kawan.
0: Waalaikumsalam.
2: Ketemu lagi dong, kawan kata kawan kerja, selatan.
0: Iya. Ada siapa? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah sehat. Agak-agak sehat becek gitu apa ini.
0: Kenapa?
2: Agak suka becek, batuk pilek.
0: Oh, batuk pilek juga?
2: Iya.
0: Walah. Makanya jangan begadang.
2: Tapi kebetulan dari saya ini.
0: Mana ada?
2: Iya lah, kemarin kebetulan lagi batuk pilek. yang di semalam agak bimbing gitu ya.
0: Ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada.
2: Oh, ada.
0: Lagunya apa nih?
2: Padi si Pulu Panjang Tangkai.
0: Ah, panjang kali judulnya. Lagu daerah mana tuh?
2: Minang.
0: Minang apa tadi?
2: Padi si Pulu.
0: Padi si Pulu.
2: Ya.
0: Bentar. Padi.
2: Iya, Padi si Pulu.
0: Dari siapa tuh? Halo.
2: Tai aja judul.
0: Halo, Yuda. Yuda. Halo, Yuda.
2: Nah,
0: lagu dari siapa?
2: Ya, penyanyinya enggak dihafal kan, ada dua penyanyi saya enggak lupa gitu.
0: Tunggu payah aku nyarinya ini.
2: Ya bilang aja Padi si Pulu.
0: Padi
2: si Pulu.
0: Si Pulu panjang tangkai.
2: Ah, betul.
0: Ada kan? Ada pendek kali lagunya.
2: Ah, berapa suka banget? 15 menit itu.
0: Apa? Berapa?
2: 15 menit.
0: 5 menit iya.
2: Ah,
0: BC.
2: Panjang lagunya masa 5 menit enggak mungkin aja lah.
0: 5 menit loh ini.
2: Iya.
0: Hmm.
2: Nah, jadi kalau lagu yang banyak gitu ya.
0: Udah enggak apa-apa. Oke, nanti kita putar ya.
2: Oke,
0: silakan salam ya.
2: Tadi siapa yang naik tadi?
0: Hey, yang tadi Bang Jack.
2: Ah, Bang Jack kan pernah, kan Pombong, Pak Abdullah, Pak Jena Tanjung, Koko, Perasa, Bang Tusentik, Pak Jiman, Mas Raijo, Bang Radhi Langkat, Wan, Santi Manis gitu loh, salam halong dong. Pak Buratni, Puna Mekipa, Ponina, Centini, Putri Madu dari Sembada, Sali di Peringgan, Mbak Epoi Foto Batu kalau sudah pulang, Umi Semi, Mama Resi, Mama Ezra, Rata Regan, Bu Waki, Mama Dodi yang mana Sibuan, Agma Ketonga, Pak Habib, Sintia, Jainuddin, Saini Marina Manulang, Wak Yung, yang ada di Bunga Salam, tenang. Yang sombong kali lah Wak Yung, kalau nanti naik, nama saya. Buat akhirnya saya sama tugas. Terima kasih sudah sedang bilang. Uang kasihan bersama Bung Sunarti.
0: Cakap. Nah,
2: keduanya lagi pergi ke Teluk Mengkudu. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi ya, Bang Kakak. 0618461115. Chat WhatsApp-nya 0811614248. Halo, siapa malam perempat?
3: Sapa malam perempat. Terli yang cantik.
0: Oke, ada siapa di sana?
3: Pendatang baru ini.
0: Siapa tuh?
3: Bang Ar.
0: Oke, gimana kabarnya?
3: Baik, seperti kabar Terli juga.
0: Lagunya apa nih?
3: Lagu Nangka Muda.
0: Oke, silakan salamnya.
3: Salam-salamnya buat itu tadi yang lama-lama kali itu. Siapa namanya itu?
0: Siapa?
3: Si Jack itu. Banyak kali cerita si Jack itu. Nggak mikir orang di belakang itu.
0: Oke, silakan aja salamnya.
3: Kan? Yus Rijal. Siapa lagi ya? Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Jenel Tanjung. Anto Sentis. Pak Ngah. Amel Cynthia Maharani, Ira Tarigan Centini, Farida Sembada, Ayang Parido, Bang Wira, Pak Jiman, Bunda Dona, Taidah di STM, Bu Wati di Tamora, Mas Pon Tamora, Supri di Marelan, Opa Rasa, Bang Aldi Kapten Muslim, sudah semua ya? Iya, ya semua lah, nggak ingat lagi apa ya kan? Buat Terli selamat tugas, semoga sehat selalu Terli.
0: Amin.
3: Tetap cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
4: Malam.
0: Malam.
4: Ya.
0: Ada siapa nih?
4: Cecep.
0: Oke, gimana kabarnya?
4: Bercakap.
5: Atau kakak?
0: Sehat. Lagunya apa nih?
5: Oh, aku Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang yang mana?
5: Linu.
0: Linu, oke. Okay. Silakan salam ya.
5: Ini Karin Letu. Karin, apa kabar Karin? Ini Bang, Bang Arman ya? Arman. Bang Arman. Arman tadi kan? Cuma raja. Emang ke Bang Arman? Pak Yusru banyak kali itu ceritanya. Dia pantun itu aja pantunnya. Untuk ini yang malah yang plat untuk mantan Iwan Males Jalan Bromo ini sampai Sumedang, sampai Sumedang. Sumedang Jawa Barat
0: sampai.
5: Oh, untuk mantan aku yang di Sumedang waktu Jakarta. Ini aku kan di Medan. Udah seyulan juga di sosmed lah, seyulan sosmed. Ini aku dari radio. Kenapa kamu dari radio? Namanya Iin. Iin di Sumedang atau di Jakarta. Di Jakarta, Sumedang, aja tuh. Untuk Rawani Jalan Bromo, Esperanza Jalan Bromo, Anggi dan Jalan Bromo. Untuk Kalimantan dan Semenjang Kampung Baru. Yuk kakak sebuah konten itu sudah semua jalan polonia. Kementerian Karya Jalan Bromo. Untuk yang mendengarkan lah 4,4 malam hari ini. Sudah jadi aku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu Abang Kakak tetap di 88,4 Perompet Medan Suara Budaya Nusantara.

0: 8,4 per Medan Suara Budaya Nusantara. Sisa waktu 23 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Silahkan Abang Kakak request lagu daerah dan berkirim salamnya ya. Kita angkat dulu nih, halo, siapa malam perempat?
1: Assalamualaikum. Selamat perempat.
0: Iya, waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Ini Wahyu.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Sehat, kita lagu aja lah.
0: Yang mana tuh?
1: Mantang Termal, lagu Melayu.
0: Oke, siap.
1: Salam ya.
0: Iya.
1: Untuk Jul Pratama tadi, Enggol Wayung. Wayung bukan sombong, tapi kan Wayung orang baru. Jadi belum apa kenal. Jadi salam kenal ya Jul Pratama. Jul Pratama. Untuk Bang Wira di Langkat. Juga selamat malam. Untuk Wanga. Kuku Bowo, untuk cantik manis itu dulu, tadi lah nyapa Wahyu, makasih. Untuk sembuh aku dengan tubuhku di proyek di Bang Murah, Anton Simar Mata. Masih ada waktu kan? Untuk siapa lagi ya? Untuk yang di Pentelabu, ya. Mbak Nina, salam kenal. Buat, aduh gak ingat lagi malam gini.
0: Iya, oke.
1: Okay. Makasih lah, untuk salam yang lain-lain lah, semuanya lah.
0: Ini lagunya gak ada, gak bisa diputar ini, rusak. Yang lain boleh?
1: Boleh, apa, patah ke body.
0: Oke.
1: Makasih ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi sekali lagi untuk Shirley.
0: Oke.
1: Okay. Shirley, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Oke, okay, kita baca yang ada di WhatsApp. Assalamualaikum, saya Anissa Nasution, tinggal di Binjai. Saya ingin mendengarkan lagu Batak judulnya Dainang. Ada kirim salam dari Akbar Aritonang untuk Mama Rizky, Pak Jack, Bunda Eva, Pak Jainal Tanjung, untuk semua semuanya lah ya yang lagi mendengarkan RRI Perempat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dari, ya Allah, tutup lagi, dari Anissa Nasution ya. Oke, sekali lagi pamit dari ruang dengar Bang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini, dan besok malam kita akan jumpa lagi. Bahagia selalu, happy selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Perempuan FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Selasa 29 September 2026. Perempuan FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Perempuan FM Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sobat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Medan kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Rabu 30 September 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Abang dan kakak, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Berada kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi Rabu 30 September 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan topik Move On Dari Dosa, Move On Bersama Allah. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti di sesi pertanyaan, Anda dapat bergabung menyampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau dari line telepon di 0618463133. Baik pendengar kaum muslimin-muslimat mana saja berada, hari ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ. Assalamualaikum Ustadz.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tami.
1: Apa kabar Ustaz pagi ini? Sehat Ustaz?
0: Alhamdulillah, menyambut akhir daripada September menuju Oktober harus lebih semangat dan motivasi lebih.
1: Masya Allah, ya mudah-mudahan semua pendengar setia kita yang sedang mendengarkan kajian Mutiara pagi hari ini juga sehat-sehat dan semangat pagi ya, meskipun diguyur hujan ini pagi ini Ustaz. Ya, baik, untuk kajian kita ini seputar move on dari dosa, move on bersama Allah. Langsung saja saya persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhal Ustaz.
0: Baik, terima kasih kepada kami dan seluruh sahabat motivasi Mutiara pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala nabiyya ba'dah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Al-Imran ayat 135. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya itu. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Sabifillah, move on dari dosa, move up bersama Allah. Bagaimana mengawali daripada spirit motivasi kita di Mutiara pagi subuh ini, kita menjadi pribadi yang move on dari dosa-dosa masa lalu kita. Kita bergerak, kita tidak terjebak dalam dosa masa lalu. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabin. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah dalam berbuat dosa itu adalah mereka yang bertaubat. Coming back to Allah. Kembali kepada Allah. Move up bersama Allah. Menaikkan nilai hidup, nilai diri bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kesalahan kita tidak dimaafkan oleh siapapun manusia. Seorang anak yang terus bersalah dan durhaka sama orang tuanya. Rasanya terkadang sulit orang tuanya melihat anak yang berdosa ini dan memaafkannya. Ketika seorang orang tua yang lalai terhadap anak-anaknya karena dosa dan kesalahannya, dia tinggalkan anak dan istrinya. Tapi seorang suami putus asa yang sedang bergelimang dosa karena narkobanya. Jangankan sholat, hidup saja susah. Setiap hari ada dalam gelap karena candunya. Candu karena judi online-nya. Candu karena mabuknya. Candu karena semua dosa-dosa yang tidak mampu ditinggalkannya. Move on. Maka ayat ini mengatakan, siapapun fa'alu fahisyatan, yang melakukan semua kejahatan, dosa, dan kemaksiatan, mari move up bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Mari, zakarullah, ingatlah Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Sejauh apa kau melangkah dalam dosa? Sebanyak apa dosa yang kau miliki? Seluas apa kesalahan yang kau lakukan? Selama kau ingat Allah, kembali kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemaafannya, keampunannya, kasih sayangnya lebih besar dari dosa apapun yang kita lakukan. Inilah motivasi pertama, move on. Kita bisa bergerak lari dari dosa-dosa kita, karena sejatinya setiap hari dosamu tidak akan mampu melampaui kebaikan Allah. setiap masa Allah memanggilmu dalam kebaikan itu. Di waktu subuh tadi kita telah dipanggil dengan panggilan yuhu subuhnya, azannya. Dosa apa yang kau lakukan tadi malam di antara ruang isya dan subuhnya? Maka subuh dipanggil lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Andai kata diri tidak juga move on dari dosanya, maka di waktu zuhur nanti dipanggil lagi. Belum juga asar dipanggil lagi, maghrib dipanggil lagi, isya dipanggil lagi. Setiap napas, setiap usia, panggilan Allah tidak pernah berhenti, sahabat. Untuk apa? Move on. Untuk terus bergerak, lari dari dosa-dosa kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya sebanyak apapun dosamu, lebih banyak panggilan Allah kepadamu. Sejauh apapun langkahmu, maka setiap ujung daripada jalannya Allah menanti di pintu ampunannya. Hambaku, tidakkah kau lelah dalam dosa dan maksiatmu? Di ujung pintu ini, ketika semua terasa gelap, manusia tak memaafkanmu, hakim memutus hukuman atasmu, polisi menangkapmu, jaksa menuntutmu, keluarga marah kepadamu, masuklah ke rumah tahanan, hutan, ya, masuklah ke LP lembaga pemasyarakatan. Kita menyebutnya rutan adalah rumah taman Al-Quran, LP adalah lembaga pesantren. Hanya kau dan Allah saja, move on. Mari bergerak, mari move up. Ketika semua manusia tak mampu menerima dosamu, kembalilah kepada Allah. Maka niscaya ketika Allah sudah ridho dan mengampunimu, maka mudah bagi Allah membuat semua manusia yang dulu membencimu dalam dosa menjadi manusia-manusia yang mencintaimu dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisa. Demikian kami sebagai mukadimah kita.
1: Ya, baik Ustaz, kita persilakan kepada pendengar yang ingin bergabung dari line telepon kita ya 8463133 atau dari WhatsApp di 0811616943. Baik. Nah, Ustaz, apa saja ini Ustaz? Mungkin amalan-amalan yang perlu kita lakukan begitu ya untuk bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lalu nih Ustaz.
0: Pertama, sebelum kita masuk pada amalan, ini adalah motivasi. Move on itu hati yang optimis bahwa Allah Maha Pengampun. Kita tidak pernah putus asa daripada dosa yang kita lakukan, lalu ada keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita yakini panggilan Allah jauh lebih banyak ya kepada kita, walaupun dalam keadaan dosa Allah tetap memanggil-manggil kita. Iya. Demikian lebih awal sebagai motivasinya.
1: Iya, baik Ustaz. Kita coba sapa penelpon pertama kita Ustaz. Assalamualaikum. Ya, halo. Dengan siapa, di mana Ibu? Mohon maaf Ibu, kurang jelas Ibu. Dengan siapa, di mana? Dengan siapa? Puan, oh Puan Ina di Pantai Labu. Ya, silakan Puan Ina. Ini suaranya putus-putus Puan Ina.
2: Iya.
1: Ya, langsung saja ke pertanyaan Puan Ina. Ini kurang jelas sebenarnya di sini.
2: Di sini pertanyaan. Ada kalau seorang-seorang itu ada sholat panjang, katanya tak payah sholat, satu waktu aja, satu hari satu jadi, tapi sholat panjang tetap jalan. Apa betul itu? Apa itu ada sholat panjang?
1: Ada seorang apa Puan Ina tadi?
2: Ada seseorang yang mengatakan ada sholat panjang, tidak bisa sholat satu waktu aja, satu hari tak apa-apa, yang penting sholat panjang ada, katanya tetap aja sholat, tapi dia nggak sholat. Oh, tengok dia, kayak kita juga. Waktu nggak sholat. Tapi kalau kita lihat, ada sholat panjang, nggak tanya, apa itu sholat panjang, apa itu sholat panjang itu, apa betul ada tuh Ustaz? Oh, penjelasan rasanya Ustaz ya. Mbak Tali dan Ustaz, selamat pagi, selamat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Ustaz.
0: Iya, baik. Ini merupakan bagian jalan kita untuk dekat dengan Allah. Salah satunya tadi dikatakan oleh kami dan siapa tadi? Pak saya Puan Ina ya.
1: Puan Ina Ustaz di Pantai Labu ya.
0: Ya, macam mana pula biasanya begitu beliau ya. Tak terdengar macam mana pula tadi ya. Ya tadi mungkin mafhumnya tadi sholat panjang katanya ya. Ya, jadi bicara tentang sholat itu ya Nabi mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana melihat aku sholat. Maka sebaik-baik contoh tentang sholat itu adalah sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika ada contoh-contoh sholat, amalan-amalan sholat yang belum sesuai daripada yang dicontohkan Nabi, maka sejatinya tugas kita adalah mengembalikan cara dan metode sholat itu sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila itu tidak ditemukan, maka itu butuh dikoreksi. Ya, sholat yang disebutkan tadi, ya, yang dimafhumkan tadi oleh Puan Ina tadi, adakah Nabi Muhammad melakukan sholat seperti itu? Ya, dalam buku-buku, dalam riwayat, dalam kaji-kaji para ulama dan muallim-muallim kita. Bila tidak ada, maka merujuklah kepada cara yang dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bagaimana cara menghapus? Maka hari ini semangatnya adalah memotivasi diri bahwa dosa sebesar apapun Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa itu. Ya, sebesar apapun dosanya, seluas apapun, segelap apapun masa lalumu, move up-lah bersama Allah, masa depanmu tetap suci bersama Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, baik, kita sapa lagi penelpon berikutnya Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana, Ibu?
3: Ini dari Ibu Sophie.
1: Iya, Ibu Sophie silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini saya mau nanya tentang ini, Ustaz. Kalau kita mau zikir pagi, apakah kita mengucapkan astagfirullah dulu, atau istighfar dulu, atau bismillah dulu, gitu, Ustaz. Kalau kita zikir istighfar 100, bismillah 100, mana yang harus kita mulai? Istighfar dulu atau bismillah dulu?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sopi. Silakan Ustaz.
0: Iya, tadi dikatakan istighfar atau
1: bismillah dulu ya. Iya, Ustaz.
0: Oh, baik, tamam. Baik. Kalau di dalam ruang-ruang sholat kita yang telah kita mulai daripadanya bacaan Al-Fatihah, di antara sholat-sholat kita, kita sudah mulai daripada pembacaan Al-Fatihah itu diantaranya adalah bismillah. Adapun ketika ba'da sholat, biasanya kita akan menggunakan di awal daripada zikir-zikir kita adalah astagfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum fa'atubu ilaih. Walaupun sejatinya dikatakan Nabi bahwa segala amal yang terbaik adalah amalan yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila mau dimulai dengan bismillah secara sir, ya, karena tidak lazim, biasanya selesai sholat kita langsung menggunakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walaupun di dalam hati kita, kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mohon ampunan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, jadi itu daripada runutan. Jadi dimulai daripada istighfar, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Lanjutkan nanti Allahumma antas salam wa minkas salam, ya. Baru setelahnya kita akan melanjutkan dengan zikir-zikir yang dituntunkan. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, ditambahkan afdhalu dzikr fa'alam annahu la ilaha illallah, dan semua bacaan-bacaan kalimat thayyibah lainnya. Jadi bila kita berjemaah, biasanya kita langsung mulai dengan istighfar, walaupun ya andai kata kita mulai dengan bismillah di dalam hati kita, karena setiap amal ya alangkah lebih baik dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sedang sendiri, Bu Sofi, silakan saja memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, boleh ya. Bila dalam berjemaah, kita langsung memulainya dengan astagfirullahaladzim. Ya, Allah alim salam. Demikian.
1: Ya, baik Ustaz, kita sapa lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa di mana?
4: Bunda Dona, Mbak. Di Jantai Budi.
1: Ya, silakan Bunda Dona.
4: Ya, Assalamualaikum, Mbak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Bunda Dona.
4: Sehat kan, Pak, satu keluarga, Pak?
0: Amin, amin, ya, Rab.
4: Alhamdulillah, sama, Pak. Bunda Dona sehat. Bunda mau nanya sama Pak Ustaz. Ada seseorang, gak usah kita sebut namanya, ya, Pak. Ada seseorang, dia pandai, baca Al-Quran, macam semua, pandai, tapi dia gak pernah mengerjakan. Tapi dia sering maki-maki orang tuanya gitu, Pak. Jadi apalah doanya, Pak, supaya anak itu sadar gitu. Ya, saya ngajarinya bacakan Fatihah 7 kali, dibutuhkan dari belakangnya, bagi gitu. Tapi yang doa yang lain, apa ada lagi gitu, Pak? Nah, itu aja pertanyaan Bunda Dona, Pak. Makasih, Pak Ustadz, Mbak Tami.
1: Ya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dona di Setia Budi. Silakan Ustaz.
0: Baik, subhanallah Bunda Dona, tentu bagian daripada move on dosa. Dari dosa tidak hanya diri kita, mungkin anak kita, mungkin keluarga kita, mungkin saudara kita. Kita doakan agar dia bisa jauh daripada dosanya, bergerak daripada masa gelapnya kemaksiatannya untuk bertaubat, move up menuju Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Doa-doa yang dimunajahkan, Al-Fatihah yang dibacakan, istighfar yang diperuntukkan, kata orang tua kita, tirakat, amal-amal soleh kita yang kita peruntukkan bagi orang-orang yang kita sayangi. Bagaimana Ustaz dekat Quran, hafal Quran, dan lain sebagainya, tapi salamnya, akhlaknya, pantunnya belum tampak dalam bacaannya, belum tampak dalam ibadahnya. Inilah yang disebut bagian dari pada move up bersama Allah. Kita ini tidak dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kesolehan yang berbuah kesombongan dalam diri, ketaatan yang berbuah sombong, itu tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak mencintai atau menyukai kesombongan. Maka teruslah doakan sebagaimana Nabi mendoakan Umar bin Khattab saat tersesat jauh, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad. Di dalam ibadah-ibadah Nabi Muhammad dimunajahkan secara khusus, ya, dimunajahkan secara khusus, doa khusus untuk Umar bin Khattab agar menemukan hidayah Islamnya. Maka doa Nabi itu dijawab, ya, diijab Allah Subhanahu wa taala. Berikut doa Bunda Dona dan siapapun kita, haruslah optimis, move up bersama Allah. Kalaulah Umar bin Khattab yang ingin membunuh Nabi, kan hanya memaki-maki. Kalau ada si buta di sudut kota Madinah yang setiap hari disuapin Nabi, tapi terus memaki Nabi, menghina Nabi setiap hari. Sampai Nabi wafat, dia tidak berhenti menghinakan Nabi. Bahkan sampai wafat. Sampai dia tahu bahwa yang menyuapi setiap hari itu adalah baginda Nabi. Dari siapa? Dari Abu Bakar As-Siddiq saat menyuapinya setelah Nabi Muhammad wafat. Bergantilah Abu Bakar yang menyuapinya, ya, ketika dia tahu bahwa yang dia hinakan adalah Nabi Muhammad, puluhan tahun yang menyuapinya, maka dengannya ternyata dia mendapatkan hidayah dan dia bersyahadatkan Islam di hadapan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semangatnya. Jadi bukan karena kita, bukan karena saya, tapi segala sesuatu itu bisa menuju mulianya kalau kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisa.
1: Iya, baik Ustaz, kita sapa lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
5: Naibahul, Kak.
1: Ya, Pak Naibahul, silakan.
5: Naibahul di Tiantar.
1: Ya, silakan.
5: Ya, mau naik sama Ustaz tentang kencing berdiri, ya, Kak, ya. Jadi, saya tanya, kenapa orang Islam laki-laki kencing harus berdiri? Aku bertanya sama orang tablik, jawaban orang bodoh. Katanya, nanti kencing kita ditampung sama setan, katanya kan. Kalau kebetulan itu bukan jawaban yang pintar. Jadi aku tolong sama Bapak, kalau ditanya kenapakah orang Islam laki-laki kencing harus jongkok, gak boleh berdiri. Tolong jawabnya secara dewasa, secara ilmiah dan ilmu agama, Pak, ya. Ya, ya. Itu aja, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Naibahu di Siantar. Silakan Ustaz.
0: Iya, Baik, Pak Naibahu, subhanallah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa kita umat Islam mempunyai teladan terbaik dalam setiap aspek segi kehidupan. Ketika seorang Yahudi bertanya kepada sahabat dalam riwayatnya, apakah agamamu, yakni agama Islam yang dituntunkan daripadanya Nabi Muhammad SAW, mengajarkan tentang tata cara beristinja, tata cara di kamar mandi, dan apakah agamamu mengajarkan tentang tata cara berperang? Maka inilah kemuliaan Islam, Pak Naibahu. Segala sesuatunya itu ada ittiba. Pertama, kita mencontoh apa yang dilakukan baginda Nabi. Kenapa dengan duduk? Pertama, tentu karena ittiba kepada baginda Nabi. Ittiba kepada Nabi namanya sunnah. Sunnah, maka secara hukum, dia menjadi pahala. Apa-apa yang dibuat Nabi dan kita lakukan, maka dengannya itu menjadi pahala secara konsep iman dan Islam. Yang kedua, maka dilihat dari konsep apa tadi namanya keilmuan, sains dan teknologi yang sekarang kita miliki. Apa manfaat, apa kebaikan secara sains dan medis kesehatan, ya, dengan buang air dengan cara duduk yang sempurna. Ya, bahkan ada tata cara duduknya itu. Bukan duduk sembarang duduk itu. Ya, kalau menurut sunnah Nabi itu, yang pertama, ya, kaki kanan itu lebih naik ketika duduk. Kemudian dikembalikan lagi kaki kiri lebih tinggi. Kemudian sunnahnya berdehem. Ya, kata Nabi, berdehem sebanyak ganjil. Satu atau kemudian tiga kali atau kemudian lima kali. Karena Allah mencukai yang ganjil. Jadi ada dehem. Ya. Ini sunnah Nabi yang dilakukan Nabi di kamar mandi, ya. Dan apa dampaknya terhadap kesehatan, ya? Subhanallah. Maka penyakit-penyakit yang terjadi seperti apa ginjal, ya, kencing batu, ya, dan beberapa penyakit daripada penyakit perut kita itu salah satunya disebabkan, ya, tidak baiknya tata cara kita melakukan istinja, ya, buang air yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kalau dilihat secara medis, apa yang dicontohkan Nabi dengan cara buang air itu, begitulah tata cara yang paling sehat menurut medis kesehatan, ya. Dalam sebuah pernyataan tokoh dunia, kalaulah manusia mengikuti cara Nabi Muhammad di kamar mandi, tata cara sunnah Nabi saat makan, tata cara Nabi saat tidur, maka niscaya kesehatan ada dalam dirinya. Allah alam bisa.
1: Ya, baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Ini ada pendengar kita yang bergabung, ya, dari Pak Lubis. Ustaz, apakah orang yang banyak dosanya setelah bertaubat nasuha, apakah dia tidak mendapat siksa atas dosanya yang lalu?
0: Baik. Dosa yang ada, yang disebutkan dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apa dosanya? Ananas sama, seluas langit. Sebesar apa dosanya? Sebesar bumi. Summastaghfartani. Kemudian engkau mohon ampun kepadaku. Ghafartulaka. Maka dosa-dosa itu akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika Allah mengatakan dirinya Ghafurur Rahim, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innal hasanati yuzhibna syai'at. Di dalam surah Hud dikatakan bagaimana, ya, kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Ya, karena Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, selama urusannya, hubungannya adalah hablum minallah, maka Allah mengampuni segala dosamu. Selama hubungannya hablum minannas, maka kita harus minta maaf kepada manusia-manusia, ya, yang pernah kita berlaku salah kepadanya. Jadi kalau kepada Allah, dengan semua taubat dan kebaikan yang syaratnya tidak boleh diulang lagi, ya. Semua para sahabat punya dosa. Tidakkah Umar bin Khattab pernah punya dosa? Abu Bakar sebelum masuk Islam berdosa, Utsman bin Affan dan semua sahabat. Bahkan Abu Sufyan yang dulu mengusir Nabi dari Mekah juga berdosa, tapi setelah masuk Islam, ya, sebagian besar daripada sahabat-sahabat itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah muf'ab bersama Allah. Maha suci Allah dan maha pengampun Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian Mutiara Pagi hari ini. Silakan Ustaz.
0: Baik, subhanallah, ini kita sempurnakan daripadanya, ya. Bagaimana kencing berdiri tadi disebutkan resikonya infeksi saluran kemih, gangguan pada prostat, resiko daripadanya, ya, secara kesehatan. Bagaimana konsep yang dicontohkan Nabi, walaupun pada masa itu belum ada secara medis, tapi begitulah apa yang dicontohkan Nabi, pasti yang terbaik. Fasabilillah, marilah kita move on dari dosa-dosa kita. Bergerak, karena panggilan Allah kepada kita dalam kebaikan terus datang. Ya, panggilan sholatnya saat kau kecil kau dipanggil, saat baru lahir kau dipanggil, ya, saat dewasa kita dipanggil, remaja tetap dipanggil, saat menjadi orang tua azan terus berkumandang, sahabatku. Dan di kota Medan ada 1500 masjid dan musola yang memanggil setiap waktu. Adakah dosa memanggil sebanyak itu? Lebih banyak panggilan Allah di dalam kebaikan-kebaikan. Bahkan subhanallah, sampai pun kita wafat, kita dimandikan, kita diwudukkan, kita disolatkan, kita dimohon ampunkan, kita dibawa ke masjid, kita ditutup auratnya, kita didoakan satu kampung yang datang, padahal hidup kita tak pernah berdoa. Move on dan move up. Inilah dia kemuliaan bersama Allah. Bahkan di dalam dosa saat kita mati pun Allah menggerakkan fardu kifayah. Siapapun di kampung itu fardu kifayah. Kita berkewajiban untuk menyolatkan bahkan orang yang tidak sholat. Menyolatkan orang yang berlaku dosa. Artinya apa? Dalam kehidupan ampunan Allah maha sempurna. Bahkan dalam kematian pun Allah masih mengharapkan kepada orang-orang untuk memohon ampun kepada siapapun yang berbuat dosa. Mulianya hidup bersama Allah dalam kebaikan yang tiada henti dalam ampunan yang maha luas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al'afu'minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah berkenan meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara Pagi hari ini seputar move on dari dosa, move on bersama Allah. Semoga dengan apa yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat dan sekaligus menambah wawasan keislaman kita terhadap move on dari dosa dan move on bersama Allah. Semoga Ustaz sehat-sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti dan menyimak kajian Mutiara Pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam kajian Mutiara Pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih dan kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi.

Informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi ya Bang Kakak ya. Ini udah di akhir September ternyata ya, 30 September. Ini peristiwa atau hari yang bersejarah untuk kita ya. Tapi sejarahnya mungkin sejarah agak-agak kelam begitu ya. Bukan agak lagi sih, memang sejarah kelam. Tapi itu masa lalu ya. Sekarang kita song-song masa yang sekarang. Jadi ya semangatlah untuk hari ini ya Bang Kakak. Walaupun memang cuacanya juga ini mengundang kita untuk merasa kelam ya. Di Medan ini lagi hujan nih soalnya, di Gatot Subroto, entah kalau daerah yang lain ya. Tapi walaupun hujan begini, semoga Bang Kakak tetap semangat ya. Kayak yang mau kerja siap-siap lah ya. Bisa jadi nanti waktu mau berangkatnya itu tiba-tiba berhenti hujannya ya. Doakan aja dulu, amin. Nah, Abang Kakak Melon akan menemani sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita ada di acara Informasi Sumatera Utara. Jadi sambil kita putar lagu, sambil juga Melon akan memberikan informasi seputar daerah kita yang tercinta ini. Kita mulai dengan sebuah lagu Batak dari Joshua Oliver berjudul Sinamot, tentang mahalnya mas kawin di masyarakat Batak Toba.

Masih di Perempat Medan Abang Kakak, dan ternyata nggak cuma di Gatot Subroto ya, di Pasar 26 Morambi juga hujan nih kata Syahira barusan informasi. Jadi kalau misalnya Abang Kakak mau ke sana ya tahan-tahan dulu lah ya, karena di sana juga hujan ternyata. Nah Abang Kakak, kita ke informasi Sumatera Utara yang pertama. Pemerintah Kota Medan mengintensifkan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang dinilai mengganggu keamanan dan juga kenyamanan serta mempengaruhi estetika Kota Medan. Kepala Dinas Satuan Pamong Praja atau Satpol PP Kota Medan yaitu Muhammad Yunus, dia mengatakan bahwa penertiban itu dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum serta mewujudkan keamanan dan juga kenyamanan masyarakat. Menurutnya, penertiban dalam rangka menjaga ketertiban umum, kenyamanan masyarakat itu merupakan atensi dari rapat yang sebelumnya dilakukan di Balai Kota yang membahas sejumlah permasalahan kota ini gitu. Dia mengatakan pemerintah kota setempat bersama dengan pemangku kebijakan terkait melakukan penertiban di sekitar Taman Teladan dan juga di sejumlah ruas kota yang terdapat pelanggaran. Yunus memastikan bahwa penertiban dilakukan petugas tersebut secara humanis begitu, persuasif juga, serta mengedepankan prosedur yang berlaku. Dan dia menegaskan bahwa penertiban ini bakal terus dilakukan guna mewujudkan keamanan dan kenyamanan serta menjaga estetika kota. Ya silahkan aja sih, tapi yang penting tadi itu ya, kalau mau ditertibkan tolong lakukan secara humanis gitu ya. Ya mereka juga kan manusia begitu. Ya kalau misalnya mereka berdagang gitu, jangan sekonyong-konyong dagangannya dirampas gitu ya. Itu kan modal juga gitu loh. Ya biarkanlah mereka jualan, misalnya sana-sana ke tempat yang memang seharusnya jualan gitu kan. Cuma ya dagangannya jangan dirusak, jangan diambil gitu ya. Ya semoga saja kita orang Medan tidak seperti yang di TV-TV kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Ya orang Medan keras-keras tapi yang penting hatinya baik, harusnya kayak gitu ya kan. Jadi jangan sampai melakukan penertibannya tidak secara humanis. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya ya. Kali ini adalah lagu berjudul Loja dari Arul Gurning. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat, maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya, lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati, dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Suryanto Siregar dengan judul Gadis di Tepi Danau Toba ya. Kalau misalnya gadisnya sekarang di Tepi Danau Toba mungkin kehujanan nih. Dan juga Marlon mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Syaira Hermalia Putri yang ternyata hari ini ulang tahun gitu ya. Dan ternyata masih muda begitu. Nah Bang Kakak, kita ke informasi lainnya seputar Sumatera Utara. Jadi setelah tadi pemerintah Kota Medan menertibkan pedagang kaki lima, ya ternyata pemerintah Kota Medan ini juga sedang mengencarkan penertiban baliho dan juga spanduk tanpa izin, ya atau yang spanduk yang masa berlakunya itu sudah berakhir karena mengganggu ketertiban dan juga estetika kota. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamung Praja yaitu Muhammad Yunus pada hari Selasa kemarin dia mengatakan kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah kota untuk mewujudkan tata kota yang tertib dan nyaman bagi masyarakat. Menurutnya keberadaan baliho dan spanduk tanpa izin atau dipasang sembarangan tidak hanya mengganggu keindahan kota tetapi juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Nah kalau ini sih udah ngalami sendiri Marlon ya, waktu di lampu merah pas kemarin gitu itu ada spanduk yang melehe-lehe, maksudnya kayak melambai-lambai begitu di jalan raya. Jadi kereta Marlon itu terpaksa agak-agak ke tengah, sedangkan di tengah tuh ada mobil gitu. Jadi kayak agak, waduh, mau tabrak baliho atau mau tabrak mobil nih gitu. Jadi pilihannya antara dua itu ya. Akhirnya agak-agak nabrak sisa baliho sedikit. Ya untungnya nggak apa-apa gitu. Jadi memang ini perlu dilakukan Abang Kakak. Jadi pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk menjaga lingkungan supaya tetap tertib dan nyaman, dan penertiban itu dilakukan pada spanduk dan umbul-umbul yang dipasang tanpa izin resmi atau melewati masa berlaku izin tadi ya. Dan lokasi yang menjadi sasaran adalah pohon tentunya ya, kasihan pohonnya juga ya kan. Terus juga tiang listrik, tiang telepon, rambu lalu lintas, pagar fasilitas umum, taman kota, jembatan penyeberangan, dan sarana publik lainnya. Sebelum melakukan pembongkaran, tentunya petugas terlebih dahulu memberikan imbauan kepada pemilik atau pihak yang bertanggung jawab yang berada di lokasi ya. Tapi kalau misalnya imbauan tidak diindahkan atau pemilik tidak berada di lokasi, maka petugas melakukan pembongkaran sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku. Jadi memang ditanya dulu nih, ini gimana nih balihonya nih, kok melehe-lehe nih, maksudnya kok tidak terurus nih, kami tertibkan atau bagaimana kan gitu, harus ditanya dulu sebenarnya gitu. Dan Yunus mengatakan bahwa seluruh baliho dan juga spanduk yang ditertibkan ini akan didata dan diamankan sebagai bagian dari administrasi hasil penertiban gitu ya. Ya semoga lah ini tertib nantinya dan juga Kota Medan menjadi kota yang semakin indah tentunya Bang Kakak. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini kita ke Tapanuli Selatan, ada lagu dari Wulan Siregar, Balon Balon Bide.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Ina Ina Sanari dari Bortong featuring Bora sama Bangga Kak ya, dari keluarga Raget. Dan kita masih di acara informasi Sumatera Utara kali ini, dan kita ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara, Bangga Kak, baru saja memperpanjang kontrak 8.393 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Medan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan, yaitu Subhan, mengatakan bahwa jumlah tersebut dilakukan pemberkasan dimulai dengan sejak 10 September begitu ya, untuk yang 8.000 tadi. Dan total P3K per waktu yang diperpanjang itu katanya sekitar 99.3% dari total pegawai paruh waktu yang dimiliki pemerintah Kota Medan gitu. Jadi ternyata nggak semua diperpanjang, Abang Kakak. Dan kalau dihitung-hitung, ini ada 57 orang pegawai atau P3K paruh waktu yang tidak diperpanjang, dan ini alasannya macam-macam ya. Misalnya ada 18 orang yang kinerjanya di bawah baik atau tidak pantas diperpanjang, karena memang ya kinerjanya nggak baik lah, katakan begitu. Terus ada 17 orang yang memang mengundurkan diri, yang nggak tahu ya kenapa. Terus ada 13 yang meninggal dunia, dan 9 lagi itu karena memang memasuki usia pensiun gitu, jadi nggak mungkin diperpanjang. Nah, nantinya katanya pegawai P3K paruh waktu yang diperpanjang ini bakal menunggu proses pendataan perjanjian kerja dari masing-masing organisasi perangkat daerah gitu. Dan selanjutnya dia mengatakan ini bakal dilakukan penandatanganan berjenjang hingga ditandatangani oleh pejabat sekretaris daerah, dan juga akan dilakukan penertiban surat keputusan baru. Gitu, penerbitan ya maksudnya, penerbitan surat keputusan baru. Tapi tentunya ini masih dalam proses, Abang Kakak, ya semoga nanti tidak telat-telat kali lah begitu, supaya ada kepastian untuk mereka ini. Ya mungkin udah pasti diperpanjang, cuma kan nggak pasti kapan SK-nya keluar yang selanjutnya gitu. Dan untuk yang sudah diperpanjang, mungkin juga Bang Kakak salah satunya ya pendengar di sini yang diperpanjang kontraknya, ya silakanlah mengabdi sebaik-baiknya bagi negara ya. Karena kita yang ASN ya, ini kan sebenarnya pelayan gitu ya, digaji melalui pajak negara ya, artinya kita digaji masyarakat, dan kita adalah pelayan masyarakat gitu. Kalau ada tugas ya kerjakan aja lah gitu, tidak usah banyak ngeluh ya. Nah Bang Kakak, kita sekarang ke lagu lainnya. Dari Tapanuli Selatan kita ke Tapanuli Tengah dulu ya. Ini ada lagu dari Ade Putra Tanjung berjudul Tango 100 tangga gitu ya mungkin artinya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Batarang Bulan, sebuah lagu dari Tapanuli Tengah, Bang Kakak. Dan kita ke informasi lainnya seputar Sumatera Utara. Pemerintah Kota Medan mematangkan persiapan dalam pengimplementasian pelayanan publik berbasis kecerdasan buatan atau AI ya. AI gitu. Ini AI memang lagi gencar-gencarnya, Bang Kakak ya. Ini dilakukan di lingkungan pemerintah Kota Medan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, yaitu Rahman Pane, mengatakan kebijakan tersebut merupakan komitmen dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan juga akurasi pelayanan pemerintah. Dan pada hari Selasa kemarin, dia menjelaskan bahwa sebelumnya sejumlah organisasi perangkat daerah telah menggelar rapat teknis untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Rapat tersebut membahas kebutuhan integrasi sistem layanan berbasis AI yang dikembangkan masing-masing perangkat daerah. Dia menjelaskan tiga kanal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah kanal Super Apps, terus juga website Medan Hub, dan juga WhatsApp AI atau WhatsApp AI. WhatsApp sebenarnya cara penyebutannya ya. Dan meski tidak menjelaskan secara rinci untuk pengoperasiannya, dia mengatakan ketiga kanal tersebut bertujuan untuk menjalankan tiga fungsi utama seperti informasi, pengaduan, dan juga layanan. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau tanya layanan ke WA-nya Pemkot Medan atau WA dinas tertentu di pemerintah Kota Medan, nanti WA-nya bakal jawab secara instan, dan itu bukan manusia yang jawab gitu, itu AI mungkin yang jawab. Mungkin nanti akan seperti itu, Abang Kakak, karena banyak sekarang platform jualan online gitu kadang-kadang pakai WA, pakai AI gitu. Cuma kadang-kadang kesel nih kalau mereka pakai AI, kayak apa ya, jawabannya terlalu umum gitu. Jadi yang spesifik kita tanyakan kadang-kadang tidak ngena gitu. Tapi semoga nanti ada peningkatan, jadi yang kita tanyakan itu memang dijawab secara rinci dan informasi yang kita butuhkan itu dapat gitu ya. Dan ini nanti semoga Bang Kakak juga mungkin yang tidak terbiasa dengan AI bisa terbiasa, walaupun mungkin kita juga harus hati-hati dengan isu bahwa AI ini katanya banyak menguras air, terutama air bersih gitu ya. Jadi kita harus pilih-pilih, kalau misalnya kita memang butuh kali menggunakan AI, barulah gunakan. Tapi kalau untuk hal-hal receh, curhat-curhat, ya ngapain lah pakai AI coy. Curhat ke kawan aja lah, jangan pakai AI, karena sekali mau proses prompt yang kita gunakan untuk AI, AI itu banyak makan air bersih ya Bang Kakak. Jadi ya kita sayang-sayangilah lingkungan kita, jangan boros menggunakan AI ataupun menggunakan sumber daya yang memang susah untuk terbarukan ya. Baik, sekarang sampai di sini dulu Bang Kakak informasi seputar Sumatera Utara kita untuk hari ini. Nanti jam 7 tentunya kita masih akan kembali, tapi dengan informasi hari ini dalam sejarah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.